0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Fitch Rating mengekalkan penarafan kredit tertinggi IGAD pada tahap AAA selama 10 tahun berturut-turut. Fitch Rating mengekalkan penarafan kredit IGAD ataupun Cover Poor pada tahap AAA, iaitu tahap tertinggi dengan prospek penarafan stabil untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ini mencerminkan kekuatan IGAD sebagai perusahaan milik negara dalam sektor tenaga elektrik yang memainkan peranan penting terhadap ekonomi dan keselamatan tenaga negara. Penarafan tertinggi ini menunjukkan keupayaan IGAD dalam memastikan kestabilan sistem elektrik seluruh negara Thai, termasuk penjenaan bekalan elektrik, pengurusan rangkaian penghantaran ruatan tinggi serta pembangunan infrastruktur tenaga bagi menyokong peralihan kepada tenaga bersih dan peningkatan permintaan elektrik. Selain itu, IGAD mempunyai pengurusan kewangan yang kukuh, kecairan yang mencukupi dan pengurusan risiko yang berkesan. Faktor ini meningkatkan keyakinan pelabur serta membolehkan IGAD mendapatkan pembiayaan secara berterusan untuk membangunkan infrastruktur tenaga. Dalam tempoh peralihan industri elektrik kepada tenaga bersih, IGAD terus memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sistem elektrik, memodenkan rangkaian, menyokong penyambungan tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan fleksibiliti sistem bagi menghadapi turun naik pengeluaran tenaga bersih. Ini membantu memperkukuh keselamatan tenaga negara Thai secara mampan. Penjenaan elektrik ataupun Cover Poor menjelaskan semakin panas tidak bermakna panel solar menghasilkan lebih banyak elektrik. Penjenaan elektrik ataupun IGAD mengajak semua rakyat memahami fakta tentang panel solar. Walaupun negara Thai mempunyai cuaca panas, faktor utama yang mempengaruhi penghasilan elektrik panel solar ialah jumlah dan keamatan cahaya matahari, bukannya suhu udara. Suhu yang terlalu tinggi sebenarnya boleh menyebabkan watak panel menurun dan seterusnya mengurangkan kecekapan penghasilan elektrik. Panel solar berfungsi dengan baik apabila mendapat cahaya matahari yang mencukupi serta mempunyai pengudaraan dan penyejukan yang sesuai. Bagi mereka yang ingin memasang panel solar, disarankan memilih lokasi yang menerima cahaya matahari secara langsung sepanjang hari dan menggelakkan kawasan yang terlindung oleh pokok, bangunan atau tiang elektrik. Panel juga disarankan menghadap ke arah selatan dengan sudut kecondongan sekitar 15 hingga 20 darjah. Pemasangan yang betul serta penyelenggaraan secara berkala dapat meningkatkan kecekapan penghasilan elektrik, mengurangkan kos tenaga dan menyokong penggunaan tenaga bersih dalam sektor kediaman serta perniagaan untuk jangka panjang. Penjenaan elektrik ataupun Cover Poor peminat menegaskan peranannya sebagai perusahaan milik negara dalam menjaga kestabilan dan kecukupan bekalan elektrik di seluruh negara Thai. Selaras dengan dasar kerajaan, IGAD ataupun Cover Poor tidak berorientasikan keuntungan komersial tetapi memberi tumpuan kepada pengurusan kos dan pelaburan yang sesuai bagi memastikan sistem elektrik beroperasi secara berterusan. Harga elektrik dan keuntungan IGAD dikawal selia oleh EAC ataupun Cover Poor agar pendapatan mencukupi untuk operasi dan pelaburan jangka panjang. IGAD ataupun penjagaan elektrik juga membeli elektrik daripada sektor swasta dan luar negara mengikut dasar kerajaan tanpa menambah keuntungan pada proses pembelian tersebut. Selain itu, IGAD masih menganggung kos FT yang belum dibayar balik dalam jumlah besar. AKET juga bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos penjenaan elektrik, meningkatkan kecekapan pengurusan tenaga dan memastikan kadar elektrik lebih adil serta mengurangkan beban pembelanjaan rakyat dalam jangka panjang. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawah.
1: Cyber bully playwai the corporate world Kuang Chan. Cyber bully ก็คือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างอะไรมาเงิมก็คือมึนด่าเหยียดแล้วก็ย่ำแย่เพื่อนอยู่นั่นหรือว่าที่ก็ว่าตอกย้ำความผิดพลาดตัดต่อใช้ความโปรยข้าวเทวาไม่จริงข้าวลือแควประจานไม่เอ่ยชื่อแต่พออ่านรัวมันว่าเรายกจ่ายบัญชีเพื่อนก็ถิ่นลืมออกแต่ระบบแล้วถึงกับไปปลอมบัญชีคนอื่นสร้างบัญชีปลอมไปลอกคนอื่นกับมันทั้งเพ้นแต่บอกมานี่ทำให้เพื่อนก็เจ็บจำหัวใจเสียออกเสียใจบัดซี่แล้วก็เสียเชื่อไปเม็ดนี่และที่เขาเรียกว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่โรแล้วใจอยากคิดทำนะพี่น้องนะ

0: ไอ้พีชแกเป็นไรตาย
1: ผมเนี่ยฝันอยากเป็นนักแข่งระดับโลกเหมือนกับนักแข่งมอเตอร์จีพีอะพี่ผมก็ได้มาซิ่งบนถนนเนี่ย
0: ชนกับรถพี่นี่แหละ
1: พี่ก็ตายเหมือนผมนี่แหละ
2: พี่ก็ตาย
1: รู้งี้นะผมไม่มาซิ่งบนถนนหรอกงานป่านเนี่ยเป็นนักแข่งมอเตอร์จีพีไปแล้ว
3: รับผิดชอบทุกการขับขี่เพื่อตัวคุณเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น
4: itu juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusingnya terakhir sudah dalam ruang berita sawata kita lah untuk peminat jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz sawata jala gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana duduk dengan gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta tak kira di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup makan-makanan yang berfaedah dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta duduk tengah jalan-jalan tak kira lah nak pergi ke mana dah dan juga kita jangan lupalah bawa kereta bawa mutu ataupun guna jalan raya kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu supaya kita sabar dengan selamat klik dengan selamat jangan duk bawa derah jangan duk galak jangan duk laju sangatlah supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka duk dalam jaga Allah gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni katanya gapo katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji jadilah matahari yang tetap bersinar lah tak dipuji pun kalau bahasa kita agak dah tiga apa artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah. Ya pai wang kham chom. Jong tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri apabila kita buat baik kita dapat yang baik gitulah untuk akhir hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
6: Dengar berita polisi kerajaan.
7: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
8: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
9: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
10: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Penjenaan elektrik ataupun Cover Power Peminat menegaskan peranannya sebagai perusahaan milik negara dalam menjaga kestabilan dan kecukupan bekalan elektrik di seluruh negara Thai. Selaras dengan dasar kerajaan, EGAT ataupun Cover Power tidak berorientasikan keuntungan komersial tetapi memberi tumpuan kepada pengurusan kos dan pelaburan yang sesuai bagi memastikan sistem elektrik beroperasi secara berterusan. Harga elektrik dan keuntungan EGAT dikawal selia oleh EAC ataupun KOKOPO agar pendapatan mencukupi untuk operasi dan pelaburan jangka panjang. EGAT ataupun penjagaan elektrik juga membeli elektrik daripada sektor swasta dan luar negara mengikut dasar kerajaan tanpa menambah keuntungan pada proses pembelian tersebut. Selain itu, EGAT masih menganggung kos FT yang belum dibayar balik dalam jumlah besar. EGAT juga bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos penjenaan elektrik, meningkatkan kecekapan pengurusan tenaga dan memastikan kadar elektrik lebih adil serta mengurangkan beban pembelanjaan rakyat dalam jangka panjang. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pattet 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Kaung Allah song trat. Cing seme to ta ro rue mana ka so se trat. Song. To ta han ro rue ngong song to ro mana ka so se song trat. Pekata e. Balik sama lagi kita lah pekata e. Kaung Allah song trat cing seme kata e dari Allah semua sungguh. Ayat suci Al-Quran Karim. Kita dengar pahamai saat itu ialah perkata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalai tu hai. Ayat akra ialah kalai tu hai. Kita dengar tu satu pahala, boleh pahala. Orang dengar boleh pahala. Orang baca pun boleh pahala. Kita pagi-pagi, pagi Jumaat yang mulia ni, lepas subuh. Jangan terlupa lah istiqomah lah deh. Istiqomah ni mana tahu kita buat jadi peracam lah deh. Lepas subuh ke Yasin. Yang terlupa deh. Baca Yasin. Baca tabah. Hei orang tua tu. Arwengit-arwengit ke tua. Macam arwengit-arwengit tua mari dah weh. Arwengit yang balik pagi. Dia pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 tu. Rusia kesihatan. Obocho kerjasama dengan Sowo Toyak lah. FM 95 MHz 073-203-583 Kelada nak net 6 gapo, nak tunjuk jalan gapo, nak bisik gapo kan telefon mari boleh. Sebabnya ya apa tak ada mari kecek di tesen tapi cang teknik. Cang teknik luar tu dia sambut. Mereka tak luar. Kita duduk kerai-kerai-kerai. Ya. Dia masuk bilik air ke kanan. Lepas ada buka reka ya apa ni. Ada tu deh. Dia jangan ada mecak weh. Ada dia mahu tak talipan. Mereka sekali grup pun. Kita tu tak terima langsung. Jangan buat gitu deh. Supaya apa duduk perangat-peringat. Hak kata soal botol tu lah. Kemarin waktu baik dengan soal botol. Pukul 4:30 sampai pukul 9. 4:30 pukul 9 sejak setengah. Ingat soal botol susah payah gapo tu deh. 1880. To free ya. Tak nak bayar duit. Nak kecek bahasa apa pun tak apa. Bahasa Thai ke pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Kecek lah. Budak. Adik anak kita. Adik anak kita duk terima. Di Desi Radio. Di soal botol ni. 1880 tu pandang dua. Pandai bahasa Thai, pandai bahasa Melayu. Kita susah payah gapo tu. Ingat. Soal botol kemarin ya apa-apa ngak dia tu. Lepas kalau di soal toyak lah ni. Dia tak ada. Baik rong rian. dia kena rong rian dia tu lah. Tak ada apa lah dia. Ya adik-beradik ya. Dua tesen, dua tesen ni. Suara kita soal botol FM 90.25 MHz. Dengan 95 MHz soal toyak lah ni. Adik-beradik. Pino kan. Boleh pergi mari. Alhamdulillah deh. Hari Jumaat. Hari yang mulia. Raja segala hari adalah hari Jumaat. Time jadi ke dunia ni atau hari Jumaat deh. Mula hari Jumaat. Sudah hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Tepat 21 bulan Singhakum 2569. Bersama dengan 7 dah hari ni ni. 7 Rabiul Awal. Bulan Mu'alok. Banyak pun ni di sekolah. Ya apa tu di sekolah tadika. Aku nak kubur tu. Maklum. Tamolid. Tamolid katanya. Nayok. Nayok. Obota. Khatum. Nih. Ya pikirkan atau. Sekolah tadika mana. Hok anak sekolah tu banyak. 200 lebih tu. 10 ribu katanya. 10 ribu. Nih. Orang maluk. Awak maluk. Di sekolah. Jadi hari hak boni itu. Hak panik. Tepat nebelah boni itu. Awak maluk di. Di mana? Di mengejaha. Umur-umur neper suh kita. Suh kutik. Jadi ustaz Ali. Jadi mudi sekolah. Oh, tadi kah dia menggo jahat tu. Lepas tu dia nak kubur tu, budem meh. Belurang meh. Lepas tu, Ustaz Lee. Jadi, kuat sekali deh. Lepas tu, pergi pergi makan tu, rong. Rong dia pergi jadi haikam langcai. Pergi makan nasi sekali ya. Di nak kubur tu. Rong ding itu. Nayuk pun nama ding, rong pun nama ding. Bagi deh. Nayuk ngaji itu. Ngaji. Mulai deh. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Rusia kesihatan. Tapi di kenyok penuh sikit deh. Tak ada apa. Alhamdulillah bagai-bagai mulai baik-baik. Esok pun kata ada juga makhluk. Lusa pun ada juga makhluk. Esok ni ayah apa tu kena. Kena dua. Dua tepat. Nikah kedua deh. Dua tepat tu kena. Kena pergi. Pagi hari lagi kena pergi tu. Warih deh. Warih di. Di sekolah Corowa tu. Nikah anak di. Dinung di. Di Saiburi nung. Nogi kok nung. Lepas tu. Kelip hari tu. Saing pula. Nikah nak ya di. Di Jambu. Jambu-jambu ya di Tanjung. Di Tanjung. Sore. Hona. Hona Rohing. Tahu-tahu. Rohing. Masa ada Hona. Lepas tu. Esok ni. Esok ni jadi. Hari. Tadika. Ha Changwat. Partai. Tadika ha Changwat Partai Mahakam Tadika. Mahakam tu bahasa Thai, bahasa Melayu apa dek kecek dah lek malai-malai tu. Katanya makna dia tu perayaan eh. Mahakam tu perayaan eh. Keramaian. Esok ni hari perayaan eh atau hari keramaian. Tadika lima wilayah pada selatan. Ha Changwat. Wapsa di Jawat Taning tu. Di senam jaya di Taning tu. Lima Jawat. Kira mari deh. Banyak mana. Bawa ni wak di Tanto. Ya pagi tu di Tanto tu. Setiap Jawat ya. Besar juga. Hipo lapan ampa. Lapan ampa. Wak dua hari. Pani lima. Hak pihak terpilih. Tiap-tiap Jawat dia pilih mari. Pilih hak bijak. Deh, bijak. Bijak segi apa hak canak let. Hak dia parik. Haa, hak belarak. Cuma-cuma weh maka. Tunjuk kebudayaan Islam kita. Kebudayaan Melayu. Maka ya Melayu. Pas kebudayaan Islam kita. Leh, tunjuk. Lepas tu dia ada kegiatan tu, kecekam sebab bertanding. Batam ni kera'i juga. Kera'i lima Jawat. Hak kanak-kanak ngaji tadika tu. Umur tak lebih pada 12. Geringar lah weh. Tengah hari lah. Kegiatan ni dia buat tengah hari lah. Sebelah pagi malai kawai anak cucu kita tidur. Awak dua hari deh. Hari tepat 22 esok dengan 23 hari ha. Ya ada kegiatan. Banyak kegiatan. Kegiatan Anasyid. Hak lima wilayah pada selatan. Anasyid pun. Kanak-kanak hak. Tak lebih pada umur 12 tahun. Lepas tu kata. Tok Panhan Sasana. Jawab. Apa? Masalah agama. Ustaz nak. Sepuluh kosok dah lah. Jeep kosok pada tanya. Tanya taning nara jalan serta pergi jawab boleh weh. Ni weh kena ni deh. Patut ada hop pelak sekali ke apa? Saya. Panana Wuhan. Ni pelak deh. Hop ni boleh di hop menai tu boleh ke tewah kat Malaysia ni. Saya. Lepas tu, bagi dia di padai pula tu, tewas bola. Bola hak lima Cawak ni. Ya Allah, tanin nara setun songkra. Dua hari dah. Dia ada mewak lagu mana tu, duduk di kamakan lah dia. Tewas, umur tak lebih 12. Bola sepak, main bola sepak. tu lelaki tu. Lepas tu perempuan waktu tu, boleh bon. Nah, besar eh. Nah, boleh bon. Umur tak lebih 12 juga. Tadika lah, kena sekolah tadika. Dan kegiatan lain-lain lagi dia. Ada awak besar di taning tu. Jadi, awak cakap taning dia dicapap. Tua. Ya, tua. Tua pun. Jadi, jadi tua lah dia. Lepas tu, tahun ni sok botol. Sok botol somtuk. Sokang. Jaha. Ngok perempuan. Lepas tu sikit sebanyak tu. Katanya, karena tahu dulu. Leka. Leka dulu dia berjanji. Yang tahu dulu ni, wak di naga deh. Janji kata, tak ada lepas badan itu, sok botol. Cak, kau. Hun suan tu. Nak masuk sokang dia. Mula sokang cawai gitu semua. Nak sokang ngok perempuan supaya meramalkan deh. Perayaan air mahakam tu jadi kopsa. Dan tak ada pen ni, bocor jalan kita. Jadi tuan kerja, tak ada pen. InsyaAllah. Kena jepang pun jadi kena tamakan. Pik yang nanggup perempuan kata tambah. Tadika di jalan kita ni, tak ada pen ni tambah. 3 juta nanggup perempuan untuk ni. Kerana tadika ni, jadi bocor yang sokong radap ampe. Dia tekat ampe, tekat jangwat. Radak muban tu awak tahu. Radak muban. Kapun tu, awak tadika tu deh. Tu awak tahu. Bawa kata naik radak apa tu. Awak cakap tolong. Cuy, dia ngup perman. Awak cakap apa, awak besar cakap apa. Lepas tu awak besar pula tu cawak. Di cawak. Lepas tu terapkan ni. Awak di, awak radak cawak pula. Jadi besar menambah lagi. Deh, tadika kita. Haraplah adik bapa, ibu bapa kita, anak cucu kita boleh mengajilah tadika. Tadika ni fardu'in. Fardu'in. Wajib. Deh, ibu bapa tu kalau tak atas anak cucu ngaji, anak cucu ngaji tadika tu, tak lepas fardu'in tu. Fardu'in tak ibu bapa tu. Yang mengaji tadika ialah agama, tadika, taman, didikan kanak-kanak. Didikan hajar cara agama. Hormat pada ibu bapa. Sawan jutai fatah manda. Hajar ada halah-halah lagi. Wajah halah-halah lagi. Deh, pengajian agama. Panah ambil semaya, panah baca doa. Panah semaya kena. Tak ada cucah, tak. Weh panas maya dia. Tadika ni dia, dia pakai jet sikit tak apalah. Rusia kesihatan juga. Ibu apa mana tanah je tadika tu satu. Waktu pada tua tu sehat. Kulpah wajib perah tu. Wajib fardu'in. Takut tu. Weh anak tu mengaji tadika tu. Mengaji tadika tu supaya apa? Supaya kita ambil anak cucu kita cik vaksin. Cik wasin pongkan. Pongkan pun boleh besar. Tengok kita beranak deh, kita banding lah. Anak cucu kita, leluh tu deh. Kalau beranak hospital tu deh. Bomo, oh ya ada. Siapa hari, berapa hari tu? Siapa sebulan ya, cik wasin tu. Apa sebulan buat cik wasin tu. Jamai dulu tu deh. Budak kita banyak gapo jadi nyakit lemak deh. Ya ada vaksin ni. Vaksin pongkan. Sebab itulah. Panik cucu kita banyak kere. Subuh belakang. Hok beranak jamel lo ni. Siapa masa cik vaksin. Lepas tu ada pulak bomo peksak. Suka. Dia suka kelo. Suka apa. Kalau budak tu nampak halus lajar tu. Ni no makan. No bambrung sikit ni. Bambrung apa? Sepotong susu. Makan susu mok dah. Lepas nak makan gapol. Lagi tu. Ada mak tu makan susu. Makan pisang bakar. Kokok-kokok makan pisang bakar. Ada tu makan sirilek. Adalah. Bomo nak naik 6. Deh. Sebab tu budak sekarang tu deh. Tu perhati tengok nak bomo. Ya, paruk perhati deh. Anak kecil kat anak hospital je lah. Anak subuh belakang deh. Budak nampak. Rareng. Pasal tak kata rareng. Jadi suka dia tak ada monyok dah. Temu kereta tegal. Dia suka. Rara. Ini kerana Dok bocok waksi. Yang bocok si pongkan itu ikhtiar sopan manusia pemberian pada Allah. Hai nih. Pak kita ngaji tadi kap sepatu juga. Sepatu itu pocok waksin dia ada kecil-kecil. Waksin apabila dia besar, mari pak tu. Bawa nak wak. Wak kau tak boleh. Ha, tak boleh berdosa weh. Gue ngaji tadi kadah ni berdosa ni. Ingat deh. Ya pak kau jadi kru mula-mula. Bancuk di serong tu deh. Hari satu hak dah ya pak tolong tadi kah. Kau tak ustaz tak ada tu. Tolong ngajar katik ngajar mudah-mudah tu lah. Ngajar mudah-mudah. Surat jawi tak ada payah mana deh. Luka Islam. Apa kau lima kara. Luka iman. Naik kara. Weh, kru tolong. Ini kru tolong. Ada ustaz tak ada deh. Tak ada. Itu kau yang paduk serum. Boleh royak lah deh. Yang dia duduk polak yang tadi kadok di. Mula-mula jadi kru lagi. Siapa ketua. Siapa ketua sekarang deh. Mereka aku lapar dah. Jadi dengan tadika tu, jadi seperti nak angin. Nak angin, nak semangat. Buat tersebut tadika apa tu, selalu dah nak pergi dah. Oh, ni pergi di tantu. Ni di tani pasal nak pergi juga, tapi tak ada arah lah. Senyapai kena, kena menikah anak. Berapa? Nak menakai, nak menatu. Nikah dia terlubah, terpaksa nak pergi dah. Pagi hari kena pergi. Tapi tadi kari tani tu buka oleh petai weh. Pit tipe. Tadi kah macam buat cadangan partai. Pit tipe. Di senam. Senam jai di petani. Senam kilaya. Senam kelang. Di petani. Oh bocor. Tani jadi copak. Jadi cuai. Lepas tu mau ikut kita pula deh. Ikut kita ni gerapa ya pan oyak ni. Nak pangat-pingat cerha. Pangat-pingat ni dululah. Belum pada nak kata orang tua tu tak ada noyak ubat apa dah lah ni. Yeah, dia mata ya apa oyak dah ubat semua perai sikit sebanyak. Bila ada oyak juga lah ni tak ada oyak dah. Dia kena kita ni osomo. Osomo rupa soto anak cucu kita belakang buat kerja deh. Sebab bocor oyak lah ni. Gapa rupa soto masuk sangkat lebih pada setengah dah. Ramah-ramah deh. Jauh nanti saja tu, jauh nanti dengan gapo, fai, lukcang gapo tu, hok gapo, hok, rompong soto, rompong song-song, so kepahap tambun tu. Masuk mari sangkat, obocor tu lebih pada setengah tepat, setengah. Ya semua, kita silakan ni 21 tepat dalam jalan kita masuk dua tu, 38. Jadi banyak lah deh. Ada lagi tu rupanya bansong sem suka pak tambah tu kena masuk sangkat awaja tu sutai 2570 tak dapat tu boleh kata 1% lah deh tani 1% dah naga pun sepatu juga tak ada apa deh ada gapo kita duduk kapung tu deh ya apa perangat pingat pamina ayah apa ni tu atau mau uwek kot lendai rumah itu. Tak apa semualah Pamina ayah apa deh. Cok bongo, mama cok bongo. Lepas tu ada seorang Pamina itu boleh periksa cara ha penyakit ni. Itu dia tiba tu. Siapa dia? Mama li itu tu deh. Tak ada apalah tak nak itu. Ojak dah deh. Ikhtiar sobra mesia pada Allah. Hamakan ni kita tu. Beringatlah deh. Yang ini telajak masa, yang telajak manis, telajak. Anak tambah pula ada tua, telajak pedah. Telajak lemak, telajak tu jangan deh. Kita ingat itu dah, kita tua. Dah, duk makan, bercekak dah kau muda-muda tu. Macam, kau muda-muda tu kan, aku nak makan tu. Tak boleh nak makan ni, tak boleh puasa nak makan bercekak. Tak boleh kerana duit tak ada. Ada yang muda, orang tua duk mengepek deh. Oh, kau muda-muda tu nak makan tu. Tak boleh makan ni. Tak boleh. Kerana duit tak ada. Bawa duit ada ni deh. Jadi super kau muda. Nak makan tu tak boleh. Makan ni tak boleh. Kerana makan dah jadi penyakit. Jadi. Sebab tu lah apa-apa tu. Kita kerja gapo ingat tu pertengahan deh. Kalau kita biasa. Kalau bawa kata kita duit banyak ni. Biasa nak makan apa jangan terlajak. Biasa tom jam. Itu aku nak makan tom jam tu. Lama-lama sekali ni. Ni kau nak makan anak hari. Tapi yang makan banyak oi. Tom jam tu ya satu. Kita makan segar deh. Ya pada udah mau ya ada. Kan katik ni kena beringat sikit, kena slow lah. Sebab zaman cakap tua tu nak nyakit klisteron. Klisteron dalam darah. Lemak-lemak dalam darah. Banyak-banyak ke. Kuamdan tu biasalah. Banyak kena nak. Tiap okey. Banyak kena tua apa. Kuamdan mari lalu. Gibik sabuk bawa-bawa mau ubat lalu. Dia makan ubat, makan telur. Lepas tu klisteron tu dia ada. Kita makan-makan ubat lagi bawa tu. Tak apa dah. Lemak dalam lah dua pada kita tu pok ketik lah. Pok ketik pok tu nak beringat makan. Ubat pun kurai. Kurai ke ubat. Lepas tu bawahan. Bawahan ni dia mahu besar makan sedap muda-muda tu lah. Muda-muda pun tak dengar mana radio. Dekat tua ni pun dengar radio dia. Jadi bawahan. Jadi bawahan pun kita kena turut bomo dia. Makan ubat, turut bomo oyak. Pah-pateh. Seperti orang baca berahi manis tu, kelajak manis tu, kita kurang sederhana sikit-sikit. Sikit-sikit tak apa. Gapo-gapo tu makan tak banyak tu jadi ubat. Kalau makan banyak jadi bahaya. Kalau ni apa tu, bawa monek enam kata makan telur. So makan telur. Telur rebuh. Nih, daging-daging tu kurang. Makan telur rebuh. Makan ulai banyak. Kalau makan nasi nak kali, ada ulai. Ulai. Eh, pak, pak, pak. Ni terlupa tu. Orang tua tu. Lepas tu, orang berakhir sekali lah ni sup. Sup. Sup apa? Sup pelacan. Sup tewa. Ada yang apa? Kalau sup tewa nombor satu. Abang ni gini satu, dia mau buat sup. Sup tewa kali. Sedap juga. Mana tak ada lemak-lemak lah. Alhamdulillah deh. Pangat ingat. Ada peminat kita. Untuk dengar Rusia Kesihatan. Ngayah Pak pada pagi ni. Hari Pak berapa ni? Hari Pak. Hari Rabu pun ni. Hari Rabu tepat 19. Nayuk. Kau baca ayatlah kita. Mukta Mata. Ini jadi peraktan buka. Baguna serba guna. Akan anda perasong. Di mana ni? Di Natam. Natam. Tambo Natam. Muti. Muti apa eh? Kau cakap-cakap dulu. Muti sore, muti sam dek. Bo Natam tak ada surat. Tak ada tu ni dek. Tak apalah dek. Di. Gapa benda kuah, benda apa kau. Tak apalah dek. Buka ayat tu buka tadikah deh. Buka tadikah di situ tu. Hei. Tanah wak kalau tadikah apa? Oi kapung bericak. Bericak oi tanah kepada sejik. Jadi tanah duduk bersih sejik. Hak ni lah hak mulat sekali deh. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Siapa kemak. Siapa kita masuk surga. Tulu kita deh. Sedekah jariah ni pahala deh. Itu tu obotona tam. Obotona tam tu siapa dia tu kita sobat tu kena juga. Nayuk dia tu. Nayuk namanya Nai Prasad. Wong Ruedi. Yelah apa dia? Wong Ruedi. Dia dia sok-sok orang nak orang berjuruh dia. Biar dia nayuk di situ. Lepas tu Tok Munir. Pasal kan Tok Munir kita duk. Banyak orang kenal lah. Tok Munir Natam tu. Tok Munir Zik kita tu. Banyak. Orang terkenal. Dalam kita. Lepas tu Tok Imeh. Tok Imeh kita sedap weh. Kecek weh. Tok Imeh Abdul Wahab Ali. Abdul Wahab Ali. Sorry Tok Imeh dia. Tak suka Tok Imeh dia. Kecek mana dia merah. Kecek mana. Dia gigi mari tu. Dia terbiasa dengar Yopa. FC Yopa juga. Kau duk belajar bahasa Thai Melayu dalam radio tu. Malam-malam tu. Di FM 95 MHz ni lah. Antara J pukul 8.30 sebab pukul 9 tu. 10 minit ya, tak lebih 10 minit. Mengajar bahasa Thai. Thai Melayu, Melayu Thai. Lepas tu Imin boleh dengar apa? Dengar apa? Boleh kawal bahasa Thai. Lepas dia tak Imin. Belum hak kita boleh mikir. Kita nak tam ni seperti apa huwa tu nak tam. Orang Islam pun banyak, orang Buzha pun banyak. Ni. Kita mula-mula masuk lekok masuk. Kampung benda luar tu deh. Apa? Watam, wat besar, wat gua tu. Watam. Masuk di pahkala sikit tu. Kampung benang. Benda luar. Mau benda luar deh. Tak Imeh kata kena. Iaitu kita seperti nak tam ni. Nayuk. Jadi dia Buzha. Deh. Untuk mune. Orang-orang selai kita. Untuk menazik tu. Deh. Tak nebel. Sari. Kacir pun tak nebel pun. Orang-orang selai kita. Dia kata. Apabila kita duduk dua. Dua. Mestilah kita kena panah dua. Kecik panah dua juga. Dia banding kata orang kita ni. Keduk dalam kapal sekali dengan. Sekali dengan. Kita Islam dia, mau Buzha dia. Kita mesti. Mesti kena pandai kecek bahasa Thai. Nih, dia terbanding sepatutnya. Sepatutnya kita duduk tepi air. Duduk tepi sungai, tepi air dia. Tak pandai berenang. Hanya rugi atau kartun. salah. Salah. Anak cucu kita jatuh lah air nak tolong, nak apa tu. Air sekat pinggir kita ya. Tapi cucu helah tu. Nih, kita tak pandai, kita tak pandai berenang ni takut sungguh. Takut. Nak tujung tolong. Takut. Eh, saya tahu lah. Ya. Tapi dia kata kita duduk tepi air, kita pandang benar tu, tak takut. Tapi dia kecil satai. Kau ni pun pasal Thai nak kap. Terima kasih. Kecil terima kasih lah. Terima kasih. Mana pergi? Kok mana? Tolong boleh. Sekolah tadika. Sekolah akan ada pelasung. Untuk awak mengajar tadika. Dan lain-lain lagi lah. Kau sana boleh pakai. Tuk menek, tuk nebel. Boleh pakai belakang. Meban pun boleh pakai. Tepat tu. Lepas tu, hok ada besar sekali pi aibah. Sekolah itu apa? Akan ada pelasung. Bangunan sebuah guna. Hok bocor wawih ni. Pi aibah. Boleh meritupai. Tepat. Tepat duduk. Tepat lari meriduk tupai di di akan dek pelasung bangunnya sebuah guna obor cowok di masjid banyak tepat loya tu pi aibah tu besar apa bilang bui oi kapo susah payah meduk bui pun sini nak bagi popo sini

mana? Alhamdulillah deh. Hari ni tu tak ada banyak mana deh. Nak rejak pada peminat kita. Dia dikasih sikit eh. Hok ni tak apalah nak nak berangkat hok. Hok doktor Manut Bunja Nuwat. Hatta surat apa ni. Dia kata kan kin kemincan. Kinta muela rak saro. Weh kemin. Kemin ni. Itu apa? Kemin, kemin, kemin, kemin, kemin, kemin, kemin. Kunyit. Beda weh, beda besar kunyit ni. Ya banyak kara. Dia kata orang bahaya makan kunyit. Kita bahaya makan benar. Kari kunyit. Gapa ikat kari kunyit. Daging kari kunyit. Kari kunyit. Kari kunyit. Kari kunyit sang lai. Ini dia kata kari kunyit tu kita makan. Dia kata ada tu bang berumpa. Pedah dia tu deh. Kemincan. Kemincan. Makan kemin. Kemin. Kalau ni kalau kita pergi hospital tu ada. Orang payah bahan seorang saya masuk kepak apa ada. Kemincan. Dia apa ni pergi beluruk. Dekat rumah dia. Beluruk seminggu sekali tu. Dia tu nak mak, buka lah. Boleh buka. Dua keping. Kemincan. Kemincan. Makan. Ni dia tu bang berumput. Lepas tu dia tu cuai thai. Kata dia berak ayah weh. Boleh juga tolong ni weh. Cuai thai, keratun, keratun pelai prasat. Lepas tu kerapok ahan, ya bedah deh, kemincan, kemincan. Kerapok ahan, lut tong tong fe, lek cuk set kan. Tolong, tolong, alah-alah perut kita tu. Lepas tu, gapoy tu, bedah lagi dia tu, mam, bahasa Melayu kata gapoy, mam. Ke enam leung sia, bahwa bawaan lot nang tan. Ini beda weh. Kemincan, kemincan tu. Kunyit tu. Kunyit adalah kapsul tu. Pasal lagi tu bambrung hocai. Beda kemincan. Pasal lagi dia tu. Kerapok pasawak. Hai kengreng. Apa itulah makan tu. Buat jadi. Kerapok. Kerapok pasawak. Kisahnya. Kecing sama kecing kita tu. Gagah kengreng. Pasal lagi dia tu wela rono la tamai samong no lap sabai แล้ว ก็ tamai samong wela pak samong pak pon แล้ว ก็ hai kwam jam di waktu ado ge tu make kemin chan pasom nga prik thai dam hok ni satu bab pula menambah pula dah. Nama eh. Tapi kita kemin chance tu pada dah deh. Ya pau ya sana deh. Tapi ialah rasa. Kerai ti peniu. Siapa dia nyakit kare weh. Kena beringat weh. Nyakit kare. Niu naik to nam di. Nak jaga. Deh nak jaga. Jangan dimakai banyak. Hari ni tu. Ya pau pangat banyak pada so ni deh. So ni deh. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat tu, oleh lelaki tu, kita pergi Jumaat segera deh. Segera, ni bapa mak pula kita orang pada tangan ke makan selai jalan duk mengajar tu. Kau lelep petai kau tu. Petai marah tu pukul ni, pukul 7 tu bapa Espanyol. Kau tu bapa basik, kau bapa mak pula deh. Bapa lelah lagi deh duk mengajar. Tersia radio FM 95 MHz waktu kita ni, ada anak-anak petai. Balik Malay pula, pukul 9 atau pukul 10 tu, ada anak-anak Malay juga. Belum pada demo nak dengar, tu, mengajar agama tu, dengar ya apa dulu bahasa kita. Malay marah itu tu baik cakap bulu. Eh. Kon, ho, kono kon, kon tu bulu. Dua-dua makna. Mana yang kedua, mana kon, mana hakau. Kena kecek panah-panah Malay tu. Kon bulu ke kon hakau. Ada kata orang luar negeri mari dia ada belajar kat pasal Thai deh. Ada tu orang mari pok tu orang jual aku orang aku barang tu. Dia tanya tu ada barang ke dak nak aku nak ambil barang aku pergi boleh kata tu dak. Ada pergi sambuk. Dia pergi sambuk orang luar negeri. Dia kecek pasal Thai panas sikit. Dia tanya soal tu.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Penjenaan elektrik ataupun KOFOPO menjelaskan semakin panas tidak bermakna panel solar menghasilkan lebih banyak elektrik. Penjenaan elektrik ataupun EGAT mengajak semua rakyat memahami fakta tentang panel solar. Walaupun negara Thai mempunyai cuaca panas, fakta utama yang mempengaruhi penghasilan elektrik panel solar ialah jumlah dan keamatan cahaya matahari, bukannya suhu udara. Suhu yang terlalu tinggi sebenarnya boleh menyebabkan watak panel menurun dan seterusnya mengurangkan kecekapan penghasilan elektrik. Panel solar berfungsi dengan baik apabila mendapat cahaya matahari yang mencukupi serta mempunyai pengudaraan dan penyejukan yang sesuai. Bagi mereka yang ingin memasang panel solar, disarankan memilih lokasi yang menerima cahaya matahari secara langsung sepanjang hari dan menggelakkan kawasan yang terlindung oleh pokok, bangunan atau tiang elektrik. Panel juga disarankan menghadap ke arah selatan dengan sudut kecondongan sekitar 15 hingga 20 darjah. Pemasangan yang betul serta penyelenggaraan secara berkala dapat meningkatkan kecekapan penghasilan elektrik, mengurangkan kos tenaga dan menyokong penggunaan tenaga bersih dalam sektor kediaman serta perniagaan untuk jangka panjang. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada dek kakak, peminat yang sedang mendengar. Gitulah untuk sekarang ni kita duduk di Komet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Itu peminat sekarang ni di dalam ruang cerita dari kampung dah. Kita boleh berjumpa seperti biasalah dalam ruang cerita dari kampung melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk hari ini peminat, hari Jumaat. Untuk hari ini, hari Jumaat tanggal 21 Singhakom. Tanggal 21 Singhakom dah bersama dengan tanggal 7 Rabiul Awal. Peminat, gitulah untuk hari ini, hari Jumaat dah kita buat siap sedia untuk solat Jumaat lah, lebih bagi jatah tu. Kau bapak. Gitu peminat. Untuk dah sekarang ni kalau ibu makcik dia tu duk menanak dah lah, duk menanak untuk awak siap sedia makan tengah hari sebelum abang nak pergi sembahyang Jumaat. Gitu dah untuk hari ni waktu solat di wilayah Jala kita peminat hari Jumaat. Hari ini waktu Zohor pukul 12:20 dan juga waktu Asar pukul 3:32, waktu Maghrib pukul 9:32 dan juga waktu Isa pukul 7:41. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitu untuk sekarang ini siapa-siapa duk di atas kereta, duk tengah jalan-jalan. Gitulah kita pakat-pakat beringat dah bersama supaya kita berjalan ke dengan selamat. Gitu juga untuk hari ni dah sebagai hari Jumaat akhir minggu lah. Gitu mutu kereta di jalan raya tu boleh kata banyak lah, lebih bagi waktu petek. Lebih bagi waktu petek kita kena beringat, kena kokok duk gi, jangan duk gaduh. Jangan duk galak dah supaya kita berjalan ke dengan selamat. Itulah untuk sekarang ni peminat, siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun ada lagu, ada anasik nak dengar, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Kali lagi 073-203-583. Bolehlah kita telefon mari bersama dalam ruang cerita dari kampung. Itu untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan Anasyid dulu dan juga kita klik main dalam pusingan yang kedua, kita mari update berita.

Gimana minta maaf kepada peminat. Kita berjumpa pula pada esok hari. Je yang sama. Je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Jangan lupalah kita pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga. Dah jangan lupa tidur-tidur rehat bercukup. Makan-makan yang berkhasiat ataupun berfaedah. Ada juga minum-minum air. Dan jangan lupa senemai. Badan kita boleh bergerak-geri katik. Ada juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, dah minta kita sapar dengan selamat. Dah jangan lupa turut aturan jalan raya. Untuk hari ni bu, salah silap minta maaf. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 11 hingga je pukul 12. Untuk hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Sawat Jala Radio untuk anda.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

0: menyapukan masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangan Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

Acik, Mak Acik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bin Mustafa, bih maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanaki.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala Radio untuk anda.
5: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duduk dengan rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sampai buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Jumaat tepat 21 Singhakom 2569 ya sekarang pia duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tiga menega tep-tep dengar DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Lah mana apa yang nak tek cuaca udara dari sekarang jalan hari ni tu waso panah lah, tapi tak tahulah sekarang tu takut-takut hujan turun ke lah mana dah. Kita jadah-jadah siap-siap pe, takut-takut hari hujan turun, jadah baju hujan, jadah payung, takut-takut nak gimik anak cucu gimik dengan mutu kabar-kabar hujan turun tu basah habis tu mula sakit demam gitu. Tu badan kita ni penting sekali peminat dah. Kalau ni udara dia sangat tukar sakit demam pun mudah dah kita kena jaga-jaga kesihatan we kejap dah. Ya betul. Hari ni asal masuk buku 3:32 minit, sekarang lo ni buku 3:20 minit boleh peminat nak masuk kursi tegak-menegak tep-tep dengar DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732 03583.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

Ya, maksudlah sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah cara Pak Karo selesai baca surat anak cucu kita. Baca surat tak tubik, baca surat tak boleh lah gitu dah. Banyaklah peminat loan ini budak panggil dia baca surat tak boleh lah. Gitu kita ni kena ajar-ajarlah anak-anak cucu kita peminat dah video tu suka video tu mari panggil nak lah kepada baca surat gitu dah. Yang pertama dia kata kita ni lah kena panggil buat-buat contoh ataupun buat video tengok baca surat ni duk ataupun kita buatlah katalah mana baca video dengar kalah mana dah. Kalau ni kalau budak dia terlekat baca surat ni dia rasa kasih lah kepada surat lah dah. Tak ada jadi tak ada apa ni tak stay lah baca surat gitu dah. Ni rasa nak baca surat lah gitu. Kita kena ajak anak-anak cucu kita ni duduk dengan surat daripada kecil-kecil lagi dah. Dia rajin baca, dia nulis pun boleh. Gitu kita boleh lah ajak-ajak dia dah. Kita kena tanya anak cucu kita lu kata nak baca surat lah hok bek mano hok dia rasa suka nak baca bek no kita ataupun gi beli gi beli ngan dia lah dah tanya dia pilih peminat dah gitu anak cucu dah. Kalau kita hajar-hajar dia baca yang kecil-kecil tu abang dia nak terlekat lah kepada surat ni dah tak ada terlekat pada terosak dah. Ni learning ni banyak lah budak duduk dengan terosak banyak kuat lah peminat dah. Kita kena jaga juga weh dah okay, anak-anak cucu kita hok biar ada anak cucu tu kecil-kecil tu kita hajar dia lah duduk dengan surat baca video dengar dah. Budak dia pun dah ingat peminat oh ataupun dia tak pandai baca lagi kita baca video dengar dia pun rasa duduk dengar sukmo cerita terlekat bawa besar sikit tu bahasa bulat goyak boleh terata goyak bari ke dia bayak goyak bari hok-hok tular tu goyak-goyak ya sukmo cerita dia ingat ni dah budak dia mudah ingat lah peminat otak dia dah. Betul jaga-jaga lah makin-makin ni pun putih sekali yang duduk makin tak patah tak boleh makin ni putih sekali kena patah lah jauh makin ni makin hok ada fit dah peminat dah ni dok makin lemak makin hok gendai makin hok goreng makin masing manis tak jaga langsung tubuh badan tak boleh. Kita duduk ngaji ni kita kena jaga juga tubuh-tubuh badan kita ni tak jaga langsung tak boleh. Ya lah mana peminat tu cuak-cuak darah sekarang jalan pun alhamdulillah ya tapi panas sikit kita pun kena sobat-sobat banyak jaga-jaga kesehatan belaka. Kalau pergi buat kereta duduk pergi hantar bari ataupun tu pergi beli bari ataupun pergi klik rumah ataupun baru nak pergi anak cucu buat kereta pun kena ingat juga tahu une-une dah. Kalau kita tahu une-une, kita taat kepada une-une, awak kereta mutu tu nak selamat peminat. Kalau gaduh ni kena tebek belong jangan duk apa? Wak gaduh, wak derah gitu bahaya peminat dah. Jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni gi berehat dulu maju pak pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

0: Ya, masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sesi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip sikit lah. Peminat dah kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita. Peminat dah semoga learning tu kadang-kadang anak-anak cucu kita dah ya pergi sekolah. Lakuh batas diri tak boleh kita kena panggil hajar dia atik dia boleh tahu peminat dah. Lah mana dah. Semoga kalau kita anak cucu kita selamat. Kalau dia nak kata borong ke lah mana dia tengok ratik yang mana kena nak lakuk batas dia boleh. Kalau ada sapaloi tu dia lakuk sapaloi, ataupun ada tang malai tu dia lakuk tang malai. Ni yang apa ni nak lakuk ikut si wasa nak lakuk tak boleh. Bahaya apa minat dah. Dia kata kita kena jaga anak-anak cucu kita hajar dia. Belum nak lakuk tengok kanan kiri lu ada kereta ada gabodok, tak ada kita boleh lakuh. Ataupun cik boleh doyak saat ni tu lakuh kepos sepan loy ataupun tang malai peminat deh. Betul ajak anak cucu kita tengok pai tuan gapo mana dia tahu mana pai ni gapo itu dia tahu atik. Ha, betul belum nak tuang kereta tengok tik aku mutu degah tu kan mari gedai kan. Kita kena jaga juga takut anak cucu kita tuang kereta tak tengok deh. Ha, naik kereta pun jangan nak main lopak, jangan duk galak tak boleh takut jatuh, itu bahaya peminat deh. Kena ajak anak-anak cucu kita juga. Ha, lebih lagi orang bawa kereta bawa mutu pun kena jaga juga weh, jangan duk pelepah. Ha, waktu nak bawa kereta bawa mutu ke sekolah degah tak boleh. Ha, kita kena walk kokoh. Semoga kawasan sekolah tu ya budak sekolah dia banyak. Ha, kalau dia tu sekolah tu kita kena beringat lah deh. Ha, ni penting sekali lah jauh unik-unik jauh bawa kereta mutu kita kena beringat kena hajar anak-anak cucu kita deh. Lebih lagi dia tu baik sekolah tu kita hajar dia. Jangan terlupa lah unik-unik ni dia tahu atik. Ha, ya kalau nak selamat peminat deh. Kita kena buat anak cucu kita tu selamat sepakat kita sendiri pun selamat juga. Kalau kita taat kepada unik-unik segala ni ya tengok masa pun sampai hujung rancangan lah. Terima kasih peminat semua duduk dengan rancangan High School Harian. Berjumpa dengan rejim ni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis. Jemaat sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 betul ju gelombang FM 5 ialah di Obasa Melayu tepat 24 jam ini. Kalau ada gabar salah sikit banyak di jam minta maaf belako, jaga-jaga kesihatan belako, selamat belako di jam minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Penjenaan elektrik ataupun Cover Power Peminat menegaskan peranannya sebagai perusahaan milik negara dalam menjaga kestabilan dan kecukupan bekalan elektrik di seluruh negara Thai. Selaras dengan dasar kerajaan, EGAT ataupun Cover Power tidak berorientasikan keuntungan komersial tetapi memberi tumpuan kepada pengurusan kos dan pelaburan yang sesuai bagi memastikan sistem elektrik beroperasi secara berterusan. Harga elektrik dan keuntungan EGAT dikawal selia oleh ERC ataupun KOKOPO agar pendapatan mencukupi untuk operasi dan pelaburan jangka panjang. EGAT ataupun penjagaan elektrik juga membeli elektrik daripada sektor swasta dan luar negara mengikut dasar kerajaan tanpa menambah keuntungan pada proses pembelian tersebut. Selain itu, EGAT masih menganggung kos FT yang belum dibayar balik dalam jumlah besar. EGAT juga bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos penjenaan elektrik, meningkatkan kecekapan pengurusan tenaga dan memastikan kadar elektrik lebih adil serta mengurangkan beban pembelanjaan rakyat dalam jangka panjang. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepakte 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sudah berdengar kita lah untuk sekarang ni, tak kiralah di mana saja dah. Jangan lupa kita bolehlah bersama-sama di dalam ruangi pedoman hidup. Gitu, jangan lupa peminat untuk ruangi pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Adah kita duduk di sini bersama-sama ikuti. Tak kira lah kita nak kecek berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan, dan juga berita berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Peminat untuk sekarang ni je pukul 4.19 minit lebih kurang, kita bersama-sama lah di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu untuk sekarang ni, siapa-siapa di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah waktu petang, lebih lagi petang ni tu petang jemaah peminat. Boleh kata kereta mutu di jalan raya tu banyaklah demo tu turun ke kerja, demo ning nak kelek ke rumah dah. Dan juga banyaklah di jalan-jalan raya juga kita. Jangan lupalah kita beringat, kita berhati-hati di jalan raya, kita turun atau rek jalan raya. Jangan duk gaduh lah. Jangan duk gaduh, jangan duk panah dah, jangan duk galik. Dan juga jangan lupa untuk kita bersama-sama berdoa supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti. Itulah peminat untuk petaning dah petang jemaah tanggal 21 Singhakom bulan 8 2569 bersama tanggal 7 Rabiul Awal 1448. Itulah kita duduk dalam keadaan bulan Maulidur Rasul ataupun bulan Maulud lah kita panggil dah. Siapa-siapa nak dengar lagu ataupun nak dengar anasik, nak dengar, nak ada soalan, nak tanya gapo tu, boleh kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Sekali lagi 0732-203-583. Bolehlah kita telefon mari, nak dengar lagu, dengar anasik ataupun gapo saja tu, boleh kita telefon mari. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu, dan juga kita klip main dalam pusingan terakhir, dalam pusingan kedua dalam ruangan pedoman hidup.

0: 1341. 1341.
1: Gapo namo ka ayo dio 1341 tu?
0: Lah, mak dio. 1341 ni nombor telefon hak kita nak kena ingat.
1: Sebab gapo kita kena ingatnyo ayo dio?
0: Sebab kalau ada benda tak molek, tak selamat dalam tempat te, kita boleh telefon ngadu di nombor 1341.
1: Lagu ni ngayo dio. Kita kena pakak jago keselamatan dalam tempat te kita. Napok gapo bahaya, telefon nombor 1341.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Untuk peminat sekarang ni dia pukul 4.40 minit. Kita dah kembali pula kepada ruangan pedoman hidup. Peminat jangan lupa untuk ruangan pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang lah pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang. Gitu sikit peminat minta maaf. Talia masuk mari saat ni. Katanya nak dengar lagu Hot Kolimak. Lagu Bak Pracara. Maaf peminat weh, cari tak temung dalam YouTube penguasa petak dok ni duk cari-cari. Gitulah kita ganti dengan Anasid dah. Kita ganti dengan Anasid. Dan juga untuk dalam pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup sedikitlah ada berita. Mari sapa kepada peminat iaitu wilayah Jala ni peminat akan wilayah Jala dia mengajukan program penyelesaian hutan ataupun kehni kehni keluaran dan juga ha-ha keadilan ha-ha keadilan berkenaan dengan hutan dengan wang dengan duit bertemu dengan rakyat bagi tahun ni peminat dengan sasaran membantu lebih daripada 3,700 orang. Hari ni sebagai hari pertama lah yang menghadapi masalah hutang bagi mengurangkan beban kewangan serta memulihkan kecairan kewangan rakyat. Gapo? Wilayah Jala dia buka, dia ngajur ke mahakam kini. Dan juga ha-ha juti tamput pop prachachon pada tahun ni tahun 2599 untuk nak bantu pehutai ataupun nak bantu orang yang lekat hutai wang lot parak dan juga fun sapap klong ha-ha duit pada hari ni peminat tanggal 21 Singhakom sebagai hari yang pertama lah ramai katanya hadapi masalah hutai di wilayah Jala ni. Dan juga dalam kawasan berhampir ni mari di jalan kita juga mula hadir menyertai program penyelesaian hutang isi rumah ataupun kan ni keluaran. Dan juga program ni peminat berlangsung pada tanggal 21 iaitu hari ni dan juga tanggal 22 esok sehari lagi dibangunnya Prasawit Surat Kecatan ataupun di Padai Gajah peminat. Pada Gajah wilayah Jala, Bandar Jala ni dalam kawasan Bandar Jala ni suasana hari pertama ni boleh kata berlangsung dengan meriah lah, gamal lah pehutai ataupun orang-orang yang lekat hutai lebih-lebih lagi hutai pelajar tu. Apa orang panggil Koyoso, Fok Koyoso tu pun boleh juga peminat mari. Tapinya kalau kita daftar dulu, baiklah daftar dulu melalui link ada page Sawatan Jala kita tu. Dia post dah lah untuk kita daftar dulu. Kita krok komun dulu. Katanya kita lekat hutai gapo, hutai Koyoso ke, hutai Tanakan ke, hutai gapo ke. Kita krok. Good jutuh peminat. Dan juga Jabatan Perlindungan Hak dan juga Kebebasan ataupun Krom Kum Krong Siti Lek Seripat Hak Seripat Hak Kerasuang Yutitam peminat. Katanya bersama Jabatan Penguat Kuasa Penghakiman Krom Mangkap Kadi dan juga lain-lain lagi lah mengajukan program ini untuk nak bantu rakyat yang menghadapi masalah hutang. Majlis Perasmian peminat dipengerusi ke bersama Tirayut pengerusi ke oleh Tirayut Kelsing timbalan Atibedi Krom Kum Krong Sit Lek Seripap dan juga ada timbalan Gubernur Wilayah Jala lah iaitu Muhammad Santi Pimuk dipengerusi ke buka majlis dan juga ada pihak berkenaan lah. Gitu peminat sikit siapa-siapa duk lekat hutang duk ada hutang tak kira lah hutang Koyoso ataupun hutang apa-apa saja tu peminat bolehlah kita bersama esok sehari lagi pada jam pukul 8 pagi lah pada jam pukul 8 pagi dah hingga seterusnya di bangunnya akan Prasawit Surat Kecatan ataupun mari di pada gajah tempat pada futsal tu. Dah boleh siapa-siapa luar, siapa-siapa ada masalah hutang mari bersama temung dengan pegawai, temung dengan cau nanti dan juga dia nak koyaklah lagu mana, cara mana. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika ada bunyi tali ya tu kita rehat dengan lagu dulu dan juga kita klip mari dalam pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Itulah peminat untuk sekarang ni dah je pukul 4.53 minit lebih kurang. Kita saat ni ada talian mari katanya nak dengar lagu Boyo Darak. Kita buka dah. Kita buka we peminat dengar dan juga dah setuju kepada belakang lah. Dan juga lagu seterusnya saat ni tu lagu Lupa Pakai Cermin Mata. Lagu Malaysia lah. Ha, gitu setuju kepada semua jugalah. Dan juga untuk petanding dah masa sudah akhir. Gitulah, terima kasih belako yang mana tunggu ataupun yang mana mari daripada awal, ikuti daripada awal dah. Dan juga siapa-siapa pun terima kasih belako. Juga untuk petanding, peminat sebagai petai jemaah dah. Siapa-siapa nak klik ke rumah tu, minta web jalan ke dengan selamat. Siapa dengan selamat, jangan lupa lah turut aturan-aturan jalan raya. Supaya kita selamat, berjalan ke selamat, klik dengan selamat, siapa dengan selamat. Gitu jugalah. Kita jangan duduk galik, jangan duduk gaduh dah. Gitulah, jangan lupa jaga-jaga kesihatan katik. Tidur, rehat, we cukup, we sepenuh. Makan-makanan yang berkhasiat ataupun berfaedah dah. Jangan duduk makan barang minyak ataupun barang lemak. Air manis tu boleh slow, kita slow. Makan air saja we banyak dah. Dan juga petai ataupun lepas subuh kena kita bergerak-geri katik lah. Senai-senai we badan kita boleh bergerak katik ataupun akan melangkai. 20 minit sekali tak apa dah, 20 minit sehari tak apa dah peminat. Dah tapi ya seminggu boleh 2-3 kali dah. Untuk gitulah untuk petanding, bu salah silap minta maaf kepada peminat belakalah, sedaya pendengar tak kira lah di mana saja tu. Bolehlah kita berjumpa pula pada jam yang sama, jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawato Jala. Kita bersama di sini setiap petang pada jam pukul 4 hingga sampai jam pukul 5 petang dah. Kita mari ikuti bersama. Ada berita polisi kerajaan, ada berita berkaitan tempat teh dan juga berita lain-lain lagi lah. Kita nak mari update, nak mari kasi, nak mari sapa kepada peminat kita. Gitu untuk petanding, salah silap minta maaf. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama. Untuk hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodoh didengar di pada rongnya selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita di pada rongnya selamat petang boleh. Setiap masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesong Radio Sauta Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni, dah masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita, lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana dah, duduk masuk boleh-boleh, duduk dengar Teseng Ryu, suara jalan ni, boleh kita tukar ke Babita boleh, pada orang yang selamat petang masa ni, 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni, kita masa beri.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat. Dah silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengatik. Lepas tu kelima jumpa pula pada hari esok. Masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sota Jala. Bahasa Malay tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayirai Jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: وبه نستعين ونستغفره
0: ونتوب إليه ونعوذ بالله
1: من
0: شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah ta'ala masih lagi taruh umur takyah sehingga boleh takyah mari berjumpa dengan ibu bapa dan adik-adik kakak dan peminat-peminat yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi hari ini yang tak yah mari nak jumpa dengan ibu bapa di hari ini dengan satu pengajian cuk baru dinamakan bahasa kita panggil mudah-mudahnya anak yang soleh. Apabila sebut kata anak soleh, ia kena ada anak deraka. Yang orang saya panggilnya Luk, katan you. Lepas tu so lagi gulawainya, Luk, katan you. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebut dalam Quran. Yang berbunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Balik makna mudah-mudah. Kita semua hari ini tak kira tino jatah. Jangan kita khianat. Jangan kita buat khianat akan Allah dan Rasul. Dan jangan pula kita buat khianat segala amanah-amanah yang Allah Ta'ala kirim kepada kita. Karena kita semua ni tahu belakang. Tahu belakang apa? Bila sebut kata anak. Tak kira anak tak ayah sendiri. Anak beman, anak bemak, anak bangsing, anak beloh, anak pia tak kira. Bila sebut anak. Jatuh tino tak kira. Iaitunya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab itu orang kita kalau tak ada anak, boleh bini tak ada anak, tak sebaikai.
1: Duduk siang malam waktu tak sebaikai dengan sebab tak ada anak.
0: Kamu dia bila pak tu hewi anak kita, oh serenak suka tak ada Allah nak royak. Tak dengar sahabat itulah bila sebut kata anak. Hak Tuhan kirim taruh amanah ni benda ni wik kita. Suruh kita pakai jaga amanah-amanah ni. Benda hak Tuhan bui ni. Kerana satu hari di hari kiamat seksok. Tuhan akan tanya kelek. Ho aku wi kok mung anak mung aku wi kok mung buat lagu mano ratik. Gapo ratik mu bui ke dia? Gapo ratik mu jaga macam-macam lagi soal tanya. Dengar sahabat ni lah hari ni tak payah nak cara kita semua nak-nak orang. Bila sebut kata Tuhan nak wi anak kita. Kita nak pisah menjadi anak yang soleh. Kita nak pisah. Lepas tu nak buat baik mana? Cara kita nak pisah nak boleh jadi anak yang soleh. InsyaAllah ta'ala ibu bapa adik akak pakat dengan molek. Cara yang pertama. Yang tak payah nak ibu bapa mikir dulu. Lelah ni kalau kita fikir diri kita semua nak-nak orang. Okay? Kalau duk fikir skoda nak makan, nak minum. Skoda nak pakai yel, comel hudup. Skoda kita fikir nak boleh rumah tangga. Skoda kita fikir nak boleh kereta, mutu, bersika, kata gila. Kalau duk fikir skoda tu saja ibu apa. Tak si naik fikir setangga lagi di atas diri kita. Dengan anak-anak kita. Maka jawabnya fikir kita tu serupalah dengan burung. Cuba kita tengok burung. Tak burung ni ya duk laki bini penuh dengan anak dengan apa. Pagi-pagi, oh, tu baik pada sehari, pergi cari rezeki Allah. Pergi cari rezeki dana tepat. Kadang-kadang, ya kelik tengah hari. Kadang-kadang, ya tak kelik tengah hari. Ya kelik gelap, anu baru kelik. Serupalah dengan kita, anak-anak orang. Tu baik kerja, pagi, pergi cari kerja. Baik pada kita sendiri, baik pada bini kita, pergi cari kerja. Kadang-kadang kelek tengah hari mari rumah. Kadang-kadang pakai tak kelek. Petang tu baru kelek. Pukul 5 baru si pengakak kelek. Jadi serupalah dengan burung. Mari pulaknya burung dia fikir. Aku kena buat rumah bangkalo. Nak wis senang aku duduk dengan anak. Aku dah anak aku wis senang duduk. Ribuk mari aku tak kena ribuk. Ujian mari aku tak basah. Ya fikir, ya buatlah bangkalo cara dia. Coba kita misal tengok. Maaf kita tengok. Sari burung ngebuk raya. Ya buat kau main tu berapa lapih. Nyambik tu, nyambik ni ya buat sari mari. Sehingganya dah gini ada dia beli sari burung ngebuk raya. Buat apa? Buat sakuk rumah dia kata hatu raya tak masuk umur. Haa. Dia kata pakar hak dia buat. Tu fikir dia. Ya buat alhamdulillah. Pakai kita apa sopan tu? Rumah kita hak tak ada jambai. Kita buat jambai. Tak ada mozek. Kita buat mozek. Tak ada tu. Kita buat tu. Buat apa nak pergi senai duduk kita dan anak bini kita. Tapi kalau kita tak sepikir naik setangga lagi, jadi serupalah dengan burung-burung. Maaf, ada juga burung hak manusia kita tak se. Hak ibu apa tak se. Burung ni aku tak se. Burung apa? Saya hak dolok tanya, burung apa? Hak orang tak se, burung apa? Ha, lagu mana? Hai, dia mahu kata banyak burung dia mahu tak sih. Tak kata tak, so ya burung dia mahu tak sih. Burung apa dia panggil? Burung malah. Burung malah ni tak ada biar dana. Bunyi suara satu orang kedepan, kedepan, kedekong, kedekong, malah-malah boleh cerah. Ni tengok tak ada jadi sekarang apa. Rumah tak ada. Sehingga telur rata ikut dia mananya. Tak ada dia tak kira apa. Apa ada juga manusia kita ni jadi burung malah. Tak tahu nak makan saja je. Rumah tangga tak ada, gapo tak ada. Hai, orang ni teruk juga. Teruk juga pasal burung malah ni. Duk ke kaki lima, duk ke bawah getok. Tak kata lagi lah, utuk tak ada, nak fikir rasa, nak wisne cara anak. Kita duduk, anak kita lagu apa, tak ada rasa. Dia panggil rumah tangga, tak ada. Sabit tu orang tua panggil burung malah. Pas burung malah jangan berada deh, jangan berada pada kita. Jadi setengah lagi nya hak Nabi suruh kita fikir, kita nak wagano diri aku ni. Bila aku mati nak wilpah daripada azab Allah Ta'ala. Bini aku bila dia mati nak wilpah daripada azab Tuhan. Anak aku berapa orang ikut hak Tuhan bui. Ha, aku nak fikir wak bek mana nak wil anakku lepas daripada azab Tuhan. Heninglah dia panggil fikir cara wak buka untuk mati. Maka dengan sebab ibu bapa adik kakak fikir rupa lagu ning, dia panggil ning jale kita nak bela anak kita wujud jadi soleh. Wujud jadi anak soleh. Ha, lepas tu, maaf ibu bapa adik kakak kita besta dengar. Besta dengar dah lapa hadis. Hadis hak Nabi baca. Royak wi tahu bersaka kelebihan bagi anak soleh tu setara mana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Satu hak kita nak panggil sedekah jariah. Yang kedua hak kita panggil aw ilmin yantafi'u bihi. Yang ketiga hak kita panggil aw waladin salihin yad'u lahu. Ini hak kita nak, nak hak belakang tu. Ada. Kerana, kerana hak dapat tu mudah. Dua perkara hak kau dapat ni mudah. Mana mudah? Yang pertama sedekah jariah. Orang panggil kerok masjid, kerok gonak tak iya, kerok situ, kerok sini. Mudah kita bui. Sikit banyak tak kira, hak ni mudah. Yang keduanya ilmu. Ilmu yang munafa'ah. Kita pandai baca petah. Giajar orang lain pula. Mudah. Kita pandai baca kul huwallahu. Ada. Ajar orang lain pula mudah. Tapi hak yang ketiga ni payah we. Payah ke apa? Nak we jadi anak soleh. Lepas kita mati, lepas kita mati, ya doa we kita. Ya Allah, ya Tuhanku, apung dosa aku dan ibu bapakku. Ya Allah, lepaslah azabmu. Duk minta doa anak-anak hari. Hai hak ni payah ni. Hak ni cepat payah dia panggil. Dengar sahabat tu lah. Benda hak payah ni kita nak pisah. Nak pisah. Nak mudah-mudah. Eh? Anak kita tak kira jatah tina. Kalau hak jatah panggil anak soleh. Kalau hak tina dia panggil anak solehah. Luk katang you. Menbi pucai lek puyin. Tak pucai pen pasal Arab wa tanggu Allah bahwa luk soleh. Tak puin luk solehah. Leko rau tong payayan. Rau tong usah. Pro anakut na mewa rau tutupun yang tong milu. Sewa cahai pen luk soleh yak tisut. Ha, payah sekali yo ke panggil. Ha, muka dia masuk seli juga sikit-sikit. Tak payah pun seli. Sekodah tak payah. Hari ni tak payah tak si nakal banyak, tak si kelola banyak. Nak uwi benda yang tak payah kecek ni masuk dalam fikir kita. InsyaAllah Ta'ala. Baik yang pertama. Yang pertama maaf kita nak-nak kali nak tidur duduk dengan bini kita. Orang panggil nak galau lah. Kecek betul-betul nak galau. Kita duduk dengan bini, duduk sok modah. Ah, dah. Kau panggilnya tiap-tiap kali kita nak galau, nak motang, nak muka. Panggil gilah. Maka nak-nak kali kita nak gala, nak motang, nak muka ni ingat, baca doa dulu. Kita kena baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannib wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca lah nak-nak orang. Perdu tak kede kalau abis tu tak ada nak baca. Oh, muka abis ya perangai kasar, perangai gaduh. Maka adik atau bini tolong baca. We. Jawab hukum tak ada gapo, bukan nanti abis baca sore. Adik tolong baca katik boleh. Ada. Tapi ingat, kalau kecek betul-betul kita nak baca doa, nak baca bismillah, sebelum mata pisah waktu rung di batu ketak. Nah, kalau ibarat orang mortal. Itu dia. Tengok tu Nabi susung. Nabi susung yang pertama suruh kita baca doa. Perdu takdir kalau tu hewi jatuh benih. Benih tu hewi jadi di antara hak kita gala sana. Insya Allah tangga yang pertama dah. Tangga mula-mula dah kita usaha. Nak jadi anak kita tu soleh ataupun solihah. Hah? Gawa? Dia mau suruh hulai sekali lagi doa sana. Jadi mana makna mudah-mudahnya barangkali hafal pah dah. Dia mau pakai tak doa dah barangkali. pakai tak doa dah barangkali. Tak payah saya kata. Baik ayah hulai. Tak nak a'udzubillah pun tak apa. Nak bismillah pun tak apa. Doa yang berbunyi Allahumma jannib wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu tak payah ambil doa hak pandak suk dah tu. Hak pandak suk dah. Itu satu doa cara kita nak usaha nak jadi anak yang soleh. Alhamdulillah yang kedua, bila bini kita lekat perut sebulan, dua bulan, hingga siapa sebelum pada beranak. Usahanya kita, kita kena makan, minum kepada bini kita. Benda yang dihalal oleh Allah Ta'ala. Tu. Tak, gapo hak benda halal, kita usaha itulah makan. Ikutlah yang nak makan waktu mak baik, nak makan asal pauh baik, nak gapo baik. Jangan ambil hak benda haram. Hak benda tak molek, wi bini kita makan. Kita terpaksa pisah wi bini kita makan daripada benda yang halal. Titik perlu kita kerja, makan gaji ke duit ke apa, ambil, beli benda hak halal untuk bini kita. Pak kita sendiri pun siapa tahulah maknanya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, budak ataupun anak kita hidup dalam perut ni, mak. Dah. Orang tina bila ada anak dalam perut ni, mak. Lepas tu, ia ada lah yang panggilnya, ia bergerak. Ia bergerak, ia bergapa, ia kena ada. Lepas tu, bo kata anak kita tu duduk bergerak, duduk bergapa. Comelnya kita ambil ismaya. Kita sujud dengan Tuhan. Orang panggil sujud syukur. Sujud dengan Tuhan minta. Dalam sujud kita, kita minta lah. Katanya bawa anak kita jadi anak soleh. Lebih-lebih lagi hak Nabi suruhnya. Kita minta lepas semaya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Anak kami yang ada dalam perut ni. Engkau jadilah anak yang soleh. Kalau anak perempuan jadi solihah. Janganlah jadi anak akatan you. Gapa anak akatan you? Anak hak deraka dengan ibu bapa. Jangan biada. Kita minta doa. Abis dia pun walaupun pergi kerja mana, tiga pun lepas maya minta. Minta doa, ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau berilah rezeki kepada kami, iaitu anak kami. Kok dapat seorang anak yang soleh, yang solehah, katalah. Doa nak-nak kali semaya. Itu hak Nabi suruh. Cara nak jadi anak yang soleh. Lepas tu ingat tu, semua hak tayah doa ayat tu Tuhan akan tanya. Bila kita mati Tuhan akan tanya, mu cara kedak. Hak Rasulullah royak, Hak tok guru dak royak. Atau dalam WCD hak ayah sudah royak, mudah wak kedak ya tanya. Ah sabik tingak molek deh. Tolonglah pakak beli. Pakak beli, pakak mengaji tali WCD. Lu katan you dengan lu ak katan you ni melalui berita sausta beli, jangan dek kira. Jangan dek kopi lah. Kau sudah so pakai hak kopi beli hak teh sekali tak mahal mana sekali. Kita beli hak lain lagi boleh. Ah, dak hak ni pak harga cuma tu orang kita mata ya. Lepas tu tak payah terima kasih kepada berita sausta yang mana waktu baik. Dak tali WCD hak baru ni. Tali WCD hak baru dia panggilnya. Hak ibu bapa duk nak. Ha, baik, yang pertama. Alhamdulillah, siapa masa doh anak kita tu, bini kita ni beranak. Siapa masa dia? Nak beranak di rumah sepitar kan? Nak beranak di rumah kan? Nak beranak mana? Tak kata. Tapi, tangga yang kedua. Tangga yang kedua, bila sudah bomo mandi siap ataupun tok bidan mandi siap anak kita tu. Ah, hak ni abah dia lah. Ayah dia lah. Tengah orang panggil abu. Tengah orang panggil abi. Tengah orang macam-macam lah ajar anak panggil tu. Nabi suruh ber dengan koma. Ah, kita ambil pondang. Anak kita pondang. Walolok dia, walolok ni. Bawa siap ni. Bawa kata, ni anakmu ni. Ni ambil anakmu ni. Kita pun ambil anak kita. Pondang. Bayar dulu mula-mula. Tak kira anak jatuh, tak kira anak tina. Apa dia mau kata lagu mana dah ya? Hak orang katanya bayar. Hak jatuh, komak, hak tina. Itu orang nak semaya. Ada orang nak semaya. Ada pun anak budak baru beranak ni, Nabi tak kira jatuh tina. Suruh bayar dulu. Bayar Allahu Akbar wihabi. Sudah bayar siap dah. Ha, komak pula. Ha, ni cara yang Nabi suruh usaha daripada kita ni bapa nak jadi anak kita tu soleh atau solihah. Ha. Lepas tu hari kita nak buat ngekoh. Orang tu tua panggil ngekoh. Ada. Orang tu tua panggil ngekoh, muga ngekoh ni dekat-dekat dengan wajib bagi orang yang ada duit. Ngekoh. Meleh kambing dua ekor kalau anak jatuh. Kalau anak tino tu seekor. Ha, sebelum tu, kita oyak lah kata ngekoh ni anak kita tu. Ha, comelnya hari tu kita letak nama anak kita selalu. Hak ni hak Nabi oyak pula ni. Ada. Bila beranak dah, ber dengan komak. Bila cukup 7 hari, baca inna anzalna hu ayah doa ya semua dalam CD mana-mana. Dalam WCD mana-mana doa ya semua. Inna anzalna hu fi lailatul qadri wisu. Siuk tengokkan ni. Pas lu baca pula yang kedua siuk kiri kanan kiri kanan kiri cukup 7 kali. Hawa apa? Wi masuk nur al-Quran. Wi masuk ayat Quran dalam mata hati anak kita. Apa ni macam ambo tak pandai. Inna anzana tak ingat. Hak tu tak ingat. Hak ni dia ingat. Ambo ingat kul huwa Allah so ya. Tu pun duk rajin baca sekolah orang panggil ya. Hei, tak ada yang mau kata back tu. Gini lah kalau tak pandai sungguh kan. Moga ayat Quran ni kita nak baca rekoh-rekoh tak boleh. Tak kena dosa. Di padah budiman kan. Padah tuk potek ke tuk bila ke piyo ikutlah. Mutulah mari cukur rambut anakku tak nama anakku. Eh. Orang tua panggil naik nu. Nabi suruh kita cari orang kalau kita tak pandang. Tak ada apa? Tu. Tak. Berapa dah? Dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bila sendirilah. Bila sendiri. Ada. Iaitunya kita usaha pula. Anak kita we dengar walaupun dia tak ketipa. We dengar nama Allah. Ha, kita tak nama dah anak kita nama apa boy? Budiman. Ai comel nama Budiman. Misalnya, namo Sudiman. Misalnya, namo Muhammad. Namo Ahmad. Namo ni molek belaka. Tapi ujung jatuh atas orang panggil, dia panggil sama. Sama tu gulawiannya woyoh, duk layak kulit. Lepas tu gulawiannya saya lagi eteng. Tak ada Allah. Waktu nak tak namo, dua lagi kau kambing habis. Waktu ni. Tapi bawa jatuh, dome. Dia panggil dome, dia panggil dolok. Dia panggil Allah. Tak apalah tu. Tapi tak payah harap ibu bapa panggil penuh nama anak kita. Nak tak nama gapa ikut? Dengan nama yang elok-elok, nama yang molek. Lepas tu sebut. Sebut nama tu Hewi Acak. Lebih-lebih lagi kau pilih kita luar nak ayung tidur. Ayung tidur dengan kelimah La ilaha illallah. Tak boleh nak ayung tidur. Nak main tidur, gapa ikut lah. Nak main gapa. Ayung tidur dengan kelimah.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

Oh, duk ayam. Tapi kak kena abis hak mengaru, dia tetap nyerah lagi kak. Hei, tu abis hak mengaru. Mana tak nyerah lagi kak. Ambo, alik bini duk ayam anak. Pas anak ni kalau bini pergi sehari pas gelap, tak ada kata apa. Salah bini wika kita boleh sejar yang menyepak juga. Tak sudah lagi kak, duk dapur tu. Allah lah. Sejar yang bini wika anak kita. Mengepak juga. Oh, dua agapa. Saya tak sudah lagi. Ya, saya tengok tu. Bini kita duk pergi pas gelap. Itu tak ada kata apa. Salah bini we tukar. We sejar yang masa siapa. Apa mengepak buih lah. Bobek, bobek, bobek. Pas tak payah harap jangan lagu tu deh. Moga laki bini ni kena gila. Anak tak, tak nilai lagi. Eh, we abel pula. We abel nak ulik kadang masuk dapur lah. Gapur lah kata lah. Itu baru kena cara. Itu dia. Alhamdulillah. Itu semasa kecil lah. Semasa kecil. Ibu bapa ingat molek. Perdu takdirnya hak tayuh di royak saning tu. Daripada pesaka hak Nabi tinggal kepada kita. Untuk nak awi kita semua usaha anak kita menjadi anak yang molek. Anak yang bagus, anak yang to'ak kata gila. Tapi sekiranya ibu bapa kita maaf, tak turut cara hak Nabi royak saat ini. Jadi berartinya pucalah kita bela anak kita tu. Jadi anak deraka. Apabila sebut anak deraka, kita tempat sakit kepala. Muga-muga kata anak, hanjing anak, bahasa anak nartanya, kata macam-macam anak. Sakit hati nak murid. Pergi pagi kelik gelap. Pergi petai kelik tengah balai. Purwa butuh. Purwa ketiga baru kelik. Hijau podak apa podak. Kata tak dengar. Ha, ni puca. Puca orang panggilnya. Sengah sahabat kita tak dengar. Tak turut. Cara-cara yang Nabi letak kepada kita. Ha, tak. Lepas tu kalau turut katanya masalah anak deraka ni. Siapa dia pun tak say belakang. Ha, tak. So, ha, kita pergi kepada anak soleh, kita seli, kalau anak deraka hujung jatuh sebab mana. Bana kalau anak kita saat itu naiklah umur setahun, dua tahun. Mula-mula kita nak keceknya, kecek lah, kecek ke apa pun. Tadi kita dengar di telinga. Ayun no, la ilaha illallah. Ada ayun no. Ada. Ha, tapi bila pak dia tu gapo sana tu, hok kita nak main dengan dia. Jangan lupa, kalau nak suap nasi, nak suap nistem, nak suap pisau bakar, pisau mentah, jangan lupa sebut bismillah wiya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nama gapo? Nama Budiman. Ha, Budiman, ni nasi ni bismillahirrahmanirrahim. Nah. Baik dak? Sebut lalu dah. Hak tadi kita dengar di telinga baru. Hak ni hak kita nak mula dengar dia dah. Bahawa kita nak mandi pun juga. Nak mandi dia, nak gosok dia, nak mandi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Tuhan. Nak mula pakai baju. Sebut, sebut. Lepas tu bila kita nak kecek dengan dia, we are dengar ratik. Gapo? Kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala. Tapi tu setengah-setengah budak berbunyi suara bel. Dia hangup-hangak berbunyi suara bel di masjid. Allahu Akbar. Dia dah hangup-hangak. Apa? Karena dia biasa dengar mak dia, ayah dia duk main dengan dia lagu tu. Ini orang panggil. Ada. Lepas tu mana kalau pas dia boleh jalan umur setahun, dua tahun, kita builah yang pertama ilmu. Walaupun kita tak pandai nak mengajar. Kita tak pandai nak mengajar. Tapi kita builah ilmu. Ilmu yang pertama, dah wila mandi sendiri, jangan duduk gaduh dengan kita. Nama apa? Budiman, misalnya. Kalau Cina buat Budimah, ada. Akram. Nama macam-macam nama. Akrimah. Kalau hak tino.
Misalnya tak lagi. Ha dak. Kita ayat dia, pergi mandi sendiri nah, jangan lupa nah mandi, berus gigi dulu. Bismillah katik tu. Kalau dalam jambe jangan kata bismillah. Ha dak. Jangan kata, ingat dalam hati sudah, royak ke dia belai-belai. Wiria susah payah buat sendiri belai-belai. Nasi ia boleh suap sendiri dah. Ha, makan nasi suap sendiri nah. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Baca doa katik. Ha, kita baca dia walaupun dia tak ada kata pun. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ha, akram baca tu ayah nah, misalnya duk main lagu ni. Dak tapi ingat molek. Mana kalau umur dia 2 tahun dah, Nabi tak boleh tidur sekali dengan ibu bapa. Hak neng hak kita nak. Ajaran Islam bila anak kita umur 2 tahun, Nabi tak boleh tidur sekali dengan kita. Suruh biar anak kita tidur suku, kita buat bilik ke, buat kelambu ke, ikutlah. Ambil tangan tabir kan. Hak apa boleh Nabi ajar baik tu? Dalam Islam kita ajar baik tu apa? Sebab bimbang takut dia celak mata waktu kita duduk motang kerang-kerang tengah malam. Dia tengok, nama dia main apa. Ha, dia tak suka dengan orang putih. Orang putih dia nak buat benda otak molek, dia sedang tak pakai anak dia. Apa? Dia nak biar anak dia jadi jahat, jadi gapo itu gini. Sebab tu Nabi kata, jangan we suka dengan hak dia. Lepas kita orang Islam ni telah maklum, tak turut cara hak Nabi. Ha, kita motang pun sedap sikit ada tak ada glewang ada pego ni dah rumah dia kita dok motang kah tu so tidur tapi tu Nabi kata tizal asin suku ha ni orang panggilnya ada cara nak jadi anak yang soleh ha patu manakala kita ketahui ilmu. Walaupun kita tak pandai nak mengajar dia, tak pandai nak mengajar, tak ada nak mengajar, kerja banyak gitu gini. Kita asuh dia pergi pertama, dia ngaji raubah kan. Lah ni raubah banyak. Lah dia ngaji bubuh ilmu wik dia. Lepas tu boyo nak pergi pagi-pagi, kita rosak pala dia. Wik tanda kata kita kasih. Wik tanda kata kita kasih, baca doa. Baca doa. Kalau hak jatuh, kita baca. Allahumma faqihhu fiddin. Wa'allimhu ta'wil. Gosok perah di kepala. Kalau anak hak tina. Allahumma faqihha fiddin. Wa'allimha ta'wil. Lepas tu nak oyak katanya. Kalau ayuh. Tuk laki kita dewi. Tuk laki kita baca. Tuk laki kita tak dewi. Eh maaf ya, hamba duk tengok dah hari ni orang kita dengan anak jarang nak boleh kecek. Ah, dak jarang nak boleh kecek dengan anak. Pagi-pagi anak kita, kita bangun lepas mai subuh, pas kedai kopi. Ni slow lah, gafe lah, penamu lah, gapo. Nasi kabu, nasi belauk, nasi penamu gomo habis kita ni. Ha, gada-gada, anak kita, bini kita, buat giatan ngaji. Gada-gada. Muka kita hubung di kerja selalu dah. Tak? Jadi panggil kita tak ada nak cara kanak orang panggil. Habis tu, we orang bini kita baca. Ah, tak rosak. Kalau anak jatuh, ulek. Allah tak nak ulek. Allahumma faqih hufiddin wa'allim hutakwi. Rosak. Bukan tak payah pergi di tisban naga. Orang dalam naga, budak ayah suruh baca doa ni, nyopak kak suruh tulis lah. Sehingga naik tak ada apa, wih tak suruh tulis, aku nak ikatan. Sebabnya doa ni maaf, melekat je beri ajar ke Nabi suruh baca. Haa tak, dia rasa. Lepas tu duit, duit pitih ke apa, jangan wih ambil diri. Kita sendiri pak, 20 kot ke apa kot nak berikan nak, kita sendiri wujud wih. Jangan ajar nak ambil sendiri. Haa, dia manis diri, dia beruh gigi, dia topan bedok, dia buh kapal ikut tu. Haa, lepas kita giatar dia. Lepas tu, bawa siapa di rumah sekolah, sebelum dia nak masuk bilik nak ngaji tu, waktu tu guru dia, ajar assalamualaikum, tapi kita ajar jabat salat dengan kita.
Ha, nama gapo hak kita mukminah. Anak kita hak tin nama mukminah. Mukminah ni umi nak girah nah, ajar jawab salengnya dia, patu wia siung tanya kita. Ha, patu wia baca doa. Kitalah kata ke dia. Ha, dak kata doa waktu jawab saleng tu. Ha, waktu kita baca dak robbighfir, oh, boleh baca. Boleh baca belaka Allahumma taqabbal minni wa minkum. Banyak doa jawab saleng. Tapi kita ajar dia wia jawab saleng kita, siung tanya kita. Ha, acik boleh kita ajar lagi wia siung dai kita. Ai mano ho ayah ya atas sepatu juga. Mari ni umin dia atas jabak saleh molek siung tangi siung dai umin boyoh gi atas cok mutu berah ha pergi masuk tong klik. Jadi mana tak serupa. Lama anak dia kata aku mano umin aku suruh jabak saleh suruh siung dai. Ayahku pula lagu mana, abah tu mari tok aku perak lagi selalu. Gua jadi serupa. Ha, boya tu baik petel masalah sekolah pak tu baik petel dia. Apa? Jabat halal dulu, jangan gaduh nak mak mutu. Jangan gaduh muak kereta. Assalamualaikum, kita ni ayah baik, umi baik. Assalamualaikum. Ikram, anak ayah, Allah, ayah kasihnya, sayangnya. Ada, we jabat saleh, warga apa, patuduk, kata kita, bak klik padamu. Bak klik padamu, kita ayak dia. Kalau ayah yang gamik, jangan lupa nah, jabat saleh dengan umi no, tomoh no. Ajar belai-belai. Orang kita ni tak dengan anak, dia tak ajar jabat saleh. Tapi kalau dengan budiman bagi domo, jabat saleh dengan budiman katik no. Ceritanya-ceritanya. Dengan kita tak suruh. Tak kena. Tak payah suruh mari ni. Jabat saleh tak suruh tak ambil berkat. Aduh. Bukanlah. Yeah, tapi dengan kita sendiri jabat saleh. Dengan kita sendiri anak kita. Gosok pala. Dengar waris-waris. Hak mari rumah nak jabat saleh nak gapa tu apa. Pahadak. Tapi dengan kita tu. Ah, tidak. Ajar dia susah payah. Lepas tu ajar dengan ambil nama-nama Tuhan, nama-nama. Lepas tu ajar je kata. Lama-lama naik umur 5 tahun. Anak kita nama gapo misalnya. Nama Ihsan. Ihsan. Ada ngaji raubah naik berapa dah? Walau tanya. Raubah berapa dah? 1 ke 2. Lepas tu baca gapo kata. Cikgu Hasnah nama. Cikgu Hasnah tu ajar gapo. Tanya je kata. Lepas tu kamban wak tak lagi tu. Hak cikgu suruh tu. Misalnya. Tanya dia kata. Main. Barulah anak kita kata. Eh aku nak wak tak boleh. Aku nak bohong tak boleh. Dengan ayahku. Ayahku tahu gini gini gini. Ni setengah hari. Ha tak? Ikut ya. Kamban tak wak tak apa. Gapo tak apa. Tu apa tak apa. Apa? Cikgu tu kenang aku. Baik aku. Main. Macam-macam. Ha, dak. Ini dia panggilnya cara nak didik anak. Wi jadi anak yang soleh. Dengar sahabat tu kita gilah hak masa halu, alhamdulillah. Kita gi masa dia besar dah. Masa dia besar dah tak payah nak bawa cerita Luqman yang Tuhan sebut dalam Quran, ada satu surah nama surah Luqman. Luqman ni ayah dia nama Pagur. Pagur ayah dia. Luqman ni khilaf ulama. Kata setengahnya Luqman ni cucu sedara bagi Nabi Ibrahim. Cucu sedara. Kata setengah. Kata setengah pula Luqman ni anak sedara bagi Nabi Ayub. Lepas tu khilaf ulama dah lah. Kata setengahnya dia tu jadi Nabi. Tak? Rasul tak sekali. Haa, Luqman je. Lepas dia mau kata, bawa ni yang mau jumpa dengan satu kata bah, kata kosong nama Luqman. Hei, tu nama orang lain, tak apa lah. Ni orang ayah kata Luqman, yang duduk dalam Quran. Setengah ulama kata dia tu jadi Nabi. Setengah ulama kata.
Sengah ulama kata dak, dia terjadi hakim. Gapo hakim? Orang hak Tuhan bui otak bijak, kecek dengan orang lekat. Bila dia kecek lekat, orang lekat dengan kecek pe dia. Orang panggil hakim bijak, bijak sana Tuhan bui. Itu kata setengah ulama. Tak apalah. Luqman dia pesan kepada anak dia. Dia pesan kepada anak dia 7 kali. Ni nak ayat kata kita dia hari ni lupa hak benda lagu ni. Sebab itulah anak kita jadi macam-macam. Hak duk takut sekali lah ni anak kita maaf. Duk lekat hak dia duk panggil nama. Duk panggil nama. Ayah tak kira kak. Hak duk capur di kepak kara. Duk buat nama duk hau. Maaf lah. Orang panggil. Tak, tak suara kacil lah benda-benda lagu tu. Hak tu hai sebut dalam Quran. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu. Ya bunayya la tashrik billah. Tengok ya wei. Inna syirka la zulmun azim. Yo panggil anak yo pore ko. Dia kata kan hey anakku semua. Dak hak besar sekali di atas dirimu. Ayah nak pesan taruh. Ayah nak wi ingat bagi mong bahawa yang pertama mong jangan syirik dengan Tuhan. Jangan buat muka lain, ambil muka lain, buat besar dengan Tuhan. Jangan. Kau ni ibu apa, tunggulah. Tak, dalam VCD, sifat 20, hak cuk 2. Sifat 20, hak cuk 2, saya nak cara lagu mana dengan hak Tuhan. Hari ni nak cara anak soleh. Tak, patut anak hak deraka. Tapi nak pesan, nak oyak kata yang pertama. Luqman pesan kepada anak dia jangan syirik dengan Tuhan. So. Apa kita panggil bipung anak? Tapi ingat deh tak ya nak pesan tahu, kita nak kecek gapo dengan anak, ui anak makan kenyal dulu. Sampai itu Nabi kata alaikum bil jamaah. Bila nak makan pakak makan belako selalu kita bini kita anak kita berapa orang ada sebuah rumah makan pakak makan ramai-ramai. Tengok Nabi tu. Pasal bos sudah makan kenyang bagi kita kecek kan. Anak-anak semua, hak ayah kasih, hak abah saya kata gelah. Anak ayah semua ni cidik belako kata gilah. Nak pesan jangan syirik dengan Tuhan. Gapo syirik? Oyak ngajar dia. Jangan duk ambil muka lain buat besar supaya dengan Tuhan. So, yang kedua, jangan tinggal semaya. Oyak ke dia. Apa anak-anak? Semua abah nak ajar anak-anak semaya tak pandai gitu gini. Belilah. Abah tu dulu beli. CD cara khas semaya untuk anak-anak. Sebab CD semaya tu ada macam-macam dalam tu. Tu baik aku perah buat mari. Baca tu, buat gitu, buat gini. Ada kita tak pandai nak ajar. Tak ada masa, bukan tak pandai. Beli CD, cara khas semaya untuk anak. Kita ajak anak kita, jangan tinggal semaya. Sabit tu bila anak kita umur 7 tahun, tidur waktu subuh kita gerak ya. Nama apa anak kita baik tu? Sebut nama kok kok kok kok tepuk itu. Bangun semaya. Tapi ya bosem telah nak gerak anak. Ayah dengan umi dia pun tak bangun. Haninglah serabut soboro. Serabut matlah katanya nak bagok anak, dia sendiri pun tak bangun. Boleh lewat masa cik. Bangak. Sekolah sodek masa pakai. Tu kan musuh. Allahu Akbar. Hak tu tak payah kata tu bukan kata duk tuduh demo. Dua hak dia pesan kepada anak dia, jangan tinggal semaya. Yang ketiga, jangan deraka dengan ibu bapa. Nyai pin look apa? Akatan you. Kalau kecek sosial. Look tong payayan. ต้องมีความสุขความรักกับแม่เนี่ยกับแม่เนี่ยกับอุ้มเนี่ยและกับอายุด้วย
Nyah hai mi tarayut, nyah hai mi panu, mi pani. Bila mbe sang arai kong arai kong di, luk tong payayam tam hai dai. Ayah kamankan. Adau. Hei. Hamugo nabi woy ya. Sungguh-sungguh. Kita semua ibu apok jadi keru ni. Bukan keru hok mau sekolah. Hok nu keru hok mau sekolah. Hok nu cikgu mau sekolah. Ada ustazah hok mau sekolah. Ustaz hok mau sekolah. Tapi hok rumah kita jadi ustaz. Kita jadi ustazah. Kita jadi keru. Kita jadi acan. Tapi ya lum yang pelak. Oh, แม่เป็นครูครั้งแรกกับลูกตุ sahabat tu kita ayat tu jange dah jangan sebut nama dia dah lah gapo ikut jangelah duk deraka dengan ibu bapa tiga yang keempat jangan sombong jangan wak sombong dengan orang duk keliling kepala kita dengan pio ikut bila jumpa wisalen supaya duk usalah dengan ayah ni. Dia buat salah kata, kalau dia, kalau boleh. Jangan buat sombong dengan orang. Jangan buat hina ke orang. Sebab kita ni sama-sama menyawa belakang. Lepas tu hujan jatuh, sama mati belakang. Jangan ada kelahi bala. Jangan ada asak deki. Jangan ada gitu, jangan ada gini. Royak kepada anak kita. Lepas kita nak royak panjang tak? Tak pandai, tak deh. Belilah tali VCD hasad deki. Tak payah ni cukup untuk jaga kita semua. Bukan tak payah kedebel. Bukan tak payah pandai. Bukan tak payah aling. Orang lain belana lagi. Tapi tak payah ingatnya. Tak ada pihak ada usaha buat benda-benda lagu ni. Sebab tu tak payah terima kasih. Dengan besak sausta, pergi tak payah waklak untuk ugamu. Itu dia. Alhamdulillah. Berapa dah? Berapa dah? Hak Luqman pesan ni? Mungkak tu. Mungkak ni. Orang ni kata pak. Orang ni kata. Tak apa dengar malak. Tak. Yang kepak jangan sombong. Yang kelima. Suruh orang buat baik. Bila mung besar lagi. Mung duduk saing dengan tu. Ada mung suruh kata tu. Jangan mung sore duduk semaya. Jalan sekali. Gi kanak-kanak ikut. Tak. Mung sore semaya ikut. Mung orang lain ikut. Jangan mung suruh kata. Semaya dulu kita. Sudah semaya baru kita makan nasi. Sudah semaya baru kita gitu gini. Ada. Mana kita suruh orang buat baik. Ya tu Luqman tu. Oyak kanak dia. Suruh orang buat baik.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat wal afiah belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carrying, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kita kelihatan mari pula dalam pusingnya yang kedua melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu peminat untuk sekarang ini, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya apa saja melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala, Sethani Withayu Kerajaan Siang Hang Prateh Thai Jangwat Jala. Gitu peminat untuk sekarang ini, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah, gitu untuk kita rehat dah rehat ambil rai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat, turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek ha kemalangnya ataupun ha keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duit tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapi cop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memula ke perjalanan ni, jangan lupa dah. Pastikan kendera air kita berada dalam keadaan air baik ataupun yan pahana ของเราต้องอยู่ในสภาพที่ดีสภาพพร้อมใช้งานแต่คิดก่อนละเบรกจายาปริโตแอร์เอ็นยิงataupun minyak minyak apa saja dah serta pun alat keselamatan kita kena ada lah dalam kereta dan juga pemandu ataupun orang bawa dan juga orang menumpai peminat. Hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nikrat pai. Kenik tu kita duk panggil tu. Kenik ataupun kalau bawa motor, naik motor ke, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muak kanok tu. Gitu peminat. Jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad ni rapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledah lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledang, kita kena tengok lah. Katanya boleh mata tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupa lah kita kena patuhi patuhi apa une-une dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan apa memang wen raya jak ha wen raya hang daripada kereta depan jangan duk mai telefon. Jangan dia bawa derah sangatlah lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, ada keadaan mengatuk. Satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa panggil apabila kita makan ubat, rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat yo, satu saat itulah peminat kecuai boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun sunsia, awal jawab, pikan. Tak kira lah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah. Jangan sama sekali apabila kita mengatuk, kita wi orang hok tak mengatuk tu ataupun orang hok tak makan ubat, orang duk dalam keadaan segar tu bawa wi kita. Gitulah peminat untuk kita. Dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup pun ruam tak. Dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ni. Ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri. Maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain. Dan juga bawa dengan cermat. Semua akan selamat. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah. Bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya. Gitu untuk sekarang ni. Kita berehat dululah dengan lagu, dengan anasyid dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz.

Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: กับเรื่องราวหลากหลายจาก
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoh hai khwam santi suk. Khwam chamreun, khwam berkat. Khwam praset, khwam suk, so sia so khoh kai suk. Senang linang senel ini. Happy happy. Jom mi dia tan phufang ke khorop rap tuk tan. Ada ko ayen dan mak tis klie. Jupo ngayo pas tiak male. Insyaallah tiak male. Lale ruenge pasa khong rao. Kap ayah pa o bojo ya lah. Siki-siki semalai. Kelanit, kelanit, kelanit. Bahasa kita. Bahasa Melayu dan bahasa Thai. Hok itu. Mesti kita kena pandai deh. Kena pandai, kena erti. Pandai berkecek, pandai besar. Pehe makna. Deh, hari ni kita nak nambik gapa dulu nak eh. Momak. Mo kudo, moma, mo kudo. Kengreng kudo deh, gagah. Ma kengreng, kudo gagah. Rau ko kengreng, kita pun gagah. Gagah, kengreng itu gagah. Malam ini kita ambil gapo, eh? Nih. Lah ni ada banyak deh. Ada banyak. Gapo? Mahakam. Mahakam. Moma hohib. Kokai. Rorio song tua. Rohan. Moma. Mahak. Mahakam. Mahakam. Bahasa Thai kata mahakam. Bahasa kabalik bahasa Melayu. Perayok eh. Atau keramaye. Perayok eh atau keramaye. Bahasa tengah bahasa Malaysia ke? Perayaan. Keramaian. Ha, kita balik bahasa Melayu. Mohito lah. Melayu tani, Melayu kapung kita ni. Keramaye. Mahakam-mahakam tu. Keramaye. Keramaye. Lepas tu perayok eh. Mahakam. Mahakam tadika sampan. Ha, tadika. Mesti kita nak tahu makna juga. Arai kap tadika. Ta. Ta macak. Ha, ta. Ta ni macak kawa taman. Taman. Ta taman. Di. Di. Di. Macak kawa didikan. Di didikan. Ka kanak-kanak. Ha. Tadika. Taman didikan kanak-kanak. Gapo taman eh? Bahasa Melayu kata taman. Bahasa Melayu kata tepak. Taman-taman tu tepak. Padai panggil taman juga. Kebun bunga pun taman. Panggil tepak lah muda-muda deh. Taman. Setanti tepak. Tepak. Taman, setanti, tepat, setanti. Di, didikan, didikan, didikan ni obrom, obrom sangson, bom nisai, obrom sangson, bom nisai, obrom. Ha, didikan, didikan, obrom, haja, ha, sangson, haja, didikan. Haja aku segi molek. Soan yang tang tidi. Soan sasana. Didikan. Tang tedek-dek. Gak ada halik kecil-kecil. Nah, kita didikan, didikan. Didikan. Tadika. Ka tu kanok-kanok. Kanok-kanok. Kanok-kanok. Halo. Kebanyak ke. Ngaji sekolah lah. Ngaji sekolah praktum. Banyak aja sekolah praktum. Hari wancan teng wansuk. Senar sapa jemaah tu. Pai rungrian. Rungrian wancan praktum. Satu dan ahak. Sao satu, sao satu. Atit aha, aha, aha, atit. Sao atit satu aha. Rian tadika, mengaji tadika, mengaji di taman didikan kanak-kanak. Sonja di mana kap? Bebuin masjid. Ha, banyak ke masjid, banyak ke. Obaco sang akan tadika, sang akan andai prasung. Obaco ada bangun ne, serba guna. Akan andai prasung, andai prasung. Bangun ne serba guna. Andai prasung. Pah, pakai awak gapo te, cai tamrai bang. Oh, sang tit rian tadika. Hari minggu, hari minggu ngaji tadika. Wan poketi, hari biasa. Son kira ati lai lai heng banyak tempat mengajar kira ati kira ati Quran rabob kira ati ngajar Quran rabob kira ati rabob surat kadeh ngajar dulu ngaji surat kadeh rabob mai rabob baru ni ngaji kira ati lem neng lem song lem sam lem si lem pajaga satu dua tiga empat lima kira hati. Boleh kira hati. Baca Quran surat besar mudah. Ngai saya dua. Ya cam lah. Ya ingat dah. Itu taman didikan kanak-kanak. Hari minggu. Deh. Mahakam. Berapa mahakam? Peraya eh. Keramaya. Tadika sampan. Pan malap. Di Amper Tanto. Ini ialah obocor kita buat di Tanto. Radap Jangwat. Dekat Jangwat. Redap jangwat. Tadika sampan. Song panaroy hoksikap. Mi cukpi. Yang tadika ni. Mi cukpi lah kerang tu ruam. Apat ampe capo lah jala kita ni. Lapat ampe. Lepas pilih lapat ampe dah tu. Bertewah lapat ampe dah tu. Kau pay redap. Ha jangwat. Lima jangwat. Chaiden Pak Tai. Yalah tani naratiwa satu lah songkla. Beruamkan. Tadika, tadika sampan. Ngan jinjai. Besar. Kerja besar. Taman didikan kanak-kanak. Ti, tanto, tan puah rau. Puah kita. Puah kita. Kong sekuncang sarat. Ya kata kena. Wayang rai. Kita tadika menkap. Kanrian tadika menkap. Cid vaksin. Puak kita katanya mengaji tadika ni sebab pocok vaksin. Cid vaksin hai ke luk lahan kong rau tang teh dek-dek. Vaksin, vaksin, vaksin. Pocok vaksin. Kok mulai jadi pocok vaksin jadi mulai. Dan buah vaksin ni dah tu. Dia saisa tu. Jadi dia mulai. Halo-halo pun jadi dia mulai penkondi kong, kong sangkum. Jadi orang molek hok hok masyarakat sangkum pendek di kong krop krua jadi budak molek hok keluarga keluarga krop krua sangkum leko pratekat dan negara buah-buah cid vaksin pocah vaksin pada budak supaya ia besar dengan penpulang meng di kong kong pratekat. Deh, orang ada agama mesti seperti ada milak milak, ada penyace, ada penyace deh milak. Jik niau, apa deh? Malam ni pariskan ni lah deh. Kita utah tahu mahakam. Patut dalam mahakam tu ada kicakam, kicakam tu kegiatan. Kita ubah malam esok lah deh. Kicakam, kicakam tu kegiatan, kicak. Kam, kokai cari cuacaan, kokai rore, rohan rore, kalau mama kicakam, bahasa Melayu kata kegiatan, kegiatan, kegiatan. Milai kicakam ada banyak kegiatan. Untuk malam ini terima kasih. Selamat kini, khabar kerap. Sawadee kerap, khabar kerap. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah kepada saudara-saudari ayah semua, abik adik, makcik, kakwe, semualah peminat-peminat babo yang dihormati. Bersama-sama dengan babo pada stesen radio Nagara Thai FM gelombang 95, begitu juga bersama-sama dengan Facebook Radio Jala 95 FM Jala, insyaAllah. Setiap malam Sabtu dan malam Khamis berjumpalah dengan ambo selepas pada insya pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 malam buat sama tarawih tidur. Masa begitunya sebagai masa yang dihargai yang diberi sokongi oleh Majlis Agama Islam wilayah Jala kita lah. Pada masa yang tertentu, bui kepada ambo boleh mari bercakap, boleh mari bertutur.

0: dengan adik kakak lagi insya-Allah. Khususnya malam ni setelahnya kita sudah dah habis upacara bulan-bulan ni Ramadan, marilah kita berjumpa pula dengan Ambo seteruh pada nak bercara aqaid iman. Alhamdulillah. Yani aqaid iman ni Allah, aqaid iman ni kalau kita nak wi boleh 50 aqaid ni bukan dia mudah. Tu bukan dia mudah, payah. Tapi walau bagaimana pun kita kata payah, kalau kita lawe kita lawe dan kita semutilah, mesti ia kena dapat. Kerana kata hukama, jangan kita malah, jangan kita berasa tak ada semangat, jangan kita berasa kata payah. Semua benda, semua perkara hak Allah Ta'ala tutup, hak Allah Ta'ala suruh tu, semua dia ukur. Allah Ta'ala sangat tahu kata padai dengan kita. Kalau hak tak padai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekadar hak kita gok. Tapi nak kata mengaji sifat 20 ni tak gok. Kalau orang suruh menebah, buat dari 10 rai ni, Allah, kita buat boleh. Gagah. Tapi manakala suruh mengaji nak kenal Tuhan ni, berasa payah, berasa malah, berasa jemu, apa saja hak menyalahi pada syarak belaka tu. Kalau begitu, jangan kita malah, jangan kita berasa jemu, jangan kita berasa payah. Kerana Allah, kalau kita mengaji sudah dah ambil daripada hukum akal, hukum syarak, hukum adat, reti soso, reti benda mungkin gapo, reti makhluk ni gapo, benda yang ada gapo, jaiz gapo, semua kalau kita reti, dapat boleh kita pahal pula hak tu hai suruh kita kena Allah Ta'ala akan perkara hukum yang wajib, hukum yang mustahil, hukum yang jaiz, yang harus. Semua 20 perkara hak yang wajib, 20 perkara hak yang mustahil, capur pula satu jadi 41. Capur pula sidi amanah tabligh fatonah pak, yang hak mustahil pak dan pula harus bagi Nabi, jadi 9. 9 dengan 41 jadi 50 aqaid. Sebab itulah di dalam kitab Sirajul Huda ia kata, wa yajma'u ma'ani hazihil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dihipunglah akan segala makna, dihipunglah segala makna. Moga la ilaha illallah tu ya ada makna, kandung kandung akan makna, maknan akan makna. Bukan hisi, hak kandung hisi tu kandung pesing orang betina mengandung ke anak yang ada anak dalam perut. Kandung pesing maknawi ni, kandung pesing makna dia duduk di dalam kandungnya. Seperti kita kata la ilaha illallah, dalam kandungnya tu makna dia 41 aqaid. Lepas tu pula Muhammadur Rasulullah, dikandung dalam makna Muhammadur Rasulullah tu 9 aqaid. Capu 50 aqaid. Lepas kalau kita tak mengaji, hak kata 41 tu ya ambil daripada wujud kidai baka mukhalafah hingga sapa kaunuhu mutakalliman. 20 hak yang wajib dan 20 yang mustahil tu reti kata Allah lemah tu dak sekali. Ha tu kok tu hak kita nak kandungnya. Bukan gitu kandung tu helmah. Ha tu he tak melihat kelu bisu dak nak kandung ku istihalatul mustahi. Ha tu kena reti pula dah mak-mak ayah-ayah gapo istihalatul mustahi. Mana dak sekali Allah tu kuasa balik lemah ya tu dak sekali. Ha capo jadi 40. Capo jadi 40. Ha tu kata mengaji hak wajib, ngaji hak mustahi di kanak ki hak tu. Tak usah dua payah lah. Tak sah dua payah, tak sah dua jemu. Bila dah kita nak hipung, nak kandung, nak sipu, imej kita 50 akoik sekali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, nak hipung boleh ke kalau tak mengaji? Tak boleh hipung. Tak boleh hipung. Supaya kita nak takbiratul ihram tu. Ia kena ada niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fa'dihi awwalu fa'dihi. Mana kita kena apa? Kena niat qasad ta'ruk ta'yin ketika kita takbiratul takbiratul ihram. Ning kita mengaji balik imam Syafi'i, jangan duk haru mazhab lain. Kita duk mengaji imam Syafi'i, syarat dia niat tu kena ma'rifatul manwi. Niat tu rukun. Nak misal. Niat tu rukun. Tu pas tu syarat sah niat tu ma'rifatul manwi. Kena tahu apa hak kita niat. Nak tahu boleh kalau tak mengaji. Ha tu dak kacau suruh mengaji. Aku semaya, gapo dia semaya? Ha semaya itulah rukun 13. Supaya aku kena tu he. Ma'rifat kan Allah. Gapo ma'rifat? Nak kena Allah, yakni kena akan hukum sifat yang wajib, hukum sifat mustahil dan hukum sifat yang jaiz. Boleh ke kalau tak mengaji? Tak reti kena mengaji. Ha, kalau gitu wajib mengaji. Wajib mengaji. Baik. Itu nak koyak kata makna dia, simpule dihipung segala makna simpule ime yang telah tersebut dahulu tu, wujud ida bako tu, oleh perkata la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, ia mari selalu dah kalau kita mengaji. Tapi kalau tak mengaji wujud kita, reti kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, Tuhan mana? Ha Tuhan ha as'al mustaghniya anhu wal muftakiru ilaihi, Tuhan tu ya. Tidak ada. Kalau tak ada, kalau kita kata tidak ada Tuhan, Tuhan hak plesu, tak ada kena kata dah. Tidak ada Tuhan mana nak tahqiq di dalam tubuh kita nya. Tu la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan hak yang sebenar-benar, Tuhan hak disembah dengan sebenar-benar itulah. Tuhan tu nya. Hidup menafi Tuhan hak sebenar. Kupur. Dak. Sungguh ke dak? Terbenar pada hati, terbenarnya, terbenar pada lafaz saja. Tidak ada Tuhan yang ni dak ada dah hak nak apa? Hak nak istisna. Hak nak yuk wen tu. Tu mana? Illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar, yang sepak dah tak dah. Illallah malaikat Allah. Apa Allah hejo yang Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Pah nak kena Tuhan hak yang disembah dengan sebenar-benar tu. Tuhan mano? Yani Tuhan al-mustaghniya anhu. Al-mustaghniya an kulli ma siwahu wal muftakiru ilaihi. Hatulah dikata Tuhan istighna, Tuhan bersifat dengan istighna, Tuhan yang terkaya daripada yang lain dan berhajat oleh yang lain kepadanya. Boleh Allah nak terkaya kalau tak ada sifat ni? Sifat mana? Wujud ida baku. Habis lagi. Itu istighna tu 11 sifat. Iftikar 9 sifat. Capur 20. Satu yang harus bagi Allah Ta'ala mengadakan mungkin, dan harus bagi Allah Ta'ala meniadakan mungkin. Harus bukan wajib atas dia dah. Jadi 41. Inilah yang nak bercara. Pada kata aku eik. Ni. Sebab tu dalam kitab Tok Yusuf Hamacai dia katanya, aku eik ni. 50 aku eik tu dia jamuk pada akidah. Dengan makna ma'udah. Segala perkara yang diiktikadkan. segala perkara hak yang nak disipukan dalam dada kita, dalam hati kita. Maqudah segala barang, segala perkara hak kita nak sipu. Sipu tu ya sipu so-so. Wujud arti ada. Apa ada? Yani ada Allah Ta'ala tu ada zati. Ada kita bukan ada pesen sungguh. Ada kita terima hilang. Bila kata terima hilang, nak kata ada zati tak leh. Ada lagu tu. Reti so-so-so dengan dali siap-siap. Baru boleh so. Kidam bako mengaji hingga kau nuhu mutakalliman 20 perkara, 20 sifat. Hak tu lah hak kita nak sipu. Hak tu lah hak kita nak kacik, pegi, taruh dalam hati dada kita. Dikata segala perkara hak kita nak sipu itulah hak yang bersakuk pau dengan iman. Iman. Nawi Allah Taala panggil kita ya ayyuhallazina amanu, hi orang yang beriman. Tak ada hak ni, tak ada iman. Ayat tengok deh. Ayat bersakuk pau dengan iman. Maka tepat hak noknyo keyakin ni hukum uluhiyah. Hak tepat nak sungguhnya, yakni keyakini hukum uluhiyah. Yang hukum uluhiyah itulah dikatakan iman. Kita kena berimeh weh. Imeh boleh kalau tak yakin dengan hukum uluhiyah. Tak leh. Hukum uluhiyah itulah wujud kita bako mukhalafah. Allah tu kena ke zat. Uluhiyah itulah kena ke sifat. Yakin atas sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil, yang jaiz semua tu. Jadi orang panggil hak tu lah dikatakan ime. Maka tak sah iktikad uluhiyah. Tak sah tak bila pegangi uluhiyah tu mana. Jikalau tiada aku kalau tak ada sipu so wujud kita wujud kita bakal mukhalafah qiyamuhu binafsi so tak leh tiada tak bila tak sah. Jikalau tiada aku sipu le segala sipu tu dan nak sah aku tu nak sah aku kena terhatilah di atas reti akidah satu persatu. Kena reti, kena mari sipu so. Pah, demo mari kata haram ngaji sifat 20. Oh jauh mana langit bombing lah kita nak kena Allah Ta'ala teruk. Mana wak kesipule kita nak kena Allah Ta'ala kena ada aku iaitulah jamak pada akidah. Apa akidah? Sipulai hak kita reti daripada Allah Ta'ala. Terreti kata Allah bersifat dengan sifat wujud. Gapa wujud? Ngaji hingga reti al-jazmu mutabakutul waqi' an-dalil. Baru sah. Satu, dua, tiga. Satu persatu bila sampai 20 sifat tu lah dikatakan akidah. Aqaid. Segala akaid itulah sebagai wasilah. Tangguh. Nak boleh kata Allah Ta'ala panggil kita ya ayyuhallazina amanu. Hak tu kena mengaji wujud ide. Wujud ide itulah tangguh. Anak tangguh nak kena Allah Ta'ala. Tak lalu ke anak tangguh, tak sapa ke atas. Sebagai wasilah sahaja. Ime dengan uluhiyah itulah tepat. Mana kita berime dengan uluhiyah itulah tepat. Tutup tersarung. Dengan kata firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pasal apa ni orang yang buat lagu ni? Siapa orang yang buat lagu ni? Buat kedah wik kita ni. Seperti mana kita kata Syekh Sanusi. Dia bubuh buat jadi mate umil barohin. Hak ni lah seluruh dunia yang ambil daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tu ambil pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kesipak 20 mari ke ulama ke dia buat mate jadi hak ni lah jadi tapak asas bagi kita. Asas apa? Asas untuk kita nak kenal. Asas untuk kita nak kenal. Sabit tu yang kata dalam kitab wa qad sarraha syaikh Ahmad ibn Hajjal al-Haitami. Ia kata di dalam kitab ia az-zawajir fi iktirafil kabair. Nah, tu muka 211. Kita tengok sendirilah. Ia kata kana bi annal murada bis sunnati, dengan bahawa murak, dengan murak dikata, disakut kata dengan ahli sunnah wal jamaah tu ialah khaba'ana ma alaihi imaman ahli sunnati wal jamaah, ialah kena ke imam ahli sunnah wal jamaah asyaiku Abul Hasan al-Ash'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Dua orang ni kaedah asas. Wasarraha aidan, telah soreh pula lagi di dalam kitab At-Ta'arruf bil asliyin wa tasawuf bi anna man khalafahuma fahuwa mubtada. Mubtadaun, dengan bahawa siapa hidup menyalahi tak se turut weh tak se apa Asy'ari salah orang tak turut, mubtada, mubtadaun. Banyak kita tengoklah di dalam kitab hazihi aqidatus salaf wal khalaf, ia ada kata, ia ada kata muka 123. Kalau kita tengok sini enggak tahu Allah, tengok deh. Tengok kalau kita nak mengaji, we kena Allah Taala, kita kena kena diri kita dulu. Maka diri kita itulah makhluknya. Nak kena Allah, kena kena arak, kena kena jirim, kena kena jisim, jauhar, firi. Kerana tengok kita kita tengok di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar Muka semile, kita hak bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya katanya, faslun wa'lamu anna Allah ta'ala laisa bijauharin wala bijismin wala arad. Dan ketahui olehmu, ya Imam Syafi'i kata, sungguhnya Allah ta'ala tu tidaklah dia bukan jauhar, bukan arak jiring, bukan berjising. Dia tu bukan arak, bukan berjiring, bukan berjising. Hak arak, hak berjiring, hak berjising tu kena kita. Kena kita. Sabit tu lah. Ulama kita ni mari buat. Daripada tu, tu mai buat kata benda ada ni, ya ada dua. Benda ada tu ada dua. Yang pertama ada bertepat, kena ke kita ni. Yang kedua ada tidak bertepat, kena ke Allah. Sebab itu tak boleh kata Allah tu bertepat. Tak boleh kata Allah bertepat. Tu sabik po. Siapa hidup kata man syabbahallahu bi khalqihi kufrun. Tu Ibnu Katsir kata sendiri, siapa hidup menyerupai Allah tu dengan makhluk, sudah gapo? Ufu, tak boleh dia kata. Tengok. Benda yang ada ni, benda yang ada, bawa diri sendiri. Benda ada, bawa diri sendiri. Kita reti kata, zat ni, benda yang ada, perkara yang ada, bawa diri sendiri. Kita pun ada, bawa diri sendiri juga. Bawa diri sendiri juga. Sama-sama bawa diri sendiri. Maqama binafsihi. Bagai yang membawa, yang ni kita ni, zat ni, yang bawa diri sendiri. Sifat, sifat pula, zat tu zat, sifat, makoma birai ni. Bagai yang ada tu kena tupai di yang lain. Kena tupai di yang lain. Semacam juga seperti kita. Kita. Seperti mana kita ni, putih. Ada pada kita. Nak ada cara dia tak boleh putih. Si Zaid tu putih. Ama putih tu nak ada dia tak boleh ada cara dia. Kena ada di tua dia. Di Zaid. Timbulah kata Zaid tu yang putih. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kena ke diri Zaid dia. Yang ada bawa diri sendiri. Tak ada tupai dia yang lain. Lepas tu sifat dia tu kodrak. Sifat dia kodrak, sifat perkuasa. Sabit ada sifat perkuasa tu lah Allah Ta'ala tu kuasa. Akhir ada lah bagai yang dia kandak nak buat tu, buat ni. Maka sifat ada dia, sifat kodrak dia tu. Ada nak tupai di zat. Ada sifat kodrak sifat perkuasa tu nak ada kena ada dizak, nak ada cara dia, tak leh sama ya situ. Hotak samanya, hotak samanya betul. Betul mana? Zat kita bertepak. Bila kita, bila zat kita bertepak, boleh panggil zat dan boleh panggil jisim. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada yang tak bertepak. Boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jisim. Tak boleh panggil jisim. Begitu juga sifat dia, sifat Allah Ta'ala, panggil sifat saja, tak boleh panggil arak. Kita boleh panggil sifat, umum lagi boleh panggil arak. Kerana benda yang terima hilang, terima ada, terima hilang. Itu ya, nak rakyat kata Allah tu ada. Kita pun ada. Ini bahasa ilmu usul. Kita pun ada, tapi ada kita, ada pesen tu. Pesen terima hilang. Pesen terima hilang tak jadi, tak jadi. Satu hari yang kena hilang. Kalau gitu pakai potong. Di sisi ilmu tasawuf pakai potong, pakai tak ada. Itulah ditubik kata la ilaha illallah, yang ada Allah saja. Kita tak ada sekali. Wujud kita arti tak ada. Wujud Allah arti ada. Tapi nak bahasa ilmu usul, wujud kita pun ada, ada kita tak ada majazi. Ada tupe-tupe, ada penye-penyemi, ada yang terima hilang. Gitu ya. Ada, tapi sikit lagi tu terima hilang. Tu nak wikti so-so-so-so. Allah, deh. Wikti situ. Bila wikti situ, tak ada gaduh lah. Tak ada por lah. Itu wikti pada kata, aqaid tu jamak pada aqidah. Yakni, ma'qudah. Segala perkara yang diiktikad. Iktikad mana sipu. Nak sipu apa? Kena mengaji begitu dulu. Sebab itulah kita kalau ada setengah-setengah kita pergi kata Allah tu, Allah tu berjisim tapi la kal ajsam, tapi tak berjisim semacam kita lah. Kata ulama bahawa sawaun pitasbih, maka iaitu sama ya pada menyerupai. Dan tajsim, dan menyerupai dan menjisimkan. Fala yajtama'u, maka tak boleh nak hipung. Tak boleh nak hipung. Mana? Maha suci dengan tasbih. Tak boleh, tak boleh. Sabit tu dalam ulama ahli sunnah wal jamaah, kita kena yupawidu ba'da tanzih. Nak serah tu selepas daripada tanzih. Nak serah tu, nak serah tu kena menyuci dulu. Bukan kata ada tangi. Tu tak menyuci lagi. Ada gena. Bukan ada. Allah bersifat dengan tangan. Yadun dah bahasa Arab. Yadun bahasa bahasa Melayu. Tangan. Allah bersifat dengan tangan. Bersifat dengan yadun. Jangan kata Allah tu ada tangi. Nak menyelir, nak mengeliru. Tak panggil tanzih lah. Ma'at tasbih. Orang panggil tanzih tapi ma'at tasbih. Bahkan dia lagi kata walal iman ma'al kufri. Kita tak say lagi di situ, tak say hukum lagi. Kalau kata Allah Ta'ala ada tangi, supa dengan tangi kita, itu kufur. Allah, buku iktikad ni jangan duak gaduh. Hak ni, hak orang dek perai sangat ni. Tentu dah ahli sunnah wal jamaah. Turut hak orang ramah. Mate Umil Barahain ni hodok mengaji sifat 20 ni. Mate Umil Barahain itulah sifat 20-nya. Cuma di negeri Arab dia mengajar hak Arab. Kalau tempat Jawi petani kita ni dia mengajar kitab Faridah. Ya orang Jawi, kan orang Melayu. Tapi ku Arab ni dia tak mengajarlah kitab Faridah. Dia tak mengajar, dia mengajar kitab Ad-Dusuki, Dasuki ni. Mate Umil Barahain ni. Tu mengajar usul apa usul Suhaimin, mengajar arak-arak moga dia tempat orang arak sepotor ke mana seluruh dunia hatu ahli sunnah wal jamaah iktimad kepada Abu Hasan Al Asy'ari wal Maturidi dua gending ya. Selain daripada tu tidak ada di dalam kaedah dia. Dia kata tak ada dah. Kerana apa? Pak mazhab. Pak mazhab kita Syafi'i, Maliki, Hambali. Orang hak bermazhab Syafi'i, orang hak bermazhab Hambali, orang hak bermazhab Maliki semua tupu kepada Abu Hasan Al-Asy'ari pada i'tiqad. seperti kata-kata kita ni, al-asy'ariyul i'tiqad, masalah asy'ari itulah i'tiqad hak kita nya. Dan asy-syafi'i wal mazhab, al-mazhabul asy-syafi'i, mazhab tu mazhab syafi'i, demo mazhab maliki tapi i'tiqad asy'ari, demo hambali mazhabnya tapi i'tiqad asy'ari. So ya hak hanafi, hak hanafi i'tiqad al-maturidi. Ha tu tengok pak, ha syafi'i, hanafi, hambali, maliki, pak-pak ni i'timad kepada asy'ari. Lain pada tu nak jadi ajsam, nak jadi apa, nak jadi seperti mana mu'tazilah, mujassimah, musyabbihah, hak masuk dalam gulung 73 puak, yang satu puak saja. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama fikir, kita tak sah dua jadi kata pandai sangatlah. Kerana ki ambo ni bukan ambo pandai, duk beroyak turuk-turuk hak ulama ni, turuk-turuk hak ulama kita duk mengajar pada Sirajul Huda, duk mengajar lapis ni ya. Apa kalau demo kata tak leh pakai Sirajul Huda, tak sah mari, tak sah duk mari duk buat baloh main Sirajul Huda, tak leh pakai. Aku tak pakai kitab Faridah, aku tak pakai tak leh pakai sebelaku hak orang. Ni kita mari pakai fikir-fikir, mari pakai menyatukan umat wujud di berimej dengan Allah Ta'ala dengan cara mudah, iaitu kenal hukum sifat. Apa hukum sifat? Oh, banyak hukum sifat. Bila tak habis, bila tak habis malaikat Allah Ta'ala je, kita tak bila, tak pandai bila, tak boleh nak bila. Hanya ulama mari buat-buat-buat jadi khulasah, buat sikit-sedikit jadi 13 sifat atau di atas kaum Asy'ari 20 sifat. Tak ada banyak mano sekali. Tapi tak ada arah lah. Dan kita mari sifat jemu, mari sifat malah, mari sifat payah, mari sifat tak boleh nak buat. Habis cuk dah lah. Tu kita, lepas tu ada pada orang mari duk ngam hidup beroyak kata tak boleh mengaji. Mengaji banyak tak ada faedah. Pasal lagi sifat 20 tak kena mengaji. Hak kita duduk dah situ malah. Orang panggil sifat malah. Dia mau gibui buah tu jadi malah. Tak kena mengaji sifat 20. Usai hak dulu. Boleh kita duduk malah dah. Mengaji banyak tak ada pedah, kena buat amal. Amal tu hak pedahnya. Jadi boleh. Pas kita nak tahu ni bak semaya rukun syarat sah batal, kena mengaji. Tak mengaji tak tahu. Kalau kita buat tu buat tapi tak mengaji, tak leh, ya kena mengaji. Cara asmaya, cara kebata, cara asmaya saja tu pun masalah air nak ambil hak mana. Tak apalah, kita tak bertemung dengan masalah. Bila kita ke panha, bila berlaku masalah, bila bergaduh seperti imej semaya tu. Buat apa boleh we cannot orang reti duduk di belakang. Sunat orang reti, orang peher tu duduk di belakang tu imej. Dan pula tu imej nak jadi sendiri tu kena sifat dia orang reti hukum pekoh lagi pada tajwid. Ada tajwid saja hak ni, tajwid hak ni pekoh lagi, kena hak ni lagi pekoh ni. Tu reti situ reti. Kerana apa? Kerana bila berlaku masalah, kita reti dalam medan pekoh. Dalam semaya ni tempat anak jaga tajwid, iaitu patihah. Baca sedap patihah nak we kena wisuk walabdallin. Sedap we. Betul tu tak apalah. Tu. Lepas tu betul lainnya. Betul lain. Kalau terlupa, kalau pergi rokok 3 kali, kalau pergi duduk berdiri kiam 5 rokok, apa nak kata? Situlah kena pergi kepada ilmu. Kita tak pergi situ tak apalah. Ada turut orang. Turut orang pun kalau kita semaya jemaah pun turut kalau tak reti. Tak boleh. Mana nak misal? Terimil ya terlupa. Ya naiklah 5 rokaat. Kita tak ada terlupa. Ingat molek kata 4 rokaat. Tak boleh kita kena turut imil. Naik. Batal sebab kita. Turut apa terimil salah. Terimil tak batal kerana dia terlupa. Itu bukan terlupa. Tahu cerak kata 4 rakaat. Kena kata subhanallah. Tu semua tu kena duduk mengaji belakang. Ya nampak. Tak boleh. Tapi kita buat kata mengaji banyak tak ada bedah. Tu susah selalulah. Supaya semaya kodo hak kita tinggal nu banyak kita tak kodo, tapi hak sunat buat tak berti, tak berti hak sunat. Kan kita tak kodonya. Hak kodo ni hak wajib lebih lagi pahala pada hak sunat. Tapi kita ditinggal hak kodo ni wajib atas kita kena bayar, hidup bayar hak sunat. Ah tu fikir kate. Ah tu mak deh, ayah-ayah, ibu, abek, adik semualah. Hatu getilah pada kata aku 50. Nabi Muhammad kita nak kena siddiq, amanah, tabli, patonah, kena mengaji so. Tu kena mengaji so. Tu. Baru boleh 50 aqaid. Orang panggil khamsin. 50 aqaiduha. 50 aqaid. Nak boleh terbanyak juga 50 aqaid ni. Kalau kita buat main-main kan tak agak sungguhnya. Hatu deh. Jangan kata seperti mana kita gitu kata Allah ni duduk di atas arah tapi tak serupa lah dengan kita. Jangan-jangan. Kalau kita pergi bertemu orang duduk mengajar pesan tu, bawa berhenti. Jangan duduk mengaji. Ulama kita, orang tua-tua tak biasa kata Allah tu ada tangis. Tak biasa kata. Allah Ta'ala tu duduk di atas arah. Tak biasa kata. Bimbing. Takut masuk di dalam mensyabbaha. Takut masuk dalam orang yang menyerupai. Itulah. Ada ulama kata Allah tu jisim. Tapi jisim tu lakal ajsam. Tak seperti jisim kita lah. Pahuwa sawa'un maka sama saja. Pitasbih wat tajsim. Baik. Kalau gitu tengok. Hanya kita kena tunggu ulama. Ulama ni banyak dalam medan dia. Kita kena tunggu ulama. Ulama hak orang buat kira. Bahasa Arab kata mu'tabar. Ulama hak orang buat kira. Sebanyak-banyak ulama, sebanyak-banyak medan dia, mazhab dia, suku-suku. Tengok. Kita kata ulama hadis. Suku ad-Daruqutni. Hakim wal Baihaqi, Qutb Syarbini, Ibni Asakir, Ibni Al-Qattan, Al-Qadi Iyad, Al-Qadi Husainu, Ilmu Usul, Imam Awan Nawawi, Al-Haytami, As-Sayuti, Az-Zabidi, Afwa Usul Pekah pula mazhab nisbah mazhab Hanafi, Az-Zablai, Abbasdawi, Tuhawi, Allah. Semua-semua ni kita tak biasa duk mengaji ni. Yang kita duk mengaji, biasa Tuhawi. Kebanyakan waralibu ulama, yang ni waralibu ulama ni ulama Hindi. Hindi. Kita kata ulama Hindi. Yang ni puak Pakistan. Waghairuhum kasir. Banyak lagi puak Hindi. Tuhawi. Demo ni, bermazhab Tuhawi ni, bermazhab Pekoh. Abu Hanifah, Iktika, Al-Maturidi. Dua ni yang tak ada dah. Di sisi Imam Syafi'i pula, Al-Juwaini, Imam Ghazali, Al-Asquraini, Al-Baqillani, Imam Nawawi, Al-Rafi'i, Izzuddin Ibn Salam. Ini ulama. Tu kita kena tua ulama yang seperti mana Izzuddin Ibn Salam. Ia memperhuraikan bida'ah. Ada bida'ah hari, ada bida'ah sunnah, ada bida'ah makruh, ada bida'ah harus, ada bida'ah wajib. Bukan semata-mata kata bida'ah tu sesak selalu dah. Ada tu dihurai oleh Izzuddin Ibn Salam oleh korun ni ratuh ni puluh korun ni. Iaitu di sisi Imam Syafi'i, Asnawi, Imam Subki korun 729, Zakaria Al-Ansari, Ibn Hajar Al-Haytami, Ar-Ramli. Ya tengok deh. Semua dia dalam kitab, dalam kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia kata Al-Asyairah Wal Maturidi minal ma'lum. Maklum dah. Annal umura, bahawa pekerjaan i'tikad tu asasul Islam wa di'amatihi. Ya tengok. Ulama kata gitu belaka. Asyairah Maturidi, ulama yang maklum, orang tahu seluruh dunia. Bila kita kata i'tikad demo pawe, i'tikad kawe hak Asy'ari. Bila kita tanya fuak ini, i'tikad hak kawe Maturidi we. Jadi annal umu anna umura, bahawasanya pekerjaan tu, pekerjaan i'tikad tu. Umur i'tikad di pekerjaan hak pesing nak pegi, nak ikat tu ialah asasul Islam wa di'amatihi. Begitu juga ulama tarikh, Al-Qadiyah, Usuluddin, orang korong 470 ni At-Tabari Ibni Asakir As-Sayuti At-Tilmisani ulama lugah pula ulama dia banyak ane ulama lugah Ibni Sayuti masuk dalam ulama lugah Ibni Hisham tua kita nahum Ubad Sarah Suzuri juga Az-Zabidi juga Ibni Ajurum tua kitab Jurumiyah Allah hatu nisbah mana ulama ni banyak banyak ulama ni tu bukan ulama hadis saja ulama fiqh ulama ni ulama tawarih ulama logat bila kita tu ulama hak muktabar kena dia ambil kena pada tempat muwafaqah panggil muwafaqah seluruh ilmu ijma' ulama supo ha tengok alhamdulillah deh alhamdulillah itulah kita maknanya kalau kita turuk kita kata nak turuk weh nak turuk apa nak turuk kata nak kena Allah Taala kena kena arak kena kena jirim arak bagi yang bawa di bagi yang nak ada dia kena tupai di yang lain kalau tupai di yang lain tu hak lain tu hak pesen bertepat ha panggil arak kalau hak yang lain tu tidak bertepat ha panggil sifat saja we reti molek situ arak jirim ya tupai ya tupai belako benda ada nak ada cara dia diri dia tu tak leh kena gitu tupai yang lain ha maka tupai tempat lain tu tupai hok pesing bertepat ke tak bertepat ha tengok situ pula kalau gitu gitu tupai hok pesing bertepat ha panggil arak kalau gitu tupai tu hok tepat gitu tupai tepat tupai tu bukan hok pesing arak yang ni gitu tupai Allah Taala ha kena sifat saja nak panggil arak tak leh tu. Hape sing bawa di sendiri, tapi hape sing bertepat ha panggil jirin, jisin. Nampak. Allah Taala ada tidak bertepat. Bila tidak bertepat, kos panggil zat saja. Kita hidup panggil jirin, panggil jisin tak leh sabit tu kita gi kata Allah tu ajsam tapi la kal ajsam. Allah berjisin tapi tidak berjisin supaya jisin kita lah. Ha tu saru tu. duduk di atas lah. Tapi duduk yang layak ia dengan dia lah. Ha tu tak kena belaka tu. Kita kena fikir molek. Ya ada hadis Nabi. Hak yang mengatakan aku sakit Allah Taala kata. Aku sakit buat apa mu tak ziarah aku. Ha tu. Aku nak kok mana tu hadis tu. Aku sakit tapi buat apa mu tak ziarah aku. Pas kalau kita nak pergi ku nak pergi ku mana? Nak pergi ku kata Allah sakit tapi sakit yang layak ia dengan dia. Boleh ke nak kata lagu tu? Sudah. Ada Allah Taala kata aku sakit. Aku terlupa. Boleh ke Allah Taala terlupa? Terlupa pesan Allah lah. Tak boleh kata. Ayah-ayah, makcik, mak-mak, ayah semua tak boleh kata. Apa nak? Tak boleh kata tu kita tak reti tu. Lalu tu lah kena mari mengaji dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Siapa? Tengok. Kalau dia mengajar, habis tu kita kena tahu orang ni duk mengajar kitab apa ni? Kitab Faridah. Siapa? Ada mengajar kitab Sirajul Huda. Tak apa. Aqidatun Najin. Tak apa. Ada mengajar kita tasawuf si apa penawar bagi hati. Tak apa. Ada mengajar kita apa kita hikam. Tak apa. Kalau pekoh pula ada mengajar kita Mutla'il Badrin, Syalak Afroh. Tak apa. Kebanyakan ulama-ulama bertanding tu kita pas kita gi kata hei tak leh mengaji tak sah. Tak sah apa? Tak sah duk turut orang yang kata tak boleh mengaji tu. Kerana apa kita kena ukur? Kena ukur orang yang kata dengan tua kita. Ya banyak ke yang duk kata tak boleh tu. Hak baru saja orang baru. Orang umur sebaya dengan kita. Nanti ya yang duk kata tak boleh mengaji. Semua tu hak sebaya dengan kita. Buat apa? Ya kita ambil di mana? Cuba kita tahu kat kita sekali. Rakyat kata tak boleh mengaji sifat 20 tu. Mana alasnya? Asy'ari ni tak boleh mengaji ni. Dia orang pesing pakar. Ilmu mantik. Ada salah di mananya. ilmung ni salah hormano ilmung mantik kerana ilmu mantik hok bahasa Islam dah uku ya uku orang panggil mengaji ilmu mantik pelasapoh mana jadi pelasapoh Islamiyah. Baik deh. Dah kita tak si jangan duk haru nyanyo kok orang. Nyanyo kok orang. Orang banyak lagi orang hendak mengaji, hendak reti, babo nak reti, mari lari. Kelong halo dah kelong. Tu ha baik. Deh, ambo nak wi nasihat-nasihat gitu yo. Nak nasihat. Tu. Deh nasihat kerana nyanyo kok orang tua-tua, ayah-ayah, mak-mak. Tu. Hidup pakoh-pakoh demo kata tak boleh mengaji, kok nyanyulah ke dia. Tu. Ilmu ambo setara ni, ya boleh nak royak sikit-sikit. Sekadar nak mengajar wujud ide bako. Anak reti, nak kenal tu, he. Kita kena kenal lah sifat 20. Kenal sifat 20 tu lah, kenal sifat istighna iftikar. Bilalah kita kenal istighna iftikar tu lah makna bagi la ilaha illallah. Bila kita kenal makna la ilaha illallah tu, barulah masuk di dalam Quran hak tu kata fa'lam, maka hendaklah kamu yakin akan ketuhanan ni. Wujud ida bako tu lah dikata al-mustaghniya sifat istighna iftikar. Tuhan kata sendiri, maka hendaklah kamu yakin. Maka kalau kita nak pergi bahas ilmu logat po pa'lam, pada kata pa'lam tu, po tu jawab syarat muqaddar. Ya pergi ke anu nu. Pergi kata jawab muqaddar. Apa wak takde? Kalau mung nak bahagia, mung nak bahagia, mung nak sepenuh, mung nak boleh duduk di dalam imej, mung nak boleh duduk di dalam imej, maka imej itulah boleh masuk syurga. Kalau mung nak jadi sepenuh, boleh duduk dalam syurga, maka hendaklah kamu tu kena yakin la ilaha illallah. Yani kena yakin akan makna la ilaha illallah. Maka makna la ilaha illallah tu mana kita mengaji dah saat ni. Kita mengaji dah saat ni mana makna la ilaha illallahnya pada kata wa yajma'u saat ni. Dihipungkan segala makna dia tu. Dihipung pada makna dianya wa yajma'u ma'ani dalam makna dia hazihil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kerana dalam mati dia tengok ai, kerana dia kata iz ma'nal uluhiyati istighna'u illi iz makna ya tak ingat iz makna kerana makna uluhiyah tu istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wabtiqaru kulli ma adahu ilaihi. Makna ketuhan ni tu ialah terkaya tuhan, terkaya, terlepas daripada segala tiap-tiap barang yang lain, dan berkandaklah terahalah oleh tiap-tiap barang yang lain tu kepadanya, kepada Allah. Maka apabila engkau tu mengetahu dah kata makna ketuhan ni tu yang tersebut tu lagu tu, apa makna? Maka makna dia ni gini, la ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwahu wal mubtakiru ilaihi kullu ma adahu illallah. Maknanya, maka bermula makna la ilaha illallah tu la mustaghniya, tiada tiada apa, tiada jenis hak yang terkaya daripada tiap yang lain, dan dan terhad pula kepada Allah tu oleh tiap-tiap yang lain. Tidak ada melainkan Allah hajo, Allah hajo, la ma'budu bihaqqin illallah. Hak tu saja. Tu la mustaghniya an kulli ma siwahu, adapun terkaya la mustaghniya tu terkaya daripada barang yang lain tu, terkaya dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla tu daripada tiap-tiap barang yang lain. Maka iaitu mewajibkan bagi Allah Ta'ala tu hak terkaya. Allah Ta'ala bolehkan nak terkaya? Bolehkan nak terkaya kalau tak ada sifat ni? Tak boleh. Iaitu pahuwa yujibulahu ta'ala al-wujuda wal-kidama wal-baqa'a wa mukhalafatuhu lil-hawadisa wal-qiyamu bin-nafsi. Kena ada hak tu. Bila-bila wujud kida baqa mukhalafah qiyamuhu bin-nafsi. Apa wujud kida baqa mukhalafah qiyamuhu bin-nafsi. Lima. Lepas tu sami' basar kalam. Kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi berapa? 5, 8, 11. 11 situ. Masuk wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat. kaunuhu qadiran kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan. Capur dengan wahdaniyah pula so jadi 9 dengan 11 jadi 20 sifat aninglah dikatakan wa yajma'u dihipung dalam kelimah la ilaha illallah tu 20 sifat. Jadi sifat 20 tak mana tak di dalam kitab Quran hak Tuhan kata fa'lam, maka kalau mu nak bahagia dalam syurga maka hendaklah kamu kena reti mengaji hingga reti la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah itulah al mustaghniyan kulli ma siwahu wal mubtakiru ilaihi kuma adahu ilai. Itulah kena mengaji hak tu 20 sifat. Tak sah dua wawih, tak sah dua apa-apa saja. Jangan malah, jangan jemu, jangan berasa ku nak wak tak leh, kena wak boleh. Jangan duduk butuh asa, kena berasa kata boleh. InsyaAllah kita akan dapatlah satu perkara, iaitu makrifat dengan Allah Ta'ala. Jadilah wak sambut raya insyaAllah. Alhamdulillah. Sebelum pada nak tidur, jangan terlupalah amalan hak babo dak besar semua tu. Bismillah la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim 3 kali. Bismillahillazi la yadur ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali. Bismillah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Atau sambung dengan anna fi jahi sayyidi rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Minta wi Allah Ta'ala wi kita tidur jenera boleh dah boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi insyaAllah.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Tanya, krab. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยปูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยปูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
12: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
11: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
13: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
14: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
15: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
16: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang

وأول ما يقضى بين الناس وأول من يدعى للخصومة. Kira-kira pak lah tu, pak kenyataan dalam bab ni, dia buat tajuknya pak, tapi dia hipung satu bab. Katanya ini bab pada menyatakan awal-awal ataupun mula-mula orang yang dihisabkan siapakah. Tidak, kita dah maklum bahawa hisab itu mesti wajib sam'an. Dengan jalan kita dengar daripada Quran hadis, cerita kata kita ni akan dihisab periksa. Kalau gitu dalam bab nak cara awal-awal orang, awal-awal orang yang dihisab tu siapa dia? Satu. Yang keduanya nak menyata wa bayani awwali ma yuhasabul abdu alaihi. Nak menyatakan awal-awal barang. Maksud barang kita lakah di ambil bayan min amalihi. Awal-awal barang amalan yuhasabul abdu yang diperiksakan hamba alaihi alama atas barang itu. Apa barang? Min amalihi tu bayan pada ma. Nak nyata pula mula-mula amalan hak diperiksa hamba atasnya tu agapo dia. Yang ketiganya wa awwali ma yuqda bainan nasi. Awal-awal barang yang dimuhukumkan, dimenyelesaikan antara manusia gapo? Kih gapo dulu. Mungkin banyak kih tu, kih ni banyak karo. Apo? Apa yang menihak diselesai dulu. Tiga. Yang keempatnya wa awwali man yud'a lil khusumati. Dan awal-awal orang yang dipanggilkan untuk berkhusumah. Kita panggil berduel lah. Tengok deh, ini semua perkara ni di akhirat. Di akhirat semua ni. Maka bagi akhirat tak dapat kita fikir, kira semata-mata pendapat, tak boleh. Itu terhati atas dengar daripada hadis lah. Sebab bagi ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita nak panggil orang mukmin ni orang yang percaya dengan bagi ghaib. Maka bagi ghaib tu bukan bagi rekahat daripada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam cerita. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyak.

0: Tengok lalu tu Syekh kita wak mari selalu hadis Rawab bin Majah. Telah riwayat oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunan dia, Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah riwayat marfu'an akan hadisan marfu'an ai ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Satu panggilan dalam ilmu mustalah hadis marfu', supaya kita mengaji nahwu isim marfu', ya ada istilah cara dia. Kita mengaji nahwu bila sebut marfu' mansub, ada panggilan qaf untuk dia. Bila kita mengaji ilmu mustalah hadis pun dia panggil juga marfu', marfu', mana hadis marfu', hadis maqtu', hadis mauquf, tiga mutabak situ. Kita mengaji nahwu isim marfu', isim mansub, isim marfu' ataupun majrur. Nah, semua tu digunakan oleh ulama. Di sini dalam cara hadis, bila sebut kata marfu', mana hadis diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahawa ayat-ayat kata qala Rasulullah ataupun sami'tu Rasulullah yaqul, hingga sampai akhir. Itu panggil hadis marfu'. Jadi Ibnu Majah riwayat satu hadis marfu', lafaz hadisnya begini. Awalul umami hasran wa hisaban ummati. Tu soranlah dalam hadis. Hak kata saat ni bab awali bayani awali man yuhasabuha saat ni. Awal-awal orang yang dihisab, diperiksa di akhirat siapa? Dalam hadis ayat kata awalul umami. Baca umami jamak dia ummah. Awal-awal segala umat lah, jak daripada Nabi Adam hingga kepada akhir nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, awal-awal segala umat, awal pada apa? Hasran, nasbah hasyar. Hasyar tu kita boleh dah maknanya apa hasyar? Ibarat daripada halaukan manusia daripada kubur, daripada tempat bakit kepada padang mahsyar. Tu panggil hasyar. Awal-awal umat dihasyar. Bila hasyar sudah dah, siapa masuk periksa. Awal-awal umat hisaban. Pada periksa. Iyalah ani khabar. Ummati. Nabi kata, umatku. Umatku lah yang tengok bakit akhir sekali dari dia. Kita ni kena sebuah umur dunia, kita akhir sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bakit akhir sekali. Tapi apa kerja di akhirat, dia awaskan. Tu nak ayat lebih. Tapi tu dia tu sayyidul awalina wal akhirin. Orang dulu, orang ke dia, dialah sayyidnya. Dialah sayyidnya. Dialah pengulunya. Dialah pemimpinnya. Tu mulia dan lebih dia. Kita umat dia pun semoga kita dapat kelebihan. Sebab tu hai puji yang kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nabi kata umatku lah. Fayuqalu, maka dikatakan, dipanggil lah, ainal ummatul ummiyatu. Tengok ni satu kelebihan nama. Aina, mana umat ummiyatu? Ya, bahasa ummi. Umat dibahasa pada ummi kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiul ummi. Asal makna asal perkata ummi ia nisbah dibahasa kepada ibu. Apa dibahasa pada ibu? Makna kita mula dilahir oleh ibu, tak tahu gapo sekarang. Kita keluar mari tak tahu gapo sekaranglah. Lepas tu bila tak mengaji, tak gapo, panggil do di atas kelakuan mula tubik daripada perut ibu. Tak tahu gapo, tak tahu gapo. Tengok bila tak mengaji, ikut tak mengaji gapo sekarang, kita berkata. Tak mengaji gapo sekarang. So, tak tahu, dua tak tahu. Jadi hak asal tu, tak tahu. Hak asal, hak asal mula tubik di perut mak, tak tahu gapo. Sebab dia panggil ummi. Itu menasabah. Ummi, kalau gitu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak pandai menulis. Dia tak pandai membaca. Bila tulis, ditulis dia tak, dia baca tak pandai. Tapi itu satu kelebihan. Bukan satu kekurangan tu. Nasbahnya kita umat kurang, tak pandai menulis, tak pandai baca, kurang. Tapi nasbah dengan Nabi lebih. Satu sifat yang mulia tu. Mulia tu. Kenapa kata mulia? Tengok. Bagi orang mikir pada terima situ dah. Mana? Satu. Tengok akhlak dia. Jak budak lagi dah. Orang Mekah kenal Muhammad. Jak daripada budak. Apa kebesar. Nak ambil sepatah bohong tak ada. Hei, payah semua budak. Nak ambil sepatah dia perkataan. Satu perkataan kita panggil sepatah. Satu perkataan anak-anak benar. Hak bohong. Tak ada. Dia belok hati. Tak ada pula orang duduk berhati ke dia ni. Amanah sungguh orangnya. Muhammad Al-Amin. Gelaria tu terbaik mari dengan sendiri. Muhammad Al-Amin. Yang amanah. Yang hati betul orang panggil. Ajak budak tu. Dia. Jadi luar biasa lah. Daripada kecil lagi luar biasa tengok akhlak dia tak ada orang. Sedangkan orang jahiliyah ni gak. Orang Arab jahiliyah ni. Macam-macam lah. Muka jahil. Tak ada pemimpin. Tiba-tiba dia tak pernah terbaik daripada Mekah. Kata gi kot luar duk hidup kot dah. Duk Mekah tu. Jadi orang kenal sungguh-sungguh dia. Kalau terbaik gi kot luar boleh jadi duk mengaji belajar di mana-mana. Dah orang tahu. Jadi orang tahu daripada asal dia tak tahu. Tak pandai menulis. Tak pandai baca. Datar-datar sehelesok jadi rasul. Baca krok. Ni ambil mari mana. Itu orang yang akal, yang jernih, Allah Ta'ala taufik terima selalu. Sebab sifat dia molek jak budak lagi. Bila berkecek walaupun pelat sebenar. Hak dia kata ada bukti ada dalil, orang terima. Bila hak tak kanak-kanak oleh Allah Ta'ala itulah. Muhammad tak biasa bohong. Muhammad ni orang betul. Tapi buat apa kecek mati hidup pelik ada syurga dengan aku. Sebab tu nenek kita tak biasa. Jadi macam-macam dah lah. Suruh Tuhan kepada Allah. Suruh tinggalkan akal patung. Sedangkan tu nenek kita bukan tahun dua. Beribu tahun mari dah. Ada itu. Tu dia deh. Tapi tu lah. Siapa mati dengan tak terima gitu. Siapa berlawan, siapa apa. Walau bagaimanapun nak ayat kata sifat ummi ni bagi Nabi kita tu lebih. Tak kalau sifat kelebihan ada di dia, kita umat dibangsa juga dengan ummatul ummiyah. Dia dia dibahasa pada ummi juga. Ainal ummatul ummiyah tu. Manakah umat yang dibahasa pada ummi? Maksudnya umat Muhammadiyah lah maksudnya. Wa nabiyuha, mana nabinya? Ini seru dengan jalan serenak ni. Seru dengan jalan serenak. Supaya kita kata lah mana seru serenak ni. Supaya orang seru-seru naik pantas nak tunjuk kelebihan dah. Mana si Khalid? Hanya dapat Johan nombor satu. Allah, kita panggil nama tu serenak dah. Tak ada naik lagi. Bawa naik paha, beri tepuk tangan sekali. Sekali lagi, Tak ada nak gamau dah. Hidung tak tahu teluh ke apa dia. Buah kaki pun teluh. Nak oyak serenak, weh panggil pasal tu. Tu dia panggil pasal cu gitu tu. Ni betul-betul lah tu. Mana umat ummiyah? Allah, serenaknya. Wa nabiyuha, dan nabinya mana nabi dia? Walha Allah cukup tahu. Ini orang panggil nak nak memasyhurkan, nak menyebarkan kelebihan, nak tunjukkan kelebihan. Kan di sana tempat tunjuk sungguh. Pantas untuk tempat tunjuk sungguh tu dia. Adapun kita di sini ni kena ikhlaskan, kena sembunyikan. Kena kamu dan tanamkan kemasyhuran kita itu. Itu dia. Kalau tersibar juga, kita jagakan, kawalkan perasaan. Nyak malak deh. Kadang-kadang perkara ni pasal setuju-setuju dengan kanak kita tu. Nak kita terkenal, nak kita jadi nama tu tinggi, nama meliom suhur duk panggil ke duk. Nak sangat ke muka lagu tu tu. Dalam agama kita, tak save lagu tu. Takut punuh, takut takabur, takut apa. Bila juga tersibar juga, terbuka juga. Kita jaga perasaan. Jaga molek. Jaga molek. Habis itu deh. Ha ni tempat yang cuh sungguhnya inilah dia. Ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi dia kata, "Fa nahnu maka puak kita al-akhiruna wal-awwaluna." Masya-Allah. Kita akhir, nasbah bangkit ke alam dunia kita akhir, tapi kita awal. Ha, akhirat esok kita dulu, panggil kita dulu. Oh, masya-Allah. Eh, tengok hak bahasa kiu dulu ni orang nak sangat tengok dok cong kala ni ni. Hantu al-awal nak sangat. Gi akhir belum masuk dulu ni hai satu juga. Tak itu kan? Anak gi mah bomo lah ni kena bakar. Ba. Tak ada baca agak boleh tunggulah apa gelak ada kada klik saja habis penuh. Penuh kiu. Ah, lalu tu dah macam melalui telefon lah ni. Tu ada rumah, cong je selalu. Hari ni nak kiu berapa ni? Ha, tak ada lagi ni. Ha, kiu pertama. Kita ni pergi pagi mai subuh kat rumah jalan kena pergi ke 3.40. Aku mana kita pergi awal dia macam semalam cakap kemarin lagi dah kata nak pergi hari ni kiu pertama. Lepas dia tahu jawab apa kiu pertama ni pergi serang baru siapa kita siapa tadi siapa serang dia masuk dulu. Aku mana kita mari tadi dia baru mari dia mari akhir tapi boleh masuk dulu ni kita tengok di dunia nampak tak. Ha, habis jadi fikir semua tu. Nah. Ha, dan ni kita bubuk kiu kan. Nana kita mari dulu panggil. Ha, akhir kita nak masuk. Kita mari awal. Ha, masuk akhir. Dia mau mari akhir boleh masuk dulu. Ha, jadi macam dulu lagi. Ha, ni. Awak tahu dia kelebihan ni. Ha, maka di akhirat esok sungguh kita bakit di alam dunia ni akhir zaman. Tapi bila panggil kita dulu. Ha, ni Nabi kata, "Fanahnul akhiruna wal awwalu." Allah. Ha, ni tempat lagu ni kecek lebih tak apalah. Ha, Nabi dia bercakap ha, sungguh. Tengok. Tu satu. Awalima yuhasabu. Nah, awaliman yuhasabu. Wapi riwayatin li Abi Dawud at-Tayalisi. Ha, dia kait tu kalau tak kait. Bila itlaq Abu Dawud. Kena ke Abu Dawud tuai sunan lah. Ah, hak buat Tirmizi tu. Ah, Ashabu Sunan Abu Daud, apa dia Tirmizi, Ibnu Majah tak ni dan Nasa'i. Itu bila kata tua Sunan 4. Manakala murah Abu Daud lain dia kena kait. Ha, dengar sini kait. Li Abi Dawud At-Tayalisi. Ha, bukan kena Abu Daud nu, Abu Daud nu As-Sijistani. Ah, ha, Abu Daud tua Sunan nu. Ha ni tua Abu Daud ni bukan tua sunan musnad tu. Dia kata dalam satu riwayat Abi Daud At-Tayalisi tak kala dia mau tanya mana umat ummiyah yani umat Muhammad di mana? Oh, bangunlah weh. Dan nabinya bangunlah. Nabi kita pun bangunlah. Allah kita ke mana tua dia kalau kata Mekah ke mana orang berisak ni? Ini istihala fikar tu. Haa, pergi nak panggil naik kereta. Haa, tu dia panggil. Haa, bagi sahaja hijrah. Bangun. Oh, bangun. Haa, mana tu sahaja dia? Mana tu sahaja dekat? Cah, bangun kuat. Haa, hebat. Haa, mari naik kereta. Oh, okay. Ingat ke akhirat tu? Tu ingat ke akhirat? Haa, tapi nak hati hidup lah. Kalau hati-hati sabar, tak tahu. Okay. Haa, oh, bangun lah. Haa, lepas tu bila bangun nak pergi rana orang ramai ni? Dengar apa tengok tu duduk tepat pada Arafah orang ramah. Awak ke mana? Dia kata di sininya fatafriju lanal umam an tariqina. Masya-Allah bahasa kita gapo weh. Beri luai untuk kita dia kata. Jadi hak dia modok penuh muka kita nak lalu kan ni. Bila kata ha bangun mak Muhammad. Oh bangun. Pas nak gi tu nak gi ana dia modok penuh tu. Dia mau luai sipai luai tu tafriju. Itu dia. Maka beri luang untuk kita oleh segala umat. Maknanya oleh umat lain daripada umat kita ataupun dikatakan al-umamul madiyah. Itu dia kan nak kira al-umamus ini. Ayil umamul madiyah tu. Umat-umat yang dulu kala tu sepak jalan with kita. Kita lalu. Itu mana? Antariqina dari jalan kita. Kalau kita ramai-ramai nak duduk di hujung nak lalu, kita kena sepak pergi ke dia lalu. Kita nak pergi tak boleh lagi, tak ada panggil. Walaupun kita duduk di muka jalan, orang duduk di hujung tapi dia nak lalu main kot ni, kita kena sepak pergi ke dia. Dia nak makna aku pergi dulu, aku duduk dekat dah. Salih, kena sepak jalan pergi ke dia. Ha, ini kelebihan. Ha, waktu kita syukurkanlah kita Allah Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak rajin, dia banyak sebut dia lah, banyak selawat ke dia, jangan segel-segel lah. Tu dia. Lepas pada zuhir kita tak kenal dia. Tak. Ha, dari segi rupa parah cara zuhir tak kenal dia, kita lah hari akhir pula dah ni tak kenal dia. Tapi tak kenal, tak pernah tengok dengan mata pun mata hati kita terima. Ha, deh, lebih pada orang yang tengok dia, eh. Abu Jahal tengok dia, perangnya dia. Pak saudara dia bulan hak tu. Oh, pak saudara lagi, besar lagi, tok besar lagi, perangnya dia. Perang hak tu perang dalam kira eh, tak ada perang belawai pendadak dia. Bulan hak tu. Ha, tengok hak tak kena, kena sebagai anak saudara, tak kena rasul. Tengoklah tu. Kita ni masya-Allah. Ha, deh, ribuan tahun kita sengai dengan dia, tapi yakin kita Muhammad Rasulullah. Ha, tu dia. Kalau tu duduk mengucap semua, kita dalam semaya sebut semua tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, tengok-tengok. Duduk kata semua dalam ibadah. Apa kita we ada luar katik. Nah. Maka dia kata beri peluang untuk kita oleh umat-umat dulu dari jalan kita. Ya tepok wifuat kita. Lalu kita pun lalu lah weh. Fanam, fanam di madha yang di. Fanam di tak kala dia sepok jalan weh kita, buat kita lalu. Ya kata. Buat kita pun lalu lah. Hala kaunina urram muhajjalina. Haa, tu dia. Hal kada urran. Urran. Wazai pu'lan. Jamuk pada agarra. Ha, isim tafdil. Ha, ghurran, ha, isim fa'in pada agarra. Ha, ghurran. Ha, tu pun humrun ahmar. Ha, apa tu dah? Ha, khudrun akhdar. Ha, ni pun ghurrun agarra. Atluhu agrara af'ala. Ha, ni. Apa makna ghurran? Ha, ni kita dihubung dengan pekoh. Ghurran ni cerah sinar muka. Asalnya ghurrah-ghurrah ni tapung di dahi kuda. Apa tengok kuda yang merah ataupun kuda cenderung hitam gelap, di dahi dia tak ada tepuk dah sana. Putih dahi dia. Ha, dia panggil ghurrah asal. Ha, dia panggil gapo? Calik dahi kuda tu. Ha, tapung di dahi kuda putih sikit dia. Ha, dia panggil ghurrah asalnya. Murak di sininya, murak di sini gapo? Iaitu muka orang umat Muhammad, yakni maksud sini orang mukmin lah. Cerah di akhirat esok. Bekah ke apa tu? Min ataril wudu'i, dari kesel-kesel ambil semaya. Kesel-kesel wudu' kita dah ambil. Haa, baik tu Nabi kenal tu. Dia kenal kata ni umat dia ni. Dia kenal umat dia. Haa, baik tu kalah kafir. Haa, tak ada lah cerah tu. Ataupun orang mu'min tak semaya, sudah tak ada cerah tu. Haa, ada cerah lain lah. Haa, tu ni. Ini mari daripada sahabat tu. Bila kita mengaji dalam bab wudu', sunat kita gunakan ghurrah. Apa ghurrah? Hak wajib basuh sekat ni muka. Haa, daun telinga ni. Kita ambil maya ni. Haa, basuh ni sekat ni. Jadi buat basuh muka pun bangun tidur tu. Dia kenal muka kat anak muka. Haa, bila tak maya pula dia tak kenal muka je. Tanya muka tak anak itu tu, dia tu. Haa, bila orang semuanya tahu ni muka. Ambil sini. Lebar daripada anak telinga ke anak telinga. Cukup lebar. Kau bujur daripada orang tepat tumbuh gigi rambut ni. Hingga kau bujur dagu afsal lahyain. So sini. Ni dia panggil muka. Ha, bila wajib basuh kat tu. Lepas tu sunat hurrah. Apa hurrah? Wilwah je lagi. Dia bawah. Dia makan tekak. Basuh. Pak. Oh ni makan daun telinga. Atas dia makan obung. Tu hurrah je panggil. Sunat hurrah. Nah, akhirat esok je cerah. Muhajjalin tahjil. Apa muhajjalin ni? Hak tangan dengan kaki pula. Hak wajib kita basuh sekat kepala siku. Lepas tu tahjil ke apa? Naik di setengah lemin. Ha, ni tahjil. Sekat ni. Kata setengah sekat ke bahu. Hingga ketiak. Tu tahjil. Jadi kita basuh tangan, jangan sipas sekat ni. Kita naik je lagi. Paling kurang setengah lengan kalau tidak naik je. Tu panggil tahjil. Ha, kaki pula hak wajib sekat. Ha, maknanya mata kaki. Ha, tak bisa kaki. Ini mata kaki. Penaik je setengah putih. Kata setengah, kelutuk. Ah, ha, tu panggil tahjil. Akhirat esok cerah. Sunat hukumnya lah tu. Ah, ha, ni kita mengaji kelebihan Ini faedah kita ambil tahu. Nah, supaya kita boleh amal selalu hak ni. Hak kita dah buat hari-hari dah ni asmaya ni. Diri asmaya lebih hadah. Pahak hiasi bagi dia pula tu. Hurrah tahjil. Nah, hurrah tahjil. Akhirat esok. Fanamdi hala kaunina hurram muhajjalina. Hurran jamuk. Daripada agara muhajjalin tu. Nah, jamuk dah lah. Kita tak bisa mabuk. Cerah di muka panggil orang muhajjalina, keadaan tahjid. Cerah di kaki dan tangan, apa tu min atharil wudu'i, dari kesan-kesan, dari bekas-bekas wudu. Bekas-bekas kita dah ambil semaya tu. Kemudian Allah, bila kita lalu kat orang puah umat-umat lagi duk tengok lah, lalu dia kata gana fatapulul umamu, maka berkatalah oleh umat, yakni umamul khamadiyah tadi, umat-umat Nabi dulu tengok ufuk kita, dia kata no, kadat hadihil ummatu, dia kata amu hapilah ini umat, antakuna anbiya'a, baca wifna deh, kada PM karabah, kada karaba awsyakah, buat amal supaya dia supaya kanak merupakan isin menasakkan khabar. Sebab tu baca kadat hadihil ummatu, isim kadat antakuna tu lah, sebab tak bermasdar dia jadi khabar kadat. Hampirlah ini umat bahawa ada ia nabi-nabi. Oh, buat ni pokok nabi dah. Umat je, tapi Allah nak suka nabi-nabi dah. Gedebenya. Kita tengok, tengok orang nak jadi sangat, nak tengok, nak tanya kedebel. Kedebel apa nak tanya kan? Asalnya kedebel ada diktua tu, maknanya kelebihan ada diktua, tapi dah hak ni jadi budak dia tu, jadi tu kelebihan apa ke dia. Hanya siapa? Ni kata kedebel lah kau ni. Ni kedebel lah kau. Ni pun buat umat dulu kata, umat ni hampir bahawa adalah ia nabi. Sebab buat nabi-nabi dah buat ni. Masya Allah. Itu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Majah dan juga riwayat Abu Daud At-Tayalisi rahimahumallahu taala. Habis. Itulah saksi bagi kita. Sebab ni, sebab datang pada hadis ni lah kita boleh berayat, boleh berkecek hak akhirat ni. Kau tidak nak tahu mari mana dah. Nak itu ke? Tak usah nak kecek akhirat, tak tahu bila jauh. Kita nak tahu hak umur kita, tak tahu. Hidup tubuh kita sendiri ni, umur kita ada yang mana, tak tahu lagi. Dah berapa hari lagi, tak tahu. Pas nak kecek bagi jauh ni, kau sangat lah. Tak boleh. Ni natal pada hadis rakyat. Kita rakyat turut tu. Kita kecek boleh turut tu. Warawas syaikhani, dan telah riwayat oleh dua syekh. Dua syekh pada hadis gak, iaitu Al-Bukhari wa Muslimun lah. Imam Bukhari, Imam Muslim riwayat. Wa ghairuhuma, dan oleh yang lain daripada syekhain pun riwayat juga. Tak ada sebut dah nak lain lagi tu. Pakai cukup dah. Marfu'an, sebab saat ni lah riwayat akan hadis marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz hadisnya awwalu ma yuqdha. Ni nak royak apa ni? Hadis nak royak kata awal-awal hukuman akan menyelesai akhirat kih gapo. Mewak bercara dulu. Kih gapo bercara dulu. Dalam hadis royak awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamati, awal-awal barang yang dimenyelesaikan, yang dimhukumkannya barang antara manusia. Kalau kita bahasa lorak kapung kita agak keraksin. Ambil keraksin dia kih banyak. Kih tu, kih ni. Tapi ambil keraksin yang mana dulu? Kih curi, kih judi, kih mabuk, kih zina banyak kih. Lepas tu kih bunuh. Yang mana ambil keraksin dulu? Buat cara dulu. Dalam hadis kata, awal-awal barang yang dimenyelesaikan antara manusia pada hari kiamat esok, iyalah. Ni khabar sedia. Fiddimai, jamak pada dami, pada kih darah. Buku darah dulu. Kih buat jenayah. Orang ni tikai, orang ni, orang ni berdeh, orang ni katak, orang ni bunuh, orang ni ikut cara mana pun. Kih tu ambil cara dulu.
1: Allah Allah Allah Allah.
0: Tu dia. Sebab kita berani bagi penangan tepat lah. Kini cara dulu. Kedarah cara dulu. Sebabnya setengah daripada kehormatan kita tu ialah darah. Irdi, kemaluan, kemukaan maruya, apa maruah, yang siapa panggil maraya, orang kata moral. Kita mau dekat-dekat tu. Maruah, maraya, moral. Tu besar. Ini pula kitam darah. Menumpah darah. Akan bicara. Kih ni dulu. Allah. Ayat tu besar lah tu. Bicara tu dulu. Wa fi riwayatin, ai riwayatin ukhra. Tu hak balik cara ke jenayah. Ada satu riwayat lain, riwayat kata awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu. Awal-awal, mula-mula barang yang dihisabkan atasnya atas ma, muraknya ma itu amalan. Dihisab akan al-'abdu akan hamba. Nak ifa' yang yuhasabu baru tu. Khabarnya as-salatu. Itu khabar. Tak ada khabar. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salatu. Awal-awal barang yang dihisabkan atasnya akan hamba tu ialah sembahyang lah. Awal-awal dihisab. Hak ni hak amal lah. Hak amal ibadat hak ni dulu. Anak ayat kata ibadat sebanyak-banyak semayalah sah. Itu dari segi ibadat. Ada segi kih-kih lain pula. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fiddima'i. Tak ni dah. Tapi riwayat ni ada tambahan di awal tu. Hak buku kihnya cara kih darah dulu. Wa rawal Bukhari, dan telah riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Muslim tak ada dalam sahadiah ni. Kalau ada dua dia kata syaikhun pun tadi. Dalam sahih Muslim tak ada ni. Riwayat an Aliin daripada Sayyidina Ali sendiri radhiyallahu anhu annahu qala. Ini yang panggil hadis mauquf ni. Sebab ini perkataan Sayyidina Ali. Tapi dia tidak kata daripada ra'yi dia. Sungguh pun panggil mauquf pada hukumnya marfu'. Sebab dia berkecah hak akhirat ni. Ali kata kan? Ali kata ana awwalu man yajsu yawmal qiyamati baina yadayi rahmani lil khusumati. Tengok Ali tegah lalu dah dia raya. Ni kecek lagu ni mana boleh ni. Dia bukan nabi. Makna kata dia ambil daripada nabi dah lah tu sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia tak ada kata beginilah aku dengar Rasulullah kata. Beginilah dia tak ada kata. Pakai dia kata tu dia panggil hadis mauquf. Hukbu bagi marfu' macam ni. Sayyidina Ali kata, akulah, dia kata, anak, akulah. Sayalah. Awalu man, awal-awal orang, yajesu. Jasa yajesu. Supo ghaza yagzu. Kalau kita nak main sorah kak, ini daripada fi'il mu'tallam al-wawi. Asluhu yajsuwu. Apa ghaza yagzu? Yagzu nu lah. Berat dhammah tahwa tu buai tu baik. Kerana berat. Dia panggil rafa' dengan dhammah muqaddarah. Jadi yajsu. Yajsu gapo loraknya? Ini masalah lurah ni kita kena pergi pada kitab qomoh lah. Tak ingat lorak weh. Cari dalam qomoh. Lepas nak cari dalam qomoh tu naksa je. Ada beribu-ribu kelimah nak temu, nak carilah mana. Nak balik selama lah balik je. Pak gelap tak temu. Sudah. Kena tahu kaedah. Kaedah ni nak pergi tolong dengan sorah. Mana po pe'e tidak ngaji lah sorah. Mana po pe'e dia katanya. Jim. Mana i pe'e. Tak. Mana la pe'e. Wow. Kan dah tahu ada ya fu'ulu ya jesubu. Nak carilah kamu pergi cari tempat bak jim lah. Ni cari hujim. Buat temu jin dah. Hugu yang kedua ke apa? Tak. Pobeng. Dia cari tempat jin. Tak. Wow. Payah ada macam komok pula. Dia guna kaedah tu. Ada setengah kaedah dia guna suruh cari huruf akhir. Cari bak kota sini ingat. ya jitu wa dia akhir sekali. Kena cari babul waw. Ha, macam komoh al-muhid je pasal tu, pasal guna huruf akhir dulu. Babul waw, hangi cari ba'wa. Ya jesu nak cari mana ni? Kena cari babul wawi, ba'wa. Kerana huruf la, apa kena lebih ewa. Lepas tu bila temu wadah, faslul, faslul jim. Ha, dia pusing gila kau tu. Kena cari ba'wa, pasal cakap jim. Ha, pelin. Itu dia. Dia tak suka masing-masing guna kaedah. Alah kulihan nak mudah belakang. Pakat-pakat guna kaedah. Haa, tu dia. Lepas tu, kita cari kau muha'arak. Ya, ya, makna tu, tak payah lah dah. Kena tengok jumlah. Pula, kau memarbawi. Bahasa kita, gapa ni kena hurai. Duduk atas lutut, kata kita. Bahasa mana tu, supaya kita duduk tahayat. Lah. Supaya kita duduk tahayat, seakan-akan tahayat awal. Dah, tahayat awal dia panggil duduk iftiras. Senang kena nama duduk tadi. Duduk tahayat akhir nama duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Bahasa hola kaki betih kaki, kaki kiri dia bawah betih kanan tu. Tawarruk. Nah duduk tahapa punggung. Duduk tahayat awal tu bahasa lipat kaki kiri, duduk tapak kaki kiri, berdiri kaki kanan tu panggil duduk iftiras. Ni bahasa duduk apa nama ni? Jasa-jasa ni duduk atas lutut. Mana holo lutut supaya apa? Orang mengadak lah. Orang mengadak rendah. Orang mengadak raja. Mengadak besar lah. Kata dia? Dia panggil jasa. Dia kata akulah awal-awal orang yang duduk atas lutut di hari kiamat esok. Duduk mana? Baina yadai rahman. Sini jaga dengan akidah ni. Di hadapan Tuhan esok. Hadapan maknawi. Bukan hadapan makna tempat. Jaga dengan akidah usuluddin itu. Takut punah gengit. Tu hab tepat pula kan. Tu kita sekat dengan laisa kamitsli syai mukhalafatuhu ta'ala li hawadith. Ya ta akulah awal-awal orang yang duduk atas lutut pada hari kiamat esok di hadapan Tuhan Rahman. Duduk lil khusumati untuk buailah tu khusumah. Ya buai muka Ali ni. Dia hebat ni perai ni. Ali ni. Berani dia seorang muda berani. Tengok dia sanggup tukar nyawa tu. Ketika Nabi nak hijrah, siapa dia nak ganti nyawa dia, Ali sanggup sembuh nyawa Nabi, sanggup tidur tempat Nabi tu. Dia munduk likung penuh rumah dia tu. Dia tidur tempat Nabi, Nabi ambilkan selimut, suruh selimut Ali. Nabi turun dia. Dia pesan apa siap. Ya aku pergi dulu, lepas tu segala barang amanah hak orang dak sipai tarung aku muha taklik nah hak orang tu, hak orang tu, hak orang tu. Dia besar bikin Ali tu. Dia besar. Lepas tu tidur buang amanah tu, dia pergi tidur tempat Nabi. Sekiranya tak ada mau naik tak buka selimut akan puak kena tak Ali dah. Ali sanggup mengorban nyawa dia. Anak tebus nyawa Rasulullah. Dengan seorang muda. Kasi tak jadi menantu lagi tu. Dia berkahwin lepas pada hijrah. Lepas pada hijrah duduk di Madinah, baru berkahwin dengan Fatimah pada tahun yang kedua. Kata setengahnya dia sanggup di situ. Ni dia berani perai kuat orangnya. Lepas tu hari perai Badar, dia salah seorang perai tanding mubarazah. Perai tanding di hadapan medan. Pemain silak, main silak, silak keris. Tu baik lagi, duduk tengok nu. Balik kafir sebelah, duduk tengok beribu. Balik buat Nabi sebelah, duduk tengok. Siapa dia? Dia kata Ali. Dia panggil perai mubarazah, perai tanding. Dia tiga gu lawan. Hebat kalau tengok, boleh tersilah gambar. Dia pasal apa? Duduk perai tanding. Piang. Tu berani tu lah. Berani jatah semua. Ni masa main ngeli. Ni jatah semua tengok ni. Balik ni tubik dulu. Tebah. Tengah-tengah tubik. Gah. Nak ada. Tubik dua beradik. Tebah tubik. Syaibah. Pak Hindun untuk tua Abu Sufyan. Tubik dua beradik. Anak dia seorang lagi. Anak Tebah tu. Walid. Tiga. Mari. Gah. Nabi kata. Ali. Gah. Nabi Ali bangun. Dia gila gua nak kita tengok ni. Dia gila gua. Tidak telonek-telonek ada gua. Tu orang panggil tunjuk kemegahan tempat dia boleh. Ni duk minat ni orang tengok nak sana. Sudah. Tak itu kan dia tengok tak kena tempat. Tu kena tak tu. Ali, baik. Ali cah bangun. Selalu alikah ni tengok ni. Aha, hebat tengok tu. Oh, dia lupa lainnya. Nak lari. Lupa lah nak lari. Kemudian Hamzah. Hamzah pak saudara. Ha, bangun. Ah, lawan dengan siapa? Lawan dengan Pak Hendon. Satu Hendon murid tu. Hamzah. Ali lawan dengan Utbah. Muda sama muda je. Kata tengah lawan dengan Malik. Orang muda sama orang muda. Seorang lagi Ubaidah bin Harith, pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun. Tiga ni geng. Lawan Ali dulu. Wah. Tengok padat. Siapa dah tengok dia silap dah. Pakak dah tengok nu dah dah silap. Silap apa? Ha sudah. Bob. Hati. Okey. Hamzah pula. Piang. Allah. Dia panggil mubarazah. Mubarazah. Perkataan ni. Kat siapa dia? Tak ada orang lain. Keluarga belakang ni. Ni duk kan. Habis tak akan rasa. Dia tak aku awal hidup nyata. Duh gini. Nanti nak gue. Tu dia deh. Kita tengok di sini. Apa nama ni? Ali tegas. Dia kata, akulah awal-awal orang yang duduk atas lutut pada hari kiamat di hadapan Tuhan, hadapan maknawi, lil khusumati kerana gue. Tu dia. Okay, tanya tu. Okay, tanya tu. Yuridu. Lepas lapah deh tu. Lepas tu syarah kata, yuridu kehendak ia Ali radhiyallahu anhu mubarazatahu. Ada. Mubarazatahu kerana Ali akan mubarazahnya. Tanding kita panggil. Bertandingnya. Apa yang bertanding? Mubarazah. Mubarazah bagi siapa? Lisahibaihi, bagi dua kawan. Mubarazah akan dua kawannya. Kawan Ali. Tak orang lain. Yang buat keluarga dia sahaja. Minkuk pari kureh. Ya apa? Ya kena dua orang yang bunuh dia. Ya mula hak dia peregu dengan dia tu. Kata setengah dengan Walid tu. Peregu dengan tu muda sama muda. Kata setengah tak dengan Utbah Pak Walid tu. Peregu dengan tu. Mati bunuh dia. Lepas tu masuk gilir Hamzah. Hamzah peregu dengan Syaibah tu. Bunuh Hamzah. Mati dua. Lepas tu Ubaidah bin Harith. Ni orang tua sikit. Peregu kata setengah lawan dengan Walid ni tu. Atas-atas silah. Maka Walid orang muda sikit. Kuat sikit. Kena Ubaidah ni kena. Kenanya tika di Walid ni. Kata semua. Bila kena tu, Ali sama ambil. Sama ambil. Wah, Ali diri. Tu dia. Hati tiga tu. Usung. Ubaidah ni kena lah. Kita ada asidak. Jadi dua lah. Bunuh ni Ali tu. Tu maksud di sini kata, yuridu mubarazatahu li sahibai. Ini nasahu sabit dengan sejarah. Negi ilmu tarikh pula. Ditengok di bab perang Badar. Ghazwatul Badar. Tengok situ. Nampak tu kita nak mengaji kitab, mengaji kaedah di pandai baca, kita rajak sendiri. Berasa nak tengok kitab sejarah, apa? Tengok. Nampak tu kita mengaji kaedah dulu. Nak usara reti pandai baca, tak payah lah. Kalau tidak, nanti dengar orang royak, orang person kat lain, sudah. Heret jalan lain, jalan lain. Kita nak tengok diri, tak pandai. Ini jadi usak. Tu dia. Nah. Mana mata ni pula dah. Ngaji nak usara tu bid'ah, ngaji pun bid'ah. Apa ya bimbel dah ada tu kan. Susah nak nak memperdayakan. Bila kita pandai diri, cari tengok kita diri kan. Dia meroyak otak sedar ni, ambil kita tadi. Kuning hak sebenar. Tu dia. Baiklah. Jadi Ali kata begitulah dia akan berdepan. Nah, dia bunuh kerana apa? Kerana dia nak menegak agama Allah. Demo nak merusak agama. Dia nak pertahankan agama. Siapa rela dia mubarazah bertanding. Bunuh dia dengan dua taulannya. Min kufari Quraisy. Walha tak ada orang lain lah, keluarga saja, pupu paya saja tu. Qala Abu Zarrin wa fihi, telah berkata Abu Zar radhiyallahu anhu wa fihi, dan padanya lah, padanya pada Ali lah. Abu Zar kata, pada Ali lah nazalat hadhil ayatu. Ini khilaf tentang sebab turun ayat. Abu Zarin kata pada Ali lah turun oleh ini ayat. Mana ini ayat? Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ayat dalam suratul Hajj ayat 19. Bila kita tengok dalam tafsir sabengan ayatnya sebut ini ayat turun pada menyatakan hal Ali pada perkataan ini. Tapi satu kaum lagi apa nama ni? Ada apa dia? Ada ikhtisam antara mukmin dengan kufar macam-macam lah tu. Wa fil hadithi marfu'an ya'ti kullu qatilin qutila fi sabilillahi ala kaunihi hamilan ra'sahu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza as-samaa'un syaqqat.
1: Apabila langit terbelah.
2: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
2: Wa idzal ardu muddat.
1: Dan apabila bumi diratakan.
2: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
1: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
2: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
1: fasawfa yad'u thubura.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: Wa yasla sa'ira.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wal-layli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengan Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangan Music Plus dah nak malam temu dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dah mari sapa meko si dah kesihatan tu bade berita atau apa nyobai ho kerajaan dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje rancangan Music Plus dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasid dari peminat ni dengar dan dalam masa seje rancangan ni. Dan siapa dia tak ada tidur.

lagi boleh lah. Dan mari dengar rancangnya Music Plus dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako dan ho pedoh dengan peminat semua. Dan masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu, lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

Masuk hari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau nasib dah 2-3 lagu. Nah, mari sisi yang kedua ni sekarang bu nak sapa. Haha, cara-cara kesehatan bu badai. Nah, hari ni ada cara-cara hok siapa dia tu berahi minum kafe. Nah, peminat nah, yo nak berhenti minum kafe dan nak buat we kita tu apa? Sakit palo sungguh dok. Nah, peminat dah. Ha, siapa berhenti minum kafe jadi sakit palo tu sungguh dok. Nah, peminat nah. Siapa dia hok lekat dan lekat kafe, kena minum kafe nak-nak pagi atau sehari tu banyak gelah. Leh, dalam sehari tu banyak gelah diminum. Nah, lepas tu we tahu kata gapo minum kafe. Leh, banyak-banyak tu you nak buat we tubuh pada kita tu song pun sia. Leh, song pun sia dengan tubuh pada kita. Nah, peminat deh. Lepas tu you nak cari nak pesoh atau apa payayam. Dia payayam no beradu minum. Dia tapi kalau beradu minum tu nak buat we apa masa kita minum kafe dari masa lama tu. Dia nak buat we tubuh pada kita tu yo ke akan pit peketik boleh. Nah, peminat nah. Pawa ho khat kafein dia yang chef plan no ado dale maso 12 sampai 24 je. Nah, lepas pada kita tu beripo kafein dan krang sutai yo ado akan dan akan dia tu no rundeng dale 20 sampai 40 je. Nah, peminat nak akan you know dok dale maso 7 hari. Lepas tu akan hok temu sokmo tu you nak sakit palo. Nah, sakit palo no jadi on plea ya nguang sem jadi no pasal mengatuk hot ho lepas tu tak ada semati. Nah, benar nah, tapi kalau tubuh pada kita dah dairap deh dairap kafein you know what we akan tu dikun pai nai kreung chumbong. Nah, peminat nah. Mari kita tengok cara-cara. Leh, cara-cara kita no kuge kafe. Kuge kafe lagu mano dan no wi kapo selamat. Nah, peminat nah. Yang pertama ni yo kata suruh kita ni dai koko kuge minum kafe dan dale masa 7 sampai 14 hari. Dan untuk apa? Untuk jaga akan ho kita ni jadi khat kafein. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang kedua ni kita kena do jamkat periman. Nah, make tu minum. Dan iaitu kure apa? Kure gelah. Dan sama-sama tu duk makin gelah besar. Dan kure sikit, hala sikit ada gelah besar. Nah, peminat nak apa tu camkat dah sehari kita minum banyak gelas kita kurang sikit dah sama-sama kita dok minum 5 gelas turun mari 3 gelas dah kokok turun dalam masa sehari tu. Nah, peminat nak patu yang ketiga ni kita kena tukar gapo tukar gi pakai minum golai dah ho mi son pasom kafein dalam periman ho tam kwa gapo ate ho periman kafein tu yo ada sikit dah gapo teh dan koko patu minum ho ado klere dan peminat nah ani cara-cara kita boleh kurang kafe ya ku kafe selama ada tubuh ada kita. Nah, peminat cara-cara minum kafe dah sisi yang kedua ni. Lepas tu kita berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari dari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music.

Kembali sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang Shangye Music Plus. Nah, peminat sisi yang ketiga ni ada cara-cara pak cara. Nah, okey, pada peminat desa ni sisi yang kedua ni cara-cara apa kurie makan kafe. Nah, peminat ni cara-cara orang tua sikit. Nah, pak cara buat we orang tua ni makan. Nah, makan nasi boleh banyak. Nah, peminat. Nah, yang pertama ni dia kata suruh tukar. Deh, tukar gapo, tukar rubek. Hok bagi makan ni tu we makan mudah sikit. Nah, makan mudah. Lepas tu yang kedua ni kita gapo tukar ratik lah. Tukar gapo, tukar menu. Deh, tukar menu we ada banyak jenis, banyak karo sikit. Deh, mi kuam lak lai. Lepas tu yang ketiga ni kita kena gapo prung deh. Berasa. Deh, prung rocat we bermolek dengan orang tua. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang keempat, yang terakhir, kurir gapo, kurir make dalam masa sewaktu tu, dalam mu tu makin banyak mana, makin tahu tu. Nah, jangan hidup makin banyak lajok deh, jangan hidup makin sikit lajok deh. bobo wi makin. Nah, ni cara-cara makan. Dia pak cara makan orang tua. Dia pergi makan nasi tu banyak. Dia kau banyak. Nah, peminat. Nah, kira pada peminat dalam masa sejarah ni. Nah, lepas tu silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua yang duduk dengar atik. Nah, lepas tu karabun minta undur dulu. Deh, bolehlah mari dengan sok-sok mu anak-anak malam dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam dalam gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je rancangnya Music Plus. Karabun hino dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz. Teseng radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapai.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat lah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pun ada lah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kejap lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demi yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak wi kita tu jauh kepada penyakit atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni, jangan duk makan bagi lemak sangat, jangan duk makan masing pedah manis sangat. Tak boleh juga dah, kita kena pilih makan ni hak ada protein, hak ada kena pap, telur, ikan, daging, jangan ada lemak lagi tu. Ataupun lele-lele buah-buah hak banyak segala-gala kita boleh wi tubuh pada kita ambil vitamin ataupun nak tambah san tan anumun isarak peminat san tan anumun isarak ni penting sekali peminat. Vitamin C, vitamin D ni penting sekali gitu. Minum air wi cukup ni ataupun lapek lah tidur berehat tidur wi cukup ni penting sekali. Yang hidup keriak sangat makin ni pun kena pilih, kena patik-atik tahu ada penyakit tu kita kena jaga-jaga juga kesehatan kita peminat. Kalau tak jaga tu mulalah penyakit mari cari tu siap sungguh lah peminat. Jaga-jaga kesehatan belako, insyaAllah kita tu selamat belako peminat. Kalau kita tak jaga kesehatan kita, nah itulah kita orang ni tubuh badai, penyakit semua segala tu nak mari cari kita lah gitu. Sisi yang kedua ni hak ni lah ada komunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak pia duk tidur lagi, duk kerja, duk jual ataupun duk hantar barang gitu. Bawa kereta, bawa motor pun ingat juga selamat belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu, mari jumpa pula seterusnya sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi ada fedoh organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka. Tani lobok sendiri lah learning lah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayah ke apa itu, jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk, jangan duk makin bagi hak kotak, gapur, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita cina fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Cara-cara makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah, jaga-jaga semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku, ya, Pak Minah dah. Betul, biar tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di Cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24Z. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu DJ Muni minta maaf belako. Yo jago-jago kesihatan belako. DJ Muni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan. Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: rating mengekalkan penarafan kredit tertinggi IGAD pada tahap AAA selama 10 tahun berturut-turut. Trace Rating mengekalkan penarafan kredit IGAD ataupun cover poor pada tahap AAA, iaitu tahap tertinggi dengan prospek penarafan stabil untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ini mencerminkan kekuatan IGAD sebagai perusahaan milik negara dalam sektor tenaga elektrik yang memainkan peranan penting terhadap ekonomi dan keselamatan tenaga negara. Penarafan tertinggi ini menunjukkan keupayaan IGAD dalam memastikan kestabilan sistem elektrik seluruh negara Thai, termasuk penjenaan bekalan elektrik, pengurusan rangkaian penghantaran luatan tinggi serta pembangunan infrastruktur tenaga bagi menyokong peralihan kepada tenaga bersih dan peningkatan permintaan elektrik. Selain itu, IGAD mempunyai pengurusan kewangan yang kukuh, kecairan yang mencukupi dan pengurusan risiko yang berkesan. Faktor ini meningkatkan keyakinan pelabur serta membolehkan IGAD mendapatkan pembiayaan secara berterusan untuk membangunkan infrastruktur tenaga. Dalam tempoh peralihan industri elektrik kepada tenaga bersih, IGAD terus memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sistem elektrik, memodenkan rangkaian, menyokong penyambungan tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan fleksibiliti sistem bagi menghadapi turun naik pengeluaran tenaga bersih. Ini membantu memperkukuh keselamatan tenaga negara Thai secara mampan. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo menjelaskan semakin panas tidak bermakna panel solar menghasilkan lebih banyak elektrik. Penjenaan elektrik ataupun IGAD mengajak semua rakyat memahami fakta tentang panel solar. Walaupun negara Thai mempunyai cuaca panas, faktor utama yang mempengaruhi penghasilan elektrik panel solar ialah jumlah dan keamatan cahaya matahari, bukannya suhu udara. Suhu yang terlalu tinggi sebenarnya boleh menyebabkan watak panel menurun dan seterusnya mengurangkan kecekapan penghasilan elektrik. Panel solar berfungsi dengan baik apabila mendapat cahaya matahari yang mencukupi serta mempunyai pengudaraan dan penyejukan yang sesuai. Bagi mereka yang ingin memasang panel solar, disarankan memilih lokasi yang menerima cahaya matahari secara langsung sepanjang hari dan menggelakkan kawasan yang terlindung oleh pokok, bangunan atau tiang elektrik. Panel juga disarankan menghadap ke arah selatan dengan sudut kecondongan sekitar 15 hingga 20 darjah. Pemasangan yang betul serta penyelenggaraan secara berkala dapat meningkatkan kecekapan penghasilan elektrik, mengurangkan kos tenaga dan menyokong penggunaan tenaga bersih dalam sektor kediaman serta perniagaan untuk jangka panjang. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo peminat menegaskan peranannya sebagai perusahaan milik negara dalam menjaga kestabilan dan kecukupan bekalan elektrik di seluruh negara Thai. Selaras dengan dasar kerajaan, IGAD ataupun Kofopo tidak berorientasikan keuntungan komersial tetapi memberi tumpuan kepada pengurusan kos dan pelaburan yang sesuai bagi memastikan sistem elektrik beroperasi secara berterusan. Harga elektrik dan keuntungan IGAD dikawal selia oleh EAC ataupun Kokopo agar pendapatan mencukupi untuk operasi dan pelaburan jangka panjang. IGAD ataupun penjagaan elektrik juga membeli elektrik daripada sektor swasta dan luar negara mengikut dasar kerajaan tanpa menambah keuntungan pada proses pembelian tersebut. Selain itu, IGAD masih menganggung kos FT yang belum dibayar balik dalam jumlah besar. AKET juga bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos penjenaan elektrik, meningkatkan kecekapan pengurusan tenaga dan memastikan kadar elektrik lebih adil serta mengurangkan beban pembelanjaan rakyat dalam jangka panjang. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita
1: Klinik Wajakam Chumchon Obun. Ruang klai tua di kontai tang kei prasop penha wila ti mi akan jepuwe nan ki penha ni kan kau ting berikan tang kan pet ti lai kon tong la yut ngan เพื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลประจำตามสิทธิ์ซึ่งหมายถึงการสูญเสียรายได้ในแต่ละวันรวมไปถึงการเดินทางไปโรงพยาบาลที่เป็นไปอย่างยากลำบากทำให้หลายคนไม่มีเวลาที่จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพราะไม่อยากหยุดงานทั้งยังต้องเดินทางไกลต้องรอคิวนานๆหรือกลัวเสียค่าใช้จ่ายเมื่อต้องไปตรวจรักษาที่คลินิกเอกชนในช่วงเย็นหลังเลิกงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ร่วมกับแพทยสภาเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนสิทธิ์บัตรทอง30บาทสามารถเข้ารักษาที่คลินิกเอกชนได้ตามนโยบายรัฐบาล30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการรักษาที่สะดวกและรวดเร็วรับการรักษาช่วงเวลาหลังเลิกงานได้ไม่ต้องหยุดงานเสียรายได้เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนใบเดียวและแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทก็สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาได้ที่คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นไม่ว่าสิทธิ์บัตรทอง30บาทจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประชาชนสิทธิ์บัตรทอง30บาทในพื้นที่จังหวัดนำร่อง30บาทรักษาทุกที่สามารถค้นหาคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมกับสปสช.ได้ที่เว็บไซต์สปสช. www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วนสปสช1330
2: คิดว่าเป็นโครงการที่พยายามพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตประจำวันของหลายๆเพศวัยหลายๆบุคคลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคนมีเวลาในการทำงานนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพสักเท่าไหร่เลยฉะนั้นโครงการนี้ค่ะเข้าถึงประชาชนง่ายเจ็บป่วยที่ไหนเข้าที่นั่นจึงคิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
3: และก็อีกอย่างนึงเรื่องบัตรทองบัตรใบเดียวใช้ได้ทุกที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงมากนะแล้วเขายังงงกับเรื่องการใช้อยู่ว่าตกลงเนี่ยเขาใช้คลินิกเราได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปสิทธิ์ปฐมภูมิซึ่งอยากให้สปสช.เน้นเรื่องนี้ประชาชนจะได้เข้าใจว่าคลินิกนวัตกรรมใหม่แบบพวกผมไม่จำเป็นต้องแบบว่าลงทะเบียนคนไข้สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าได้ทุกที่ครับตรงจุดนี้ต่างจากปฐมภูมิ
4: สวัสดีค่ะคลินิกเวชกรรม AW Family นะคะในขั้นตอนแรกนะคะรบกวนขอบัตรประชาชนนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเชิญพบคุณหมอได้เลยค่ะ
5: ก็มาใช้บัตรทองที่นี่เป็นครั้งที่2ค่ะครั้งแรกคือป่วยมาแล้วก็เป็นไอเรื้อรังก็เลยมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีแล้วก็แนะนำว่าต้องใช้ยาอะไรบ้างแล้วก็แนะนำให้มาดื่มวิตามินด้วยเพื่อเสริมภูมิค่ะคือคุณหมอให้บริการดีมากเลยที่นี่แล้วก็พนักงานก็ค่อนข้างที่จะพูดจาเพราะด้วย
1: 30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการ

pakai semua kau boleh. Ada sekebong, sekebong itu. Kat ni palah lalu lah. Tak ada sakit pangan ubat. Lepas ada ubat juga. Ada jenis ubat juga. Kau rasa makan, pak jadi alo perut. Tak kena nanti makan dengan dia. Makan yang saja pak alo perut dah. Ya ada ubat kacau lah. Ada jenisnya lah. Kau makan, pening palah dah. Atau ubat tak sakit. Makan pak alo perut dah. Ya ada lah. Tapi kalau alo perut kan itu pun mungkin. Ya, makan ubat ni, ni. Ya alo perut sikit lah. Abang mungkin nak kaya. Tak kena nanti makan ngawah dia ngawah timu. Makan ya saja pak lo perut dah. Ada ala perut pada, ada hadak pak dah. Begitu, hubak ngawah dia, makan sekali tak ada masalah apa. Tak ada wak sebab jadi mabuk atau ala perut. Tapi wah dia diri. Wah dia diri atau wah timu diri itu kalau kita makan banyak, dia nak ala perut dengan dia sendiri. Bukan sebab hubak dah. Lepas tu ada jenis hubak. Tubuh dia sendiri kalau kita makan tu, dia wak wik ala perut dia dah. Tak kena nanti ngawah dia. Makan dia sendiri pun makan nama pun dia ala perut. Tapi kalau hubak hak ala perut, makan wah dia dengan banyak. Capur sekali. Ha, hak tu. Kan jalan wak. Nanti kita pergi have situ ya dah. Ini masuk musim wadiye dah ni. Kita makan wadiye dengan mikir sikit. Dah, bukan tak lah. Ada sekebong, sekebong. Ada sekeng, sekeng. Haa, tu kak. Makan rena pun mabuk. Haa, dengan banyaknya mabuk. Sebab dalai manis ni dah. Dalai manis ni. Apa kita makan banyak, ia masuk dalam perut kita tu. Ia buat jadi alkohol. Supaya dia buat airok ni. Airok ia buat dengan daripada dengan manis tu. Lepas tu, ia mak. Ia mak dengan lama, ia jadi alkohol. Haa, wah

Banyak yang mabuk gak sebab yang manis dia banyak. Dia mabuk sebab manis tu. Manis itu kait di alkohol, kita mabuk ala perut. Tapi hubat tu, dia makan hak ala perut, dia makan pak, dia pergi pakai rakai kering, dia panggil rakai kering kepok, buat wik kita tu, jadi nak mutah. Tu sebab-sebab. Dah jawab baik kalau kata kita makan wadiyah,

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan diterima.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa.

maka Nabi diberi kekuatan untuk menolak tipu daya, khianat, cara nak merusak syaitan kepada dia tu. Ya Allah, gapa khija al-waswasul khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia tu memberi waswah. Waswah ni makna kata bisikkan waswah secara jahat untuk menjahat dan mencelakakan manusia. Itu makna kalau waswas fi sudurin nah, dalam dada manusia. Bisik dalam dada wis selalu dah. Tak ada kata bisik di telinga dah. Kalau telinga boleh dia tak masuk dada. Tapi kalau dada tak masuk terik dah tepat. Takah hati selalu dah. Yang hidup waswas itu. Jaga benar-benar. Hei umat Islam. Inilah surah yang akhir sekali dari kalangan surah-surah menurut tertib Osmani. Ya. Jing apa dia waswas khannah, yang ada waswas dalam hati manusia dan dada manusia tu minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Dua kumpulan syaitan yang waswahkan manusia. Syaitan yang Allah Ta'ala, yang Nabi kata, yang Ibn Abbas terjemah, dia kata al-waswasul khannah, namu syaitan. Syaitan al-waswasul khannah ni ada daripada jenis jin, ada daripada jenis manusia. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim wa minal waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita dah baca surah ni pagi petang, tiga kali pagi, tiga kali petang bukan? Nah, waktu nak tidur tiga kali, sembilan kali habis kena kita baca surah ni. Menurut sunnah Nabi SAW, kena tupai Allah melalui baca surah ni sembilan kali sehari habis kena. Pagi tiga kali, petang tiga kali, belum nak tidur tiga kali. Nah, lepas tu juga, pihak-pihak lain pun tak apalah. Dan wasa-wasa tak sedap, baca surah ni. Ya. Kerana Allah Ta'ala suruh. Saat ni suruh dengan kul. Nah, patut dia suruh setiap masa yang dia berasa katanya syaitan berperane. Dalam ayat yang ke-200. Suratul A'raf. Dan dekat-dekat nak supaya tu juga ayat Fussilat. Suratul Fussilat. Ayat 30 ni. Dua ayat ni nak serupa, iaitu bunyi belah mana a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah a'udzubillahi minasyaitanirrajim innahu samii'un 'aliim. Ini dalam surah Al-A'raf, dalam surah Fussilat. Innahu huwas sami'ul alim. Itu yang beza sikit tu ya. Nah, maksudnya dan jika engkau dihasut oleh sesuatu, hasut tercelaka dari syaitan yang zaghannaka ni merusakkan kamu. An-nazghu, kata bahasa dari segi bahasa al-fasad, makna kata kerosakan, itu makna an-nazghu.

sama kecek Nabi ni. Karena dia sebagai contoh, apabila kecek Nabi, mana kecek dengan umat, sebab apa? Sebab Nabi adalah contoh kepada hidup umat. Nampak dah tu? Nabi adalah yang contoh kepada umat manusia dan dunia ni. Nah, nak hidup siapa mati, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apabila kecek Nabi, mana tak kecek dengan umat dia. Kita-kita masuklah ni. Nah, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, dan jika engkau hai Muhammad dihasut oleh suatu hasutan dari syaitan, kena juga Nabi pun. Bukan atas kita ya, syaitan tak masuk Nabi dah, dia kacau. Nah, ya serat Malaysia guling pating netam negak. Nah, hairat manusia pergi ke neraka. Nah, la ilaha illallah.

Oh, maka Tuhan tak ada ayat kok lain. Tak ada suruh maki ke dia. Tak ada suruh minta tolong Nabi. Tak ada suruh minta tolong Jibril. Tak ada suruh minta tolong pia. Mintalah perlindungi atau pertolongi dengan Allah. Minta tolongi dengan Allah. Allah sendiri nak cakap dengan syaitan ni. Allah tak halak pia pun. Nah, we kuasa untuk nak lawan syaitan tak ada kuasa lain melainkan kuasa Allah. Lepas tu we kita kacat Allah lalu dah. Allah comelnya peraturan Islam. Tak ada kena pakai segapa sekara. Tak ada kena berlapih dengan siapa dia. Walillahilhamdul minnah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Selalu dah. Tiap-tiap orang. Pacu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nabi pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Siti Aisyah pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim radhiyallahu anha. Begitu juga macu-macu tamada apa? Supa a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tokai pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hamba pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tok guru pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Anak murid pelajar pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tok imam pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Makmum pun a'udzubillah ni supa belakang. Sebab satu tarah jadi hamba Allah Ta'ala belakang. Nabi hamba Allah. Imam Syafi'i hamba Allah. Semua kita hamba Allah Ta'ala belakang. Fasta'itimu perintah ni supa yang belakang. Naklah kamu minta pelindungi. Ya. Billah dengan Allah. Dengan Allah sahaja. Daripada sayangnya syaitan. Sebab apa? Innahu sami'un alim. Sebab Allah Ta'ala sangat mendengar. Q.M. itu. Pasti pakai suara ya. Pasti pakai perkataan. Tak ada kena tu baik duit. Tak ada kena tu baik geran. Masya Allah. Senang sungguh agamamu ya Allah. Masya Allah. Rahmatmu. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Innahu sami'un alim. Sungguhnya Allah tu sangat mendengar. Lagi pula sangat mengetahui. Tahu belaka kisah jadi. Asal lakanglah mana cerita. Tahu Allah Ta'ala tahu belaka. Apabila Allah Ta'ala tu alim, maka dia kuasa nak menyelamatkan kita daripada serangan syaitan. Dia tahu. Dia dengar. Dan kita minta perlindungan dia. Dia dengar. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Dia dengar. Comesuh. Pagi tadi saya baca satu ayat mengenai dengan apa? Ya guna. Wa kana Allahu sami'an basira. Apabila kita nak buat jadi pahala kerja kita, kena kung dua sifat ni malak. Sifat sami'an, sifat basira. Sami'an menyelamatkan kita daripada syaitan ui kita timbul perasaan sum'ah. Basira Allah Ta'ala menyelamatkan dengan ni daripada tipuan syaitan untuk kita nak berasa ria. Tak ada banyak dah ria sebab Tuhan ada basir dah. Apabila Tuhan tengok, Tuhan ada dengar, tak ada berhajat pada orang lain tengok, orang lain ada dengar, tak ada berhajat sekabut. Tak ada pedah pun manusia dengar. Boleh dia ada, nak kata boleh kita tak ada. Tak boleh kita dari Allah. Tak boleh kita dari Allahu Sami'ul Basir. Boleh kita boleh pahala, boleh darajat yang tinggi, boleh apa. Ya. Abah itu yang kata man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu Sami'an Basira. Kena tupai dua sifat ini nombor satu sekali. Begitu juga kita kena tupai sifat Sami'un Ali. Tupai Allah yang bersifat dengan Sami'. Kalau kita kecek yang dengar belaka, bisik pendengar, kecek sama telah. Nah, apa dia Masya Allah. Nak lah mana boleh belaka. Allah Ta'ala siapa belaka. Kau teng belaka Allah Ta'ala. Masya Allah. Innahu was-sami'ul 'alim dalam ayat surah Fussilat. Nazghun mana binasa. Kerja syaitan tak ada galanya. Kita punah sekali dia.
Renyah tak ada berhenti-henti. Renyah kau tu, renyah kau ni. Allah, renyah sungguh-sungguh nak pergi kita punah. Punah mula-mula, punah akidah. Punah yang kedua, punah ibadah. Punah yang ketiga, punah akhlak. Punah, punah dari renyah, dia punah selalu dah. Menjadi mata belalak. Panah dalam, mata merah. Nak bawa wahuduh kat orang. Mula bersinar, nak tekan lu, dah kena wah dia. Ingat malak dah. Hak dah bersinar tu, mana kata kena wah dia dah tu. Abak tu, dalam salah tu tafsir kata, apabila yusibuka ya Muhammad minasyaitani ghadabun wasana purih. Wasana purih kat orang. Au tahussu ma minhu biwaswasatin. Atau kamu terasa ada satu duk baca huduh wimu dengar wimu bahasa no'a huduh wa tasbit anil khair, dan bahasa wimu malah daripada malah dah lama daripada buat benda baik. Malah sama telah dah lama dah tak boleh dah lama benda baik. Dia kena fastabiqul khairat, kena degah buat baik. Tak boleh jadi nanti sahak, nanti lusahak. Tak boleh. Hak tu hak dia, wah dia dah tu. Wah dia dah. La ilaha illallah. Nah, itu dia. Au hassun. Au hassin ala syari ataupun teka atau tekan ni untuk buat jahat. Lama buat baik, tekan ni buat jahat. Kerja syaitan masuk dalam arti kata nazgun. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun. Berasa nak buat korek. Berasa nak buat benda jahat. Nah, berasa malah buat benda baik. Itu tu kakah. Tu yang panggil nazghun. Nah, siapa nak berasa kata syaitan tu main kita. Ha? Berasa senyatunya tu alamat ya. Berasa nak buat korek. Berasa kriat. Berasa tak sewa buat benda baik. Berasa orang panggil betak nak buat benda baik. Dan berasa nak buat benda jahat. Itu dikatakan nazghun. Karena nazghun pada umumnya al-fasad. Fasta'iz lalu dah. Minta berlindung dah. Ini sedap sungguh Allah Ta'ala ni. Munduk tidur pun jelah. Membangun tak apa. Unduk tak kereta, tak apa, duduk tak mutu, tak apa, berasa tak sedap, berasa nak kaya. Lalu, alhamdulillah, masyarakat. Ya kaya, ya semua tu kaya. Malah pun mahir berkaya. Nah, lama buat baik pun mahir berkaya. Berasa nak buat jahat pun mahir berkaya. Kaya-kaya ni mana terlupa ke Tuhan, kena kaya. Nah, jangan terlupa pada Allah. Terlupa pada Allah merupakan hasil daripada kita tu, apa tinggal Allah Ta'ala. Nah, dan kerja syaitan. Fa'imma yang yunsiannaka syaitan. Yunsiannaka. Au ansanihi syaitan. Lupa. A'udzubillah min syaitan. Karena sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, dua ayat dah ada. Yang ketiga kita pergi di muka 112. Auzubillahi minasyaitan rajim. Hak Nisa lagi musuh dia nombor satunya. Saat ini dia saja tak ada buat apa pun, yang mari serial juga. Pas kalau kita nak buat hak yang murah sekali, buat ke apa? Baca Quran. Hak ni murah sekali. Tadabbur Quran tu hak murah sekali-sekali. Baca tak apa lagi, yang boleh duduk lagi. Bawa tadabbur tu dia murah sekali. Auzubillahi minasyaitan rajim. Lalu tu Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Maka apabila engkau hendak atau telah, khilaf ulama dua ni dah, membaca al-Quran, maka hendaklah engkau minta berlindung dengan Allah daripada syaitan darjan. Kau tusamu berasa gano, berasa rajin pun kena minta berlindung, sama telah berasa malah nak baca Quran. Kau minta berlindung lagi. Kau minta berlindung semacam dah buat baca Quran. Sebab dia, hak ni hak yang murah sekali. Tak ada dah program hidup kita hak yang murah lebih pada baca Quran. Sama ada baca Quran dalam semaya, atau baca Quran di luar semaya.
Kerana maka nak engkau minta melindungi Allah daripada syaitan yang direjat. Kerana syaitan adalah musuh. Agama lahir umat Islam. Apabila kita baca ayat ni, kita pun bila baca Quran, sama ada nak baca dalam semaya dalam apa, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, jangan lupa. Adapun basmalah, kalau di pala ayat, pala surah, ha, baca. Kalau tengah-tengah surah, kata ulama tak baca pun tak apa, basmalah. Nah, baca isti'adah sudah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, apabila tengah ayat, tengah surah, baca ayat selain lepas dah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nah, kalau awal surah, baca basmalah gatik. Kecuali surah tu taubah, maka dilarang baca basmalah atau bismillah pada awal surah taubah saja. Ya. Ya Allah, ya Allah, musuh yang satu. Jadi tak ada peliklah kita jadi kaya dengan Quran siapa ke hari ini? Siapa ke hari ini? Siapa turun kubur kaya dengan Quran? Kaya Quran. La ilaha illallah. Yang tak saya baca Quran juga tak ada orang. Nah, syaitan pun menetap menerak. Nah, kocok juga, jijak juga. Jangan baca Quraisa. Baca hal lain, baca lah. Apa hari apa malam, tak apa. Ngaji kitab lain, berapa kali belik, berapa kali belah. Tak apa kitab lain. Jangan kitab Quraisa, aku tak jangan mengaji. Tak usah membaca, jangan nak mengaji. Baca ni, orang panggil sebagai pembuka air, ya. Hak sungguh hak yang duk murihnya tadabbur tu. Kalau tadabbur ni wajib. Wajib tadabbur. Nah, tiap-tiap orang wajib tadabbur ya Quran. Tadabbur makna apa? Faham serta dengan berimej. Faham untuk berimej dan beramal. Itu makna kata tadabbur. Usaha faham untuk berimej dan beramal dengan isi Quran yang panggil tadabbur Quran. Hukum dia apa? Wajib. Tiap-tiap orang itu wajib. Nah, sebab apa? Sebab Quran turun kepada kita. Bukan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Nah, ittabi'u kacat umum-umum belaka. Naklah kamu ikut. Nah, kacat umum. Nah, kacat umum. Dalam Quran penuh dengan kacat umum. Ya ayyuhallazina amanu. Pas tak wajib kan? No, Tuhan panggil kita buat bain tak dengar. Gapa dia? Gapa lah tu? 90 kali ya ayyuhallazina amanu panggil orang berimeh. Ya nak royak. Kita hendah pedak. Ya tak saya dengar, ya tak saya baca, ya tak saya kira, ya tak saya perhati. Sebab tu saya kata wajib orang tu perhati dan sungguh untuk nak dapat ajar ya Allah supaya nak berimej dan beramal dengannya. Itu makna tadabbur. Nah, liyadabbaru ayati. Tujuan Tuhan Quran supaya mereka itu tadabburkan ayatnya. Orang yang tak tadabbur tu, Allah Ta'ala orang yang Tuhan katuk pintu hati dia. A'udzubillah minasyaitan radim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. La ilaha illallah. La sutu sad. Nah, apakah mereka itu tadabburkan Quran? Faham Quran? Beriman dengan ajaran Quran? Beramal dengan ajaran Quran? Ataupun dia tu hati dia terkunci? Buat puak. Puak kena kunci hati, tak saya tadabbur Quran. Puak tadabbur Quran, ada kena kunci hati. Nyatu ya. Pak kita semak tengoklah noh lek mana. Nak balik kita tak ada buku Quran. Kau ni nak kena biasa nak serah hutan kau cik hati. Nah. Dan kita tak ada tak ada buku. Kat mana katanya? Ni yang kecek dengan makam kepada orang kafir. Yang kecek dengan kafir. Afalah yang tak ada buku Quran sama ada kafir. Kafir sungguh. Atau kafir-kafir yang ada semayang lah sejik itu buat munafik. Munafik itu. Wahum kafirun juga. Nah, wa ma hum bi mu'minin juga. Nah, na'udzubillah. Hak hakikat walaupun zahir Islam. Nah, tu jaga baik-baik. Sebab itu kata la ilaha illallah. Orang kafir baik, orang munafik baik.
Ada setengah kata syarat nak tadabur Quran, kena reti, kena mengaji. Tak ada kena tadabur semua lah kita ni. Sebab tak reti, tak mengaji. Ni malah mengaji, ni malah reti. Nah, patut tanya kata fuak kafir nak mengaji mana? Kena duk mengepek di Tuhan. Fuak ya tak tadabur. Fuak munafik duk mengaji di mana? Ada syarat ijtihad berapa reti ya? Kepada fuak munafik, Allah Ta'ala mengepek kata, apa fuak dia tak tadabur Quran? Orang munafik zaman Nabi tak ada duk mengaji pun juga. Tapi Tuhan murih tak tadabur Quran. Bermakna kata kita pun sepatulah. Tu. Yang ni duk lik ni, duk lik ni. Lik 700 tahun duk lik. Syata, oh tak apa, demo tak ada no, tadabur. Demo bukan, demo bukan. Demo pandai batal karah. Ha, jaga malak situ. Nah, demo bukan, demo bukan. Lah tu lah. Nah. Apa tu Tuhan dia panggil ya Yohan lazina amanu panggil gilah dan mau buka. Kalau itu pia kawan tak tahu. Nah, 90 kali dalam Quran dan mau buka ke mana? Syaitan dia kata kepada orang tok nenek moyang kita dulu-dulu. Dan mau buka ahli itu nak pergi Quran. Kakak molat situ tu. Hak ni zaman dulu ya pergilah itulah. Sebab ada ijtihad sesungguh orang secara tidak betul dan sallallahu alaihi wasallam katanya tak ada haruf bagi orang yang tak ada reti nak tadabbur Quran. Ya Allah, apa gitu? Apa gitu? Pah, mau buka berimek? Nah, zaman Nabi tadabbur, tak ada kitab lain dah nak mengaji zaman Nabi. Bakal pada tu, tak ada kitab lain. Kitab baru ya, kitab-kitab baca karah, kita main baca karah baru ya. Itu maka jangan kita silap paham. Nyanyo kepada diri sendiri. Tidak menyahuti panggilan Allah. Ya Yohanes. Oh. Manusia semua suruh pakat dengar dia. Ada syarat kata. Mungkin orang ngaji tahu batu baru. Mari dia. Tengok Quran aku. Bukan tak. Ya insyaAllah. Rupanya malak ni dah. Ya Yohanladzina amanu. Qu anfusakum ahlikum nara. Semua. Anda. Reti ya. Patut setengah lebih ayat reti tak ada kena duk tafsir teruk-teruk. Tak ada kena mengaji pelak-pelak reti. Qul huwallahu ahad. Tidak ada kena mengaji pelak-pelak. Tuhasa. Sudah reti. Nah. Iza ja'a nasrullah apabila datang pertolongan Allah. Mudah-mudah. Sebab Allah Ta'ala kecaknya semua hamba dia. Cumanya tadabbur tu ada banyak perengkak ni ingat malak. Perengkak kita, aku ada ni. Perengkak Tok Guru, aku ada ni. Perengkak orang mustahid Imam Syafi'i, aku ada ni. Ya boleh, bari tak serupa. Kena muka belakang, muka air dalam belah ni, muka air toho belah ni, boleh ikan besar ni. Tiap-tiap orang kena muka belakang. Tu kali kita kecek bahasa cari-cari. Orang tu, orang nuhak muka besar-besar, apa boleh ikan besar. Nah, sebab itulah kita jangan ingat tadabbur satu perangkat. Kita tidak disuruh kecuali sekadar kuasa kita. Nah, fattaqullaha masata'tum. Nah, naklah kamu takut pada Allah sekadar kamu kuasa. Bukan siapa nak minta mu tak kuasa muat juga. Siapa tak kuasa nak utak dan nak dengar qul huwallahu ahad? Ada, ada. Bodohlah setara mana sebut kata tu hasa, betul belah. Sudah. Nah, itu dia. Lalu itulah syaitan tak benar baca Quran. Takut reti Quran, takut kita tak ada bawa Quran, takut kena tinggal dia. Karena Quran ni tak sah bawa orang turut dia kepada syurga. Nah, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Syaitan bawa pergi ke neraka. Ya tak sah, tak sah belawah dah. Bubuk orang dalam dunia ni kak. Nah, hak turut tak sah syaitan pun ramas kerak dunia lebih. Hak turut syaitan tak sah Quran sikit. Belah-belah pula dah tu bukan sekadar sikit saja. Dah. Nah, pasal apa? Pasal duk rejah di syaitan tu. Rejah di syaitan, rejah gitu, rejah sini. Ya musuh dia. Orang jadi Quran ni musuh dia. Tapi kalau kita dilindungi oleh Allah, maka alhamdulillah selamat. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim.
Ya, insyaallah taala. Dua dua isti'azah ni dua dah. Isti'azah. 2.4 pula ketika nak tidur. Nah, ketika masuk bilik air. Agama lain ni ya, 2.3. Hendaklah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubs wal khaba'is. Masuk kaki kiri. Tubik kaki kanan, ghufran cukup. Terutama orang tua-tua, ya Allah. Banyak dah balik dalam bilik air. Semua tu ada seher pasal syaitan belakang. Lalu tu kena pakai baca doa ni. Pandok. Benuk lah setara mana. Boleh baca doa hak Nabi. Kalau doa tok guru je nak main panjang. Doa Nabi ni Masya Allah semua. Mudah-mudah. Sebab Nabi ni dia ada rahmatan lil alamin. Allahumma inni a'udhika minal khubs wal khaba'is. Hei Tuhan aku minta berlindung denganmu daripada kejahatan syaitan-syaitan jatat dan syaitan-syaitan tino. Syaitan ada jatat tino. Ya beranak telur sepah kita ni lah. Kita tak tahu ya telur bisa mana, beranak bisa mana. Telur kedok ke, tak tahu tu. Nah, artinya dia beranak. Nah, dan dia ada jatat dan tino. Bila air ni, dia suka benar-benar. Dapat tepat cemar. Syaitan suka cemar. Orang cemar ni ke apa? Orang tak ada air sembahyang cemar dah. Nah, jangan ada tak ada air sembahyang. Kena duduk dah ada air sembahyang sokmu buat kita. Supaya syaitan takut sikit pada kita. Nah, orang tak cemar. Orang berhadah. Orang mari, hei mari nifah. Oh, syaitan suka nak batuk dia. Nah, kalau cemar biasa darah-darah juga. Auzubillah, Masya. Banyak kan minta berlindung dengan syaitan. Orang tina jangan doa masuk. Bila air tak tekan lu, kalau kita beri darah, air kapa. Baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Jangan lupa nak masuk. Masuk tak kaki kiri. Nah, insyaAllah ta'ala ya. Dua dah. Nah, banyak kayak gitu gini. Dia suruh. Dah tak sewi licin. Bila air tak apa tak sewi licin. Rebah tak ada kena licin. Nanti syaitan ni huing dia.

waktu datang bulan ni, bacalah doa ni banyak, hei umat Islam, jangan lupa. Syaitan melupakan kita. Kalau lupa tu baik mula baca pula. Itu. Lawan syaitan. Fattakhidhuhu aduwa. Asyik pak terlupa. Ha, tu baik baca semula. Nampak lawan syaitan. Nah, jangan kita tak lawan syaitan insya-Allah taala. 2.4 ya, atau 3.4 lah ni. Ketika nak tidur, nak tidur ni dalam belakang ni, nak ulik dia belakang ni. Nah, ulik dia. Ini negara yang gitu, sepang kucing gitu lah. Tak, kena, nak baca.

0: عقابه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. هذا صحيح إمام أحمد يا أسان إبا هذا صحيح أقا هذا masa bila air ni. Nah, ada sahabat belakang. Nah, tu Bukhari Muslim nah masuk bilik air. Nah, cumanya bismillah dah tak. Ada apa riwayat Bukhari Muslim masuk bilik air tak ada bismillah. Tapi ada riwayat daripada Al-Umari ada bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith bismillah. Nah, kalau hadis sahih Bukhari Muslim tak ada bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith masuk dah. Nah, insyaAllah ada dua hadis Bukhari Muslim tak ada. Kalau kita nak bertambah, saya rasa idhafah yang cukup baik. Bismillah ya tak sah. Bismillahirrahmanirrahim tak sah lah. Bismillah. Yalah, nah, insyaAllah ta'ala ya. A'udhu kalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi min syari ibadihi min hamazasi syaitin ayahduru. Ini kat nak tidur. Tak ada ayah belakang. Ini ngapa tak apa sejak ni. Kalau rasa benak sangat kak. Kalau tak benak kat 5 minit. Ingat dah. Nah. Itu dia. Maksudnya aku minta berlindung dengan kalimat Allah. Mana dengan jaga Allah. Dengan pelihara Allah. Dengan perintah Allah. Dengan apa dia. Laknat Allah kepada fuak. Apa dia syaitan. Yang maha sempurna. Daripada kemerkaan Allah. Minta daripada kemerkaan. Jangan uji Tuhan murid. Nak tidur dah ni Tuhan dah. Tak sama murid lah kat abang. Minta baiknya Tuhan kat tidur. Tadilah where dia hari tadi. Buat gua ni. Bawa nak tidur minta uji Tuhan. Nah, minta berlindung Allah daripada kemerkaan Allah. Tidur kena merka Tuhan ni bergerak. Nah, tidur nyawa hak Tuhan. Udara hak Tuhan. Nah, tapi Tuhan merka. Lalu tu mula-mula sekali min ghadabihi, minta berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kemerkaan Tuhan. Nah, Tuhan tak merka, maknanya Tuhan redha. Kalau Tuhan redha, kita tidur di negara lah. InsyaAllah dah. Ya. Wa iqabihi, dan denda dia. Asa denda lah hamba, ya Tuhan dah. Nah, atas denda hamba. Wa iqabihi. Lepas tu, wa min syarri ibadih, dan daripada kejahatan hamba-hambanya. Kalau hamba-hamba mana main awak jahat hamba waktu hamba tidur ni, tolong tengok dah ya Allah dah. Tu kecek tu hamba lah. Tu hari buat selalu dah kita kecek dia. Ya dengar sokmu. Tak ada katanya awak baik sebab manusia ni. Oh ya apa kali tak dengar. Nah, tu manusia ya ta'ih tanya awak balas dengan dia. Nah, Tuhan tak. Tuhan dengar selalu dah. Innahu sami'un alim Tuhan ya. Lepas tu kejahatan hamba dia, ikut hamba dia besing, hamba syaitan ke, hamba manusia ke, siapa nak jahat tak boleh. Tuhan jaga dah. Kita serah Tuhan diri kita kat nak tidur dah. Wa min hamazati syayatin, dan daripada kekacauan syaitan. Syaitan ni tidur ni yang panggil lemuh. Syaitan yang suka kepada orang lemuh atau orang yang duduk dalam keadaan lemuh. Tidur ni lemuh. Kamlang tidur ni tinggal setengah dah. Tak serupa dengan kita kalau kita dijaga. Dan kita tidur sebab tu bunyi kata. Dan kita tidur tu. Gerang kita tinggal setengah. Nah. Kalau up, kalau air baik, gapa baik, dia tak jenera, lawat air sedap, buat jenera tu, makan tu. Sebab apa? Tang, untuk nak tang, angin sejuk air tu, ya tak ada setengah. Oleh itu maka, nah, kita berhajat pada pelindungan syaitan. Nah, kipah-kipah kalau kita tak jenera mana, lawat sikit, buat kita jenera, yang mudah terasa masuk dari tubuh badan kita. Kalau kita pasal kipah waktu tidur, apalagi air, Allah. Adalahlah jamilan. Alhamdulillah syaitan. Wa an yahdurun hamazatis syaitani, dan bahawa dia mengganggu. Ganggu mai duk ganggu sama. Kakak ha, lutuk. Kakak kok tu ngigal tu ngigal ganggu syaitan. Baca ni insyaallah selamat. Baca ni selamat. Baca ayat kursi nanti ada siapa pihak ayat kursi dulu ni duk ba isti'azah. Nah, Siapa ayat kursi sah lagi? Kita baca ayat kursi dekat tidur. Saya tak boleh tek. Nah, tak boleh tek. Pakat baca tu, hey suami isteri ya, hey anak-anak. Nah, baca doa ni. Nah, a'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi. Baca serta pasal ti kata. Kita baca tu ya. Wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun ni asa yahduruni. Nah, supaya dia tu tidak jaga daripada dia mai nak mengaca. Yahdur mana hadara mana datang. Mai duk karu gitu tak ada nak tidur tak leh. Nah, insyaAllah dah. Ini di antara doa waktu tidur hak Nabi hajar. Bukan tok guru tu tok guru ni dah hajar dah. Alhamdulillah kita ada nabi Nabi selalu lebih mulia tok guru kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patu gak tok guru juga ya. Hak Nabi Muhammad royak. Ah tu tok guru manusia biasa tak apalah. Diroyak bagi hak Nabi Muhammad royak sallallahu alaihi wasallam wa rahimallahu na man ata bihadzal ad-din na rahimahumullah ya di mula-mula sahabat ni kita doa ni dia rahimahumullah siapa pada hari kita kalau sahabat tak royak kita tak tahu ni kalau tabi'in tak royak kita tak tahu sulung-julung siapa kepada kita hari ni nah abi royak sibuk pak tak tahu dah kata ada orang bawa tak siapa kita ning waktu nak tidur dah ning isti'azah dengan Allah daripada syaitan waktu nak tidur siapa tak baca lagi usaha baca nah jangan buat main-main syaitan musuh kita dia tak ada sifat sia musuh tak ada sia kita syaitan nah syaitan nah la ilaha illallah dia tak ada sia kat orang.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

الناس من الجنة والناس. Inilah ajaran Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah arhamur rahim.

Mula-mulanya hampuh tangan, siup dengan mulut ke dalam dua tapak tangannya. Itu dah. Kemudian baca dalam dua tapak tangan itulah. Tiga kali kul. Nah, kemudian menyapu dengan dua tiga kul tu, kemudian sapu dengan dua tapak tangannya, akan semua kepala muka naik ke atas badan kita semua sebelah dari apel ni. Tiga kali belum ada nak tidur. Nah, sapu nak uji selamat ni apa yang kotor tubuh daripada serengek-serengek syaitan, ya. Tiga kali buat ya, belum nak tidur. Tiga kali buat. Nah, lepas tu tiap-tiap lepas maya pagi-pagi. Nah, dan tiap-tiap apa dia? Tiap-tiap pagi mengeringi solat subuh, dan setiap petang mengeringi solat asar. Kita baca tiga kali juga, tapi tak ada kena siup dalam mulut. Dah baca saja ya. Nah, qul huwallahu ahad tiga kali, qul a'udzu birabbil falaq tiga kali, qul a'udzu birabbin nas tiga kali pagi dan petang. Itu kita ada ayat dalam azkar nabawiyah pekat kita, tiap-tiap hari kita baca pagi petang tu. Nah, maka kelebihannya sangat banyak apabila kita baca tiga kali, tiga kul tu pada pagi-pagi tiga kali, petang tiga kali. Nah, sama ada kita nak baca lepas semaya selalu ataupun suku wirik suku pada semaya pun boleh juga. Nak kira dalam wirik semaya selalu pun ada sesungguh yang mau pakai gitu juga. Tapi hak wirik lepas pada semaya tu ya suku pula. Kalau kita kira tu, nah, suku-suku tu labur pada kita sikit. Ya 3.3 tu mengeringi solat-solat fardu sekali ya tu. Nah, dalam aurat maksurah kita waktu. Nah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas tiga tu ya. Allah ini tak ada suruh baca. Fatihah tak ada suruh baca. Tak, lepas maya tak ada warik. Daripada Nabi suruh baca Fatihah tak ada. Nah, baca qul tiga qul ni adalah insyaAllah ta'ala warik pada Nabi sebagai wirik maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca tu, Nabi bacalah. Pasal tu tabiat adat kita tu, waktu tu kita tak tahu. Kalau ada tempat mari daripada Nabi, tak apa juga. Kalau tak ada tempat mari, maka kita tu buat hak sekadar Nabi buat ya. InsyaAllah ta'ala. Makna dia belah mana? Qul huwallahu ahad tu mana kata? Sabda oleh Muhammad, kata oleh Muhammad. Bahasa Allah.

nas dengan Tuhan kepada manusia. Malikin nas, raja kepada manusia, Tuhan kepada manusia. Ilahin nas, sembahan Tuhan yang disembah oleh manusia. Tiga kara lah. Oh, minta ketiga nama Tuhan. Kalau kulang bil falaksa, kulang bil falaksa. Haluh ya, kalau haluah, hak dah Allah ni bahaya. Lalu tu minta ketiga, tiga kali. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Berat. Untuk nak selamat berapa minta? Min syaril waswasil khannas. Daripada kejahatan syaitan yang bersifat dengan al-waswas, waswah, al-khannas, kelak. Waswah, mana we ajar jahat kepada kita. Suruh kita bohong, suruh kita murih ke orang, suruh kita deki ke orang, suruh kita berzina, suruh kita curi bagi orang. Itu dia panggil waswas. Khannas tu, ya, sebab apa sebab kita tu berhubung Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah sungguh. Ya sepang dengan buluh, dengan ular dengan Allah. Ya patah, ya, dengan lain, godai tak adih. Nah, godai dengan Allah sah, tak adih. Nah, beringat Allah, ya khannas. Kelak, tak lagi dia Allah. Khannas, was-was. Nah, boleh terlupa pada Allah. Ganggi dia, tak ingat dia tak apa. Ya tak ada syarat nak ingat dia. Lupa tu saja lah. Terbuka pintu syaitan bila kita terlupa Tuhan. Jangan buka pintu syaitan dengan kamu lalai kepada Allah. Dan jangan kamu sokong syaitan dengan kamu buat maksiat. Perkara dah. Jangan kamu buka pintu syaitan dengan kamu lalai kepada Allah. Jangan kamu sokong perbuatan syaitan dengan kamu buat benda maksiat. Dua perkara. Nah, sokong buat maksiat, buka pintu ke syaitan, lupa pada Allah. Allah. Rumah kita terbuka teruk. Jadi tubuh kita ni supaya sebuah rumah. Nah, syaitan kira sok mau nak masuk ke mana tak boleh masuk. Dah ingat pada Allah tak boleh masuk. Katuk beci. Terutama kali kotor dengan doa, baca doa tu, baca doa ni ya kotor. Syaitan masuk tak ada. Tapi apa lupa pada Allah, pak, guk. Dan dia selalu. Allah. Ya Allah. Tuhan ni murah. Dia tolong dia jauh kan. Tak tolong dia tolong selalu dah. Tak ada meh dah dia tu. Kata dia tu kita minta tolong dia. Ya tak tolong tak ada. Tak sebab manusia da'ih ni. Minta tolong 10 kali. Tolong sekali. Itu manusia ya da'ih. Jangan dekir dengan dia. Ya da'ih. Manusia tak ada kuasa apa. Tak sebab minta tolong pada manusia. Tapi minta tolong pada Allah. Allah Ta'ala bersedia nak tolong 24 jam. Nah, tali Allah ya. Patu apa lagi? Satu ya. Syarul waswasil khannas tiga kali dengan nama Tuhan nak tolong nak minta celaka syaitan. Syaitan yang namanya al waswasil khannas menurut Ibnu Abbas yang nama syaitan.

Syaitan. Sifat syaitan atau nama syaitan. Alladhi waswisu fi sudurnas, yang sentiasa waswahkan ke dalam dalam dada manusia. Auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitan. Waswah dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Apabila manusia tu lupa pada Allah, ya waswah lah daripada jin dan manusia. Ning ayat katanya syaitan tak ada dua bentuk, syaitan jin atau lebih tak nampak tengok, dan syaitan manusia atau nampak tengok tapi tak khabar. Tengah dia agak sedap wasa nak turut, dia tak molek lah, dia tak molek, dia panggil syaitan manusia lah. Sebab ada tak molek tu, kita nampak tak molek sungguh, sebab zina, sebab bahong, sebabnya wak deki ke orang, balah dengan orang, bercah takib, bedih, bunuh orang, atau lek tak molek sungguh. Maupun tak molek biasa ngoyak, biasa ajaran agama, tapi tak betul dengan agama yang sungguh. Syaitan jugalah tu. Ya beroyak ke orang, tapi bukan bagi apa agama tak. Mana kata bukan agama, mana bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan daripada anak murid rasulnya tu. Anak murid rasulnya sahabat dari Allah. Kalau bukan daripada matu, mana kata ia ada buat jahat kepada kita. Tu orang panggil jin, syaitan manusia. Nah, tu. Dan kita pernah dikata oleh demo-demo, kata kita syaitan, sahabat kata kita duk ajar barang tak kena. Nah, tapi kita nak minta tegur di mana kita tak kena, tu nak tegur. Ada piyayak lagi betul mana tak kena tu. Nah, maka alhamdulillah kita dekat dengan Allah dan Rasul sudah. Orang nak kata gana tak apa. Nah, Fir'aun lagi kata Musa sesat. Wafuq Quraish kata Nabi sesat. Nabi sesat boleh. Musa, Nabi Musa sesat. Pak kita sesat tak ada pelik. Gapa kalau fok-fok. Biasanya tak juh nak kata kita. Ya, insyaAllah. Aslahanallahu iyahum. Minta itu habiki kita, dah habiki mereka. Nah, angin itu jadi nampak tak betul. Siapa tak betul, pakai klik, jalan betul. Jalan betul, dia terbuka, tak ada katuk sikit abuk. Quran dia terbuka 24 je. Nah, hadis dia terbuka 24 je. Tafsir Quran terbuka 24 je. Nah, syarah hadis terbuka 24 je. Maka tak ada biasa katuk pada siapa, nak pada benda-benda. Ya, umat Islam. Nah, kita belum nak kata, kita tengok dulu betul ke tak kita kata. Janganlah barang tak serupa dengan kita reti itu makna kata salah. Sebab kita tu ama utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kamu diberikan ilmu kecuali sikit, ya ilmu hak tahu kamu tu. Jadi kalau ada gapo tak tupa kamu tahu, mungkin ngaji tengok. Boleh jadi betul lek dia. Kalau tak betul, maka kamu jangan terima ya umat Islam. Tapi orang ngaji sungguh bagi hak orang-orang duk beroyak hak tak betul yang kita reti itu. Ngaji sungguh. Jangan orang menyalahi. Tak betul makna kata menyalahi dengan ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran Islam yang difaham oleh para sahabat radhiyallahu anhum ataupun oleh as-salafus salih dalam masa 300 tahun pertama. Kalau menyalahi dengan demo tu, pakai tak ada ahlan nak betul. Tak ada ahlan nak betul. Kalau tak menyalahi, insyaAllah betul. Nah, kalau kata kita pahal ayat ni lah ni, cari siapa katik pahal ayat lah ni. Kalau ada ulama' daripada salafus salih pahal, insyaAllah betul. Nah, ya kadang-kadang ambil ayat Quran juga, tapi cara beristidlal tu tak betul. Cara berdalil tu tak betul. Cara beristidlal tu kena ada satu, ada kaedah. Duanya ada manusia mari duk royak belum pada kita. Supaya dia kata, ah sudah ya panggil betul dah tu. Nah, insyaAllah ta'ala itulah ajaran mudah ya. Tak ada payah sikit abuk nak cari jari betul. Nak cari hak belak tu payah ya. Tapi subhanallah, hak belak dah yang boleh payah nak tinggal. Sebab syaitan suka pada benda belak. Saya akan benda aiwajah. Kepada benda bid'atan, kepada benda kharafat, syaitan suka pada benda tu. Lepas tu payah dia gantung, dia boleh hak tu
daya boleh ikat dengan hak tu gak nyepaku dia cipayah nak cabut hai umat Islam. Nah, itulah waswasul khannas. Jaga malah hai umat Islam, waswasul khannas bukan sekadar katanya suruh buat jahat dalam bentuk hak nampak jahat, tetapi suruh buat jahat dalam bentuk yang tak ada nampak jahat pun ada banyak juga. Nah, iaitu kita berasa kata ninglah agama sebenar, sebenarnya bukan agama. Sahabat berlaku kau ni, sahabat tak ada dari Allah, tak ada dari Rasul, tak ada jadi daripada as-salafus salih pahal balah tu, maka tak usah duk kata agama lah. Nak panggil adat, kamu nak turut adat boleh, ha? Adat kita ha? Boleh. Yang kata agama kita, buat agama mari pada Allah dan Rasul ya. Kalau tak ada kata daripada Allah dan Rasul, tak usah duk oyak kata agama. Supaya kita tu tak ada basahkan agama Allah. Bukan daripada ajaran Allah dan Rasul insyaAllah ta'ala. Waktu dah minta berlindung dengan tiga ni. Apabila kita minta berlindung dengan tiga ni pagi-pagi, jadi sehari-hari tak baca berapa kali ma'awidat ni, lepas sembahyang lima kali. Nah, pagi-pagi tiga kali, petang-petang tiga kali, jadi berapa di sebelah. Lepas tu dekat nak tidur sekali, jadi 12. 12 kali sehari kita baca ma'awidat. Ya, jalan tak? Jalan dah. Nah, lepas sembahyang, tiap-tiap sembahyang baca lima kali. Lima kali waktu. Sembahyang sunat tak, sembahyang fardu ya. Lepas tu juga, pagi tiga kali, petang tiga kali. Jadi berapa dah? Jadi 11. Nah, lepas tu juga, nah, dekat nak tidur. Ah ha, tiga kali, dekat tidur tiga kali, maaf. Tiga kali. Jadi, 14 kali semua. 14 kali kita baca mu'awizat tiap-tiap hari. Yang ini kurang 14 kali dah. InsyaAllah ta'ala kita selamat daripada gangguan syaitan. Kalau kita tu baca tiap-tiap hari tak kurang ada 14 kali. InsyaAllah ya. Kemudian kita seterusnya hak nombor 4 yang saya atur sini nombor 5 dah lah. Sebab kita tambah hak mula-mula sekali peher syaitan tu mula-mula. Jatuh juga saya ni. Saya buat hak syaitan dah tu. Tak ayak juga so peher syaitan. Nah, mula-mula sekali saya buah nombor 1. Nah, cara menyelamat dari tipuan syaitan ar-rajin ni ialah bersungguh dalam mengenali hakikat syaitan. Jatuh hak tu sah. Ha, jadi syaitan dia pipai sungguh. Oh, dia lawan sungguh. Gelecah juga boleh kat dia sah. Jadi duanya, jadi akal satu dia kedua lah. Bersungguh dalam memusuhinya. Nak musuh kan, nak main tak kenal. Jadi akal satu tu bersungguh dalam mengenali hakikat syaitan. Akal dua, bersungguh dalam memusuhinya ya. Saling dia akal dua lah tu dah. Nah, akal tiganya, gapa dia? Jampi membaca mu'awizat. Aku paknya, aku tiga baca mu'awizat. Aku paknya, aku pak baca mu'awizat. Jampi dulu aku tiga dah, jampi anak-anak dengan jampi baca seperti a'udzu kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamahu min kulli ainin lamah. Dan yang kelima membaca basmalah atau zikrullah ikutlah. Asal ingat sebut Allah. Terutama basmalah sendiri. Basmalah bismillah itulah. Orang Arab yang panjang, yang panjang basmalah. Nah, tu. Bila di sini saya hari sebanyak apa? Baca basmalah sebanyak 5 tepat semua. 5 tepat ya. Eh? Lima tepat semua. Ya Allah. Itu bila satunya ketika jampi syaitan hendaklah membaca bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dia Abu Daud nombor 4982, la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithlal baiti wa yaqulu biquwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithlal dhubab. Hadisnya hadis sahih ya Abi Daud.
Maksudnya lah no, seorang lelaki memaki hema dia yang menunggangnya dengan sudu. Tunggang jatuh dia ke mana, gitulah. Maka tak isa syaitan, celaka syaitan. Maknanya, natal pun boleh di syaitan juga kalau awak jahat. Natal yang jahat adalah syaitan. Tak isa syaitan. Syaitan ni. Lalu Rasulullah dengar, dia lari. Dengan sebenarnya, janganlah engkau memaki atau mencelakakan syaitan. Jangan. Yang kata celaka gitu, tak isa ni mencelaka lah. Kerana sesungguhnya apabila engkau berkata demikian, jadi bertambah besarlah syaitan itu. Sehingga jadilah besarnya itu seperti rumah. Oh, syaitan lalu dia besar apa rumah. Ha. Serta ia berlagak sombong sambil berkata, aku ni bangga dengan kekuatannya. Aku tetap menggodok engkau dengan kekuatan aku. Ha, dan kita maki dia. Dia sedap. Sebab apa? Sebab maki ni tu hidup maki dia. Dah tak ada pelik pun maki. Nah, bagi dia tak ada pelik sikit abut, tak ada takut ke maki. Orang jahat tak takut ke maki. Ha, yang kau malak nak kita ni. Wasa sedap cakap dah maki dah tak kena. Nah, maki ni bagi syaitan perih. Sebab dia teruk dah maki lagi. Dia tu lebih jahat, lebih jelek pada maki lagi syaitan. Alhamdulillah insyaallah. Lalu Nabi kata, qul walakin qul, tetapi katakanlah bismillah. Ya lagi. Kerana apabila engkau berkata demikian, yakni membaca bismillah tu, jadi kecillah syaitan itu sehingga jadilah kecilnya itu seperti lalat. Tadi super umuh. Oh. Bila kita kata bismillah, hello. Lala. Hadis sahih ni. Alhamdulillah. Semua ni kita tak boleh pakai akal belakang. Ini benda sama'iyat. Setel pun kita tak nampak. Ayat ni pun kita tak apa, tak tahu nak gamuk. Lahana besar, lahana kecil dia. Tapi ini adalah merupakan satu ajaran Allah. Ajaran Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih. Kita boleh pegang dengan dia. Nah, kata bismillah. Gapa-gapa kan apa tak tahu. Bismillah. Apa nak terlibat-terlibat bismillah. Ya, satu tadi auzubillah, tak apa dah auzubillah tu suku. Bismillah suku pula. Nabi ajar kita turut dia sudah. Rasa dua kalau dengan orang lain lah tu. Ini Nabi ajar tu. Nabi ya tak mengaji caranya. Ya bertuhan pada Allah. Nabi Allah Ta'ala ajar dia melalui Jibril kadang-kadang melalui wahyu secara tidak mari melalui Jibril. Ya, habis itu dah. Kalau kita wasa nak murid siapa-siapa, kita yang tipu dia semua. Nah, semaya baik, semaya wasa buat kerja apa-apa, tipu semua. Kalau kita ingat atau kena tipu, bismillah. Allah. 5.2 pula, ketika tutup pintu dah apa-apa berjana nak bekah, tutup gapa-gapa bismillah sikit tutup. Sabda Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih sahih benar-benar, wa aghliqul abwaba wazkuru ismallah fa inna asyaitana la yaftahu baban mughlaqa. Allah, sahih Bukhari Muslim. Maksudnya apabila masuk waktu malam, ning terutama waktu malam, maka hendaklah engkau tutup pintu-pintu rumah engkau. Katuk pintu dah. Bawa malam katuk dah pintu. Jangan duduk nganga pintu rumah kita. Duduk sunnah Nabi dah. Kalau tak ada wasaran, apa katuk? Tuk sunnah Nabi main kata itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuk sunnah ni yang bercahaya hidup kita dari kita tuk sunnah. Nah, serta bacalah basmalah. Bismillah kata main. Seolah-olah selok itu.
terselakkan bismillah. Ya. Kerana sungguhnya syaitan tidak lagi kuasa membuka pintu ditutup secara dikuncikan dengan lafaz bismillah. Kucing nyelak tu tak ada lagi. Kucing bismillah. InsyaAllah tak apa. Sama ada kita katuk benda-benda apa. Begitu juga cara menutup apa-apa bercanu atau apa-apa bekah dan alat-alat makan minum. Dengan menyebutkan nama bismillah, nama Allah. Katuk saji bismillah. Katuk air bismillah. Kalau kita katuk itu insyaAllah selamat. InsyaAllah penutupan itu terkunci baik. Syaitan tidak dapat membukanya lagi. Ya, syaitan jin khususnya. Nah, syaitan manusia pun. Tapi kalau pintu kena selak lah katik. Nah, selak katik. Nah, katuk-katik usaha apa tu? Mari katuk jalan maknawi. Penyelak maknawi. InsyaAllah dah. Tu ajar Allah belakang tu. Ada sahih. Bukan main-main dah. Bukan cerita dengan dah. Yang ketiga. 5-3. Ketika nak masuk sejik. Berkata puteri Fatimah binti Muhammadur Rasulullah SAW, anak Tina Fatimah. Anak Tina Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Dia kata, kana Rasulullah SAW iza dakhal masjid, qala bismillah. Ini hak lafaz bismillah. Wassalatu ala rasulillah. Wassalamu ala rasulillah. Ini lafaz lah ni dah. Ini musannaf Ibn Abi Shaybah. Musannaf Libni Abi Shaib, Ibnu Sagita, Ibnu Abi Shaibah. Nah, rakam 29,770. Ya, Ibnu Abi Shaibah. Ya, adalah Rasulullah SAW apabila baginda masuk masjid, baginda membaca bismillah. Ada satu hadis lagi. Nah, bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ada soalnya Allahumma sallim wassalamu ala rasulillah. As-salah suku, as-salam suku. Allahumma salli ala Muhammad suku, Allahumma sallim ala Muhammad suku. Sallim ni wisalah dia. Salla ni doa. Allahumma salli ala Muhammad, doa Nabi Muhammad. Itu rahmat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kata Allahumma salli wa sallim, ha tu mana katanya kita wisalah kata. Assalamu alayka ayyuhar rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ha salat. Kita wisalah. Kadang-kadang tak sebut salat pada la tahiyat. Assalamu alayka ayyuhar rasul ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wisalah tu. Wisalah ni nabi jawab salat. Adapun kalau selawat, waktu itu Tuhan tuang rahmat. 10 rahmat kalau selawat. Waktu ini Tuhan jawab. Ya ada satu malaikat duduk di atas kubur Rasulullah SAW. Bila ia tahu kata siapa salih ke Nabi, ia kata Yusuf bin Ibrahim. Salih ke Muhammad. Nabi Muhammad jawab. Wa alaika wa ala Yusuf. Nah, assalam. Jawab. Nabi Muhammad jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Nah, siapa sengah kata ini di antara cara birrul walidain juga. Wisalah ke Nabi. Assalamualaikum ayyuhar rasul, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tu. Kita kata belah tu Nabi jawab salam, Nabi diberitahu kata Yusuf bin Ibrahim. Jadi pak kita pun tak ada. Pak kita mati dah, tapi namun dah di kalangan Nabi juga. Kata new kepada mak pak, di antaranya kita salah kepada Nabi. Sama ada kita salah apa Nabi kubur dia atau salah di rumah, tak apa. Tak ada mesti pergi kubur dia, siapa belakang. Mereka pergi siapa pada Nabi, Nabi jawab belakang salah semua umat dia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Assalamu alayka ayyuhar rasul ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, siapa kepada dia belakang.

wa sultanil qadim minas syaitanir rajim. Jadi Abu Dawud. Maknanya tak ada paham makna tadi. Allah. Maksudnya ya. Tak paham makna. Kita buat sekali lagi insya-Allah tak paham. Aku minta berlindung dengan Allah yang Maha Besar dan dengan mukanya yang Maha Mulia dan dengan kekuatan kesultanannya yang Maha Lama daripada syaitan yang rejek. Minta berlindung dengan syaitan. Waktu masa sejik dah. Menurut satu hadis tu dia kata hari itu tu Allah Ta'ala jaga daripada serangan syaitan. Apabila dia baca, tiap-tiap orang baca masa sejik lah ni, dia jaga daripada syaitan apa tu. Sebab kita minta waktu masa sejik. A'udzubillahilazim, wabiyawajihil karim, sultanil qadim, minas syaitan rajim. InsyaAllah dah tiap-tiap masa sejik baca doa ni dah. Nah, dapatlah dia tu pelindungi dari Allah. Katanya sehari penuh. Dalam satu hadis tu. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Habislah dia. Dan lagi pula. Ketika keluar dari rumah. Ini nombor 4. Tubik rumah. Nak pergi ngaji pagi tadi. Nak pergi kenak ke. Tubik nak pergi ngajar. Nak pergi ngaji. Nak pergi sekolah. Nak pergi ke mana apa. Tubik pada rumah tu adalah satu stesen besar situ nah. Stesen tu kena pakai molek. Nabi suruh, dia kata lah mana dalam hadis Abu Daud, dia kata iza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina idzan hudita وكفيت ووقيت فتنحى له الشياطين فيقول له الشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Dia kecek sama dia syaitan. Abu Daud 5095, maksudnya apabila seorang lelaki atau perempuan keluar dari rumahnya, nak pergi kanan-kanan ikut tubik pada pintu rumah, maka ia berkata bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Mudah ya. Para Nabi tak ada jarang nak sapa dua para. Ya nak jadi umat yang boleh pakai belakang. Hak bodoh, hak cidik, hak tengah yang pakai boleh belakang para dia. Sebab yang mudah-mudah ya awak jadi contoh. Sebab dia mari sebagai contoh kepada umat dia. Ya siya takut umat dia payah dia. Doa pandang-pandang. Tak ada kena duduk lenguh. Hakit angin. Doa pandang-pandang. Alhamdulillah. Nah. Dia katakan. Apabila seorang lelaki atau perempuan keluar rumahnya berkata sebab saat ni. Maksudnya. Makna dia dengan nama Allah. Aku bertawakal kata Allah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan. Melainkan dengan kekuatan Allah. Itu makna dia. Nah. Bismillah. Nah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Aku tawakkal pada Allah. Nampak? Allah Ta'ala kata dalam Quran dia, "Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh." Maka siapa yang tawakkal pada Allah, maka cukuplah dia, tak ada kena lagi cari pia dah. Ada dah dia. Nah, ada kena cari pacu tu, pacu ni tak dah. Allah Ta'ala jagalah. Nah, tu dia. Ia berkata, Nabi katalah, yuqalu dikatakan hina izin, waktu tu tu, nah, dikatakan, ketika tu dikatakan oleh, apa dia kata sungguh, malaikat kata, engkau telah dipimpin, hei Muhammad, hei Aisyah, bermu tu baca rumah mu tu bacalah ning tu ada malaikat mari dia kata hudita kalau tina huditi wa kufita wa kufiti wa uqiya wa uqiya wa uqita wa uqiti. Maksud tiga uten ni lah mana maksudnya engkau telah dipimpin dah tak apa dah malak dah dah ada dah ada apa dah askot pun dah tak ada apa tak payah wani nak take dah dah kata wek-wek tak apa dah dah tak payah main askot boleh celacang mana tak askot dah
Awak dah tu tu makna hudi tak? Wa wuqita wa kufita, dan cukup dah. Cukup pun. Ada dah. Tak ada kena cari kata wek-wek lain dah. Pada kata wek-wek ni pada dah. Nah. Dan engkau telah dipelihara oleh Allah. Mana wuqita. Tuhan jaga dah mu. Apa dah. Gini nak ikan tak apa. Haa tu. Lepas tu. Balik syaitan lah ana. Fatanaha lahu syayatin. Lalu syaitan pun keluar menjauhi dirinya. Mula tu dia nanti makcu nak tubik dah. Kalau makcu baca, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Syaitan apa lagi? Ah, tak lagi, baik kawan dengan dia ni. Tak lagi, tak lagi. Itu baik. Yang paling lagi tu, syaitan seka lagi tu, kata ke dia. Dia kata kan? Dan syaitan yang lain berkata kepada syaitan yang keluar itu, ha, apa engkau boleh buat terhadap orang yang sesungguhnya ia telah dipimpin, dipandai dan dipelihara oleh Allah. Tak ambil nak memberi. Ha, seperti yang disalah gitu. Buat ya sama dia pun pakai ada sel muka juga buat ya. Ha, pakai ada kata. Ha, tak ambil nak kacau duk turi yang tadi mu. Pacu, ya, ni tak boleh dengan Tuhan dia. Muhallah ke Tuhan, eh. Nah, pacu sepatutnya juga. Nah, jangan makcu seorang baca, makcu kena baca juga. Turun sekali. Makcu baca, makcu kena baca juga. Barulah Tuhan selamat kedua makcu lah makcu. Syaitan pun pakak. Buat dia pakak tu kata, oh, tak ada benda mah. Makcu jagalah, makcu pun kaca tunggu tadi, tak jaya. Kleng, kleng, kleng, kleng. Ada apa yang tak boleh. Tak boleh. Makna kata, kalau tak baca hatu ke, sakut dia. Gu macu-macu kat tak ada apa dah. Kaya tu baik. Kaya apa yang hidup pandang mu. Tu ha. Acu kata orang bel belak dia bel kerja no ya kerja bel. Kerja dia bel. Kita tak ada apa lagi macu. Orang nak wasat dia tak lagi. Itulah hai umat Islam apabila syaitan hinguk tapala kita ke tak ada lawan kita. Kena pisah kotor tubuh kita malam. Ni ayat, ni doa kotor tubuh belakang. Benda pandak, ada kena mengaji siapa semenik benda. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Siapa tak biasa lagi baca ni, bahasa lah baca ni, insyaAllah rengit tubuh pada kita. Selamat perjalanan kita. Betul. Nah, segala fikiran kita betul. Sebab tu hidup pipai siapa. Kita nak pergi mesyuarat, kita nak pergi kano pun, jadi kejap kita janguk, comel, nampak tu happy pain. Nah, kereta kita pun selamat, melekat mai penuh cara. La ilaha illallah. Ya. Yang kelima, ini 5.5, ketika hendak berjimuk, anak setubuh, suami isteri lah, anak setubuh, celah tu tu dia tersensa kat situ. Ha, tepat. Nah, syaitan terus cari jalan kat situ tu. Sebab apa? Ya musuh kat manusia. Ya belum jadi manusia lagi ya, musuh. Setubuh ni cara manusia nak pergi dalam dunia lah setubuh ni. Nampak tak? Ha, bila kita nak berjimak dengan isteri kita. Sabda Rasulullah SAW sesungguhnya seorang daripada kamu apabila hendak berjimak isterinya. Ia membaca Bismillah. Bismillah kan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allahu akbar. Masya-Allah, masya-Allah. Ada sahih kan? Bukan ada main-main dak ni. Nah, maksudnya dengan nama Allah Tuhan, wahai Tuhanku, jauhilah kami daripada syaitan. Kami nak berjimak ni, jangan masuk syaitan. Ini maksud syaitan. Dan jauhilah syaitan daripada apa yang engkau memberi rezeki kepada kami. Kalau nak tanda kata boleh anak, minta jauh syaitan daripada anak kami. Ni orang panggil cara nak bina anak soleh. Di antaranya waktu kita nah nak jemuk untuk nak turun benih tu lagi, jaga dah, sekat dah, pongkan dah. Nah, daripada serangan syaitan, terlibat syaitan. Maka sesungguhnya Nabi kata,
maksud Nabi katalah ni, jikalau ditakdirkan bagi kedua-duanya suami isteri yang duk jimat saat ni, anak pada ketika itu nescaya anaknya itu tidak dapat diberi mudarat akan dia oleh syaitan sama sekali. Syaitan nak mudarat tak boleh. Anak dia itu selamat. Itu makna kata hadis muttafaqun alaih sahih Bukhari, sahih Muslim. InsyaAllah ta'ala. MasyaAllah, comelnya ajari Allah. Mudah-mudah. Tak apa sebaris. Atas sebaris, bawa anak. Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Kak ngapa bila-bila yang muda tak bini lagi itu? Ngapa? Ni cadang kita nak bini sah. Orang bini dah tak apa dah, dia dah bawa dah ni insyaAllah. Jangan tak bawa. Nak kali nak jima, baca. Allahumma

0: Nek, ni ingat yang kena pula. Tak ada lima. Lima tu ada lima poin semua. Nek ni, takbir azan dan iqamah. Waktu azan iqamah ni, saya tahlah juga ni. Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana idza sami'a an-nidaa'a bis-shalah ahala lahu duratun." Allah. "Hatta la yasma'a sawtahu. Fa idza sakata raja'a. Fa waswasa. Fa idza sami'a al-iqamata dhahaba. Hatta la yasma'a sawtahu. Fa idza sakata raja'a fa waswasa." Allah takutnya hadis ni. Sahih Muslim lah dia ni. Bukan main-main tak. Nah, bukan dongeng-dongeng. Tak ada dongeng dia sahih Muslim. Juz 3416. Maksudnya sesungguhnya apabila syaitan mendengar suara azan yang menyeru orang ramai pada mengerjakan solat, ia terus lari menjauhi diri sejauh-jauhnya serta ketuk berak-berak-berak nah dia tu. Oyak kata dia tu menghina kabar. Ino. Nah, oh, nak jadi, nak cerak kata ya tu, orang menetek wuduk, menetek azan, ketuk berubrak, berubrak, ketuk lagi. Allah. Oh. Kerana terburu-buru gaduh-gaduh tu, takut atau mengejek-ngejek dan kodah jauhnya. Ya Allah. Kodah jauh dia siapa mana? Iyalah sehingga ia tidak mendengar suara azan itu lagi. Batu hei muazzin berderah. Usyata jauh lari. Pakai mikrofon molek. Usyata lari jauh letih sikit dia. Allahu Akbar. Maka apabila suara azan itu senyap. Tengok no, ya terajik usaha dia. Ia kembali semula pula. Maksudnya apa? Serah klik semula pula dah. Allah, rajin sungguh syaitan ni, ya Allah. Kita sekali gua ada dah lari apa kata tak kelik dah lah. Nah, fok-fok dah lari kembali tu tak kelik buat tu. Tu syaitan jin, syaitan manusia. Manusia tak kelik dah. Syaitan jin kelik pula. Kelik buat apa? Ha. Lalu membisik-bisik dengan waswahkan manusia supaya jangan menyahuti panggilan azan mengerjakan solat itu secara memalaskannya atau menyibukkannya dengan sesuatu kerja atau mengingatkan dia dengan berbagai-bagai urusan lain dan dakwah begitu begini atas kekuannya supaya lewat datang kira-kira tidak sempat takbiratul ihram bersama imam atau lebih dari itu lagi. Allah setan mansum. Sekarang macam dia. Kasih mari. Kalau nak mari juga mari lewat-lewat. Allah syaitan Alhamdulillah insyaAllah tu hijau dia lepas bang hijau dia pergi jumpa pacul jangan pacul tidur pacul jangan bangun tengok ajak belakang ya tak boleh ulik orang tidur boh hijau orang duduk saja we fikir gitu gini kepada orang duduk. Tak ada apa dia nak pergi cakap ingat hijau tu tak ada gila tak ada gila. Ya ada belakang semua, ya Allah. Bukhija pada orang tak ada khija. Banyaknya. Pakak-pakak berasa tengoklah dia. Pakak rasa tengok bagaimana kau syaitan ni. Sebab tu pihak orang bel tu yang kita kena pakak wak semua. Pihak orang bel tu yang tak ada. Pihak tu tu lari. Jangan hidup lah. Sebab tempatan apa ni yang diralik jangan. Ya Allah. Kena belakang benda ni. Kena belakang hukum Islam. Sikit banyak seorang kena belakang benda ni. Ya Allah. Na'udzubillah min syaitan rajim. Lepas tu, apabila ia mendengar suara iqamah pula. Iqamah pula dah. Allahu Akbar pula. Ia terus lari pula. Ya. Allah yang takut sungguh keben. Takut ya. Ia tak boleh duduk lari. Sakit dia badin sepengah penyak dia lah. Tak boleh, lari. Lari pula. Ya Allah. Sejauh-jauhnya hingga ia tidak mendengar suara iqamah itu lagi. Ya tak payah mana lah iqamah ni dah. Apabila syarat iqamah itu senyap, maka ia kembali pula. Kelek pula. Dua kali lari, dua kali kelek. Allah. Membisik-bisik dengan wasuah pula orang yang sedang mendirikan solat pula. Aduh, mari duduk. Mari duduk kalut. Ha. Atau tak ingat kerja ke apa, tak biasa ingat. Ingat dah semuanya. Aidah. Mari khaya kau tu, khaya kau. Seperti mana hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya Rasulullah mengenai berpaling muka dalam semaya. Ya paling, kata paling. Liuliah lah, liuliah. Ada orang semaya liuliah. Nah. Rasulullah jawab atakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Dalam semaya, ini hadis sahih juga. Wahai atau perane syaitan dalam semaya pun yang hidup jin juga. Bukan kata hawa semaya dah kak selamat dari syaitan dah. Yakni berpaling muka ke kanan ke kiri dalam solat adalah sambar yang disambarkan kerana kelekok oleh syaitan daripada solat seorang hamba. Syaitan yang hidup sambar. Cah paling itu. Cah paling. Yang nak paling bahasa dia. Dia kena sambar dia. Ini bahasa geli nak paling selalu. Bahasa nak tengok tu. Bahasa nak tengok. Dia ada belakang. Allah. Itulah umat Islam.
1: Kawasan Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.